Kaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang asik-asik lagi pagi kali ini keluarga semuanya. Bareng-bareng lagi ya sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Kata siapa gak bisa? Kamu kalau pengen ngedapetin hadiah hari ini bisa banget. Karena kita bakal bagi-bagi hadiah banyak hari ini ya. Dimana bisa ngedapetin hadiahnya? Ke Radio Kanza dong hari ini ya. Kita bakal banyak-banyak lomba hari ini. Keluarga semua yang dekat sama Radio Kanza boleh merapat ke Radio Kanza hari ini. Selain banyak hadiah, kita juga ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Kemudian juga kamu bisa ikutan cek kesehatan gratis, Besti. Mantap. Hari ini kita tungguin untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di tahun 2026. Kita bareng-bareng sama keluarga Kansa FM Tridatu.

ada di Talang Sari, keluarga semuanya bisa langsung merapat aja, mulai lombanya nanti abis duhur ya. Tapi kalau untuk cek kesehatan gratis, kita mulai dari jam 8 pagi. Ayo sayangku, ayo buruan siap-siap dari sekarang ya. Belum beresan Mas Putra, gak apa-apa, silakan diselesaikan beberesnya keluarga semuanya, kemudian langsung meluncur ya ke studio Radio Kansa FM Tridatu. Kemudian yang terus sibuk dengan aktivitasnya, selamat menikmati aktivitas hari ini. Yang lagi pada calapan juga selamat calapan. Pagi ini kita ketemu lagi ya, bareng sama Rujeli tentunya, di gelaran hari Selasa di tanggal 11 Agustus 2026. Tumben kan hari Selasa aku siaran. Sampai dengan jam 8 bareng sama susu kambing Etawa juga. Banyak varian daripada susu kambing Etawa keluarga semuanya. Banyak yang sudah cocok, banyak yang sudah mengkonsumsi juga ya. Boleh untuk Zigo 26, boleh untuk Etamet yang mempunyai keluhan diabetes, boleh silakan untuk bisa mengkonsumsi susu kambing Etawa yang varian Etabes ya. Berbagai varian banyak pokoknya di seluruh jaringan Trirama FMnet. Kamu tinggal pilih aja yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya ya. Ayo diselesaikan, ayo tayangku semuanya, biar bisa ikutan nanti ikutan lomba bareng kita di Radio Kansa di Tridatu ya. Bareng-bareng terus sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Main karina sekali. Aku sudah live-nya di Facebook, di TikTok sebentar lagi meluncur ya, bareng sama Madu Jelly. Come on.

Asoy banget, bareng-bareng terus pagi ini, bareng sama program kesayangan kita semuanya. Di Madu Jelly main karyanak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa. Apa kabar pasukan-pasukan goyang yang sudah pada goyang bareng sama seluruh jaringan Radio Trirema FM Net. Di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang,

94.4 Radio Batara FM Bandar Lampung, kemudian 93.1 Radio Asrianda FM Ring Sewu, ada di 101.3 Jazz Radio Gisting, serta di 93.5 Radio Gistara Lampung Barat. Semuanya asoy. Kita terus bareng pokoknya sampai dengan jam 8, keluarga semuanya.

Mama Azwa, sehat Mama Azwa. Ma, aman Ma pagi ini Ma. Aman ya, mudah-mudahan ya. Masukkan TikTok Mania, aku sudah live di akun aku ya. Dwi titik Saputra 9310. Karena akunnya Tri Rama dibawa ke Radio Kanza untuk live nanti di sana.

Di mana-mana ada Bunda Gaiska ya. Semangat teruslah pokoknya pagi ini sudah di jam 7 lewat 21 menit di Radio Trirama FM. Yang mau ke aplikasi Ijo ke Wawa boleh silakan ya. Wawa aja. Wawa aja ya di yang ujungnya 9310. Nanti aku bacain semuanya. Di aplikasi biru aku bacain ya. Di TikTok aku bacain. Di aplikasi Ijo juga aku bacain semuanya. Alhamdulillah aman, gak drama hari ini. Alhamdulillah. Semangat ya semuanya ya. Semangat terus lah pokoknya keluarga semua. Sambil nungguin wawanya, kita kasih lagi yang enak-enak ya. Jangan lupa yang sudah punya stok di rumah, susu kambing Etawa premiumnya boleh dikonsumsi setiap hari. Boleh diminum setiap pagi, boleh setiap mau tidur malam juga boleh ya. Boleh satu kali sehari, boleh dua kali sehari juga boleh ya. Yang mau pengen ngedapetin, buruan datang ke seluruh jaringan Trirama FM Net, apalagi di Radio Kanza hari ini ya. Biar bisa ikutan cek kesehatan gratis, serta bisa ikutan lomba-lomba untuk memperingati hari kemerdekaan ke-81 tahun. Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka. Promo pahlawan kita boleh. Mudah-mudahan masih ada. Masih ada ya Mi? 326 masih ada ya. 3 box hanya Rp200.000. Kalau di Trirema udah habis, karena kemarin diborong sama wargi-wargi kita di Seputih Banyak ya. Tapi insya Allah di Radio Kansa masih ada. Yuk, kita kasih lagi yang enak-enak sampai dengan jam 8 pagi bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly. Main kerenak sekali. Come on.

nih sambil menyelesaikan segala aktivitasnya keluarga semuanya, sambil terus aku temani ya. Semoga makin semangat aktivitasnya, yang lagi pada jemur baju, nyuci baju, lagi pada bebersihan. Mama Aca sampai belum masak karena gasnya habis. Jadi liatin live TikTok kita dulu, gak apa-apa ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tap love dong, tap love. Biar naik nanti ya, biar naik. Masih sampai dengan jam 8 keluarga semuanya, bareng-bareng terus, bareng sama Susu Kambing Etawa di program Madu Jelly tayang.

0: soy banget pokoknya, asoy sekali. Jam 7 lewatnya 30 menit nih keluarga semuanya. Apakah ada yang belum mandi? Banyak.
1: Yang penting mah goyang dulu ya.
0: Angeli, Angeli pasti kamu belum mandi kan Angeli hari ini? Aku sudah tahu dan sudah paham ya, dengan gelagat-gelagat yang Anda lakukan ya. Angeli pasti belum mandi ini ya. Sama berarti. Apa kabar Ahmad? Oh iya siap ma. Selak lapar katanya. Silakan ma dikencengin lagi radionya ma. Mama Aca mau turun dulu katanya mau ke warung. Selak ngelih katanya. Iya Mama Aca silakan silakan ya. Ahmad apa kabar?

kasih Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa ya, sudah bergoyang. Ada Maya di Barempong tadi langsung masuk ke live aku tadi ya. Ya Allah Pong, pagi-pagi kamu makanin mie, gimana gak mengembang kamu nih? Mie-nya banyak, sayurnya cuman dikit je. Banyakin sayur dong sama telolnya ya. Oh, bikin kue tiau, ini bikin kue tiau, ini ceritanya bikin kue tiau. Iya, iya, iya. Selamat pagi ya Maya Diba. Bu Elis. Hai, apa kabar Ibu Kota yang ini ya? Masih masa pemulihan katanya. Au. Habis sakit apa Bu Elis? Enggak kabar-kabar Bu Elis ini kalau sakit ya. Kabar-kabar dong biar bisa aku menjenguk ya. Cepat sehat ya ibuku ya. Masa-masa pemulihan ini. Sehat selalu ah, pokoknya ah ya, enggak sakit-sakit lagi ya. Kang Ipul. Yo, 2 hari lagi Kang Ipul. 2 hari lagi kita bakal ke Radio Asri Anda nih ya. Tapi hari ini ke Radio Kansa dulu ya. Hari ini ke Radio Kansa dulu. Karena ke Radio Asri Anda nanti acaranya hari Kamis nanti. Kang Ipul dari Pamenang Pagelaran pagi ini sudah ikutan bergoyang ya, bareng sama Dujeli main kerenak sekali. Thank you Novalita 86, Mas Herianto, terima kasih sekali ya sudah gabungan ya. Yuk tap tap love yuk. Ada Pak Dery Pasing, ini panteng gak Pak Dery?

Tentang miss call aku pada Harry. Besok aku bawain nih pesenannya kemarin nih aku bawain. Kalau pada Harry passing besok hari Kamis nggak ke Radio Asria Anda, bakal aku bawa pulang lagi pesenannya. Akan aku bawa pulang lagi pokoknya. Kalau nanti ada lomba gendong-gendongan, gendong aku ya Al. Tekuat aku. Siap Angeli. Kamu mau digendong sebelah mana? Digendong belakang, gendong depan, atau gendong samping? Hah? Atau dipanggul aja gimana Angeli? Dipanggul. Dipanggul aja ya, enak ya. Jadi kalau jatuh kan makin tinggi jatuhnya. Terima kasih Angeli. Salam kenal, salam manis. Katanya dari Seputih Raman. Apa kabar Niken? Ada salindrinya gak nih kira-kira nih Nikennya? Niken doang tapi ya. Niken apa kabar Niken? Niken dari kawasan Seputih Raman hadir pagi ini ya. Ada Mbak Endang juga. Apa kabar Mbak Endang? Om Yusuf. Om Yusuf. Aduh, pasukan ini, pasukan datang lagi ini. Tolong, Bunda guys. Tolong. Ada pasukan peso, tolong. Bayuan, apa kabar tayangku? Selamat pagi Rama Pirda. Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Apa kabar Mbak Abang? Pagi ini sudah gabung bareng sama Madu Jelly mantap. Kak Putra. Fania masih sering masuk ke Trirama. Fania jarang. Kayaknya emang enggak malah ya. Enggak Novalita. Aku udah jarang banget mendengarkan Fania di Trirama ya. Entah kemana Fania ini ya. Menghilang ya. Ora yo hari ini bundanya. Oh ini aku suka nih. Walaupun berbanyak-banyak aku suka nih kalau yang ini asli bun ya. Biar apa? Biar subur. Sehat ya bang. Alhamdulillah Mbak Abang sehat aku. Tayang udah mandi? Udahlah. Jangan nanya aku udah mandi atau belum kalau aku udah live di TikTok. Pasti aku udah mandi kemarin. Kemarin sore. Morning Mas Putra handsome. Oh, terima kasih Mbak Winda. Mbak Winda good morning ya. Pede sekali Anda bilang sudah mandi. Kan aku bilang udah mandi. Kemarin sore aku bilangnya. Kan aku gak salah aku jawabnya. Yang penting aku mau udah mandi kemarin sore. Bu Muslimah apa kabar Bu Muslimah? Good morning semuanya. Pasukan-pasukan TikTok mania sudah mulai pada ngebrudul ya. Apalagi sudah ada juru kuncen pagi ini. Kemarin aja tayamum enggak ya. Enggak ya kemarin ya. Kemarin mah mandi ini mandi bebek doang ya. Silakan keluarga semuanya diselesaikan dulu aktivitasnya. Yang lagi masak selamat masak aja. Lagi mau ke warung Mas Putra, lagi mau bikin ini sesuatu tapi bahannya habis, boleh-boleh. Silakan ke warung dulu cari sesuatu yang bisa membuat masakannya menjadi endul ya, mantap. Kita masih bareng sama Susu Kambing Etnawa, yang pengen ngedapetin promo pahlawan boleh silakan ya. Datang ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Kita kasih yang jadul dulu gak apa-apa ya. Bareng sama Putra sampai dengan jam 8. Di Madu Jelly main kan enak sekali. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Halo masyarakat Pringsewu dan Sekes, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya, enak sekali.
3: Masih terus bareng-bareng pagi kali ini, bareng sama Putra, bareng sama pasukan Goyang Mania, bareng sama pasukan TikTok Mania juga. Masih di Madu Jelly tentunya, mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama susu kambing Etawa, susu kambing yang luar biasa. Mama Aca muncul lagi, Mama Aca. Gak apa-apa Mama Aca. Daripada ya kan belum kelar aku siarannya, tapi Mama Aca juga masih pengen mendelok. Boleh ya. Terima kasih pokoknya pasukan TikTok maniaku yang luar biasa, mantap. Kita masih ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan untuk pembelian Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Ini berkesempatan untuk memenangkan total hadiahnya 11 juta rupiah. Di gelegar 11 tahun, 11 makin berkelas keluarga semuanya. Kemudian juga yang masih ada stoknya, beli Zigo 2 A63 hanya Rp200.000. Beli CLT 1 gratisnya Zigo 2 A6. Beli Herbal Drink 1 juga dapatnya Zigo 2 A6. Beli 1 Morinda gratis Morinda. Beli 2 baking gratisnya 1 baking dengan kemasan yang sama. Buat yang sayang istri. Ada madu KJ ya. Ini beli 1 gratis 1 dengan kemasan yang sama. Mantap. Stoknya gak banyak loh, stoknya loh ya. Ayo buruan sayang. Diborong yang banyak sayang. Jangan lupa ditungguin hari ini di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur, biar bisa ikutan cek kesehatan dan juga bareng-bareng nanti ikutan lomba ya. Kemudian dilanjut hari Kamis nanti di Radio Asrianda FM Pringsewu. Kemudian dilanjutkan hari Sabtu nanti ada di Radio Bima FM Tulang Bawang. Pada dicatat ya jadwal-jadwalnya biar kamu bisa ikutan gabung sama kita. Mas Ahmad Fernanda, apa kabar Mas Ahmad dari Poncowarno? Mbak Italiana, apa kabar? Mbak Kutayang, sehat ya dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Sukses juga untuk Mbak Italiana. Mama Andre, wawanya udah masuk juga Mama Andre. Ada lomba lari-lari dari kenyataan. Iya. Nanti kita bikin ya Mama Andre ya. Maya Adiba, apa kabar lagi nih Maya Adiba ini? Alhamdulillah Mas Endri entek sak piring. Alhamdulillah. Pak Hadi, apa kabar Pak Hadi Susilo? Mas Tiko, apa kabar Mas Tiko? Makasih Mas Tiko. Mama Anica, good morning Mama Anica. Goyang lagi sayang, izin dulu takut karena kemarin 2 hari gak absen ya. Mau OTW Jakarta, katanya mau ke Jakarta. Cucu Solehku masuk RSCM ya. Doa terbaik ya Mama Anissa ya. Hati-hati di jalan ya, selama sampai tujuan. Hai Mas Win, apa kabar Mas Win? Sarapan Mas Putra, siap Mas Win?

Mama Arsai, wawanya baru masuk. Mama Arsai, Mas Gunanto, apa kabar Mas Gunanto? Mantep goyangnya bareng sama Madu Jelly. Ada Pak Suwasto, apa kabar dari Putra Rumbia? Tugu Kuning ya, ikut bergabung bareng sama pasukan goyang sama Mas Putra. Mas Putra, siarannya kok saya nggak pernah disenggol katanya. Wawa dong, wawa. Kalau nggak wawa, aku nggak tahu soalnya pasukan kita banyak, Pak. Jadi wawa ya.

Masa udah matang, sekarang kita lanjut ngegoler. Lanjut ngegoler kita ya. Mbak Supana, apa kabar pagi ini? Gus, apa kabar Gus? Makasih Gus. Gus Hazik pagi ini sudah pantang ya. Ada ibu muslimah dari kawasan veteran, digoyang untuk semuanya saja. Makasih bu. Ada Pak Matohin, apa kabar juga pagi ini? Sudah bergoyang. Hai, apa kabar Kang Arman?

datang. Kemudian ada Mama Afnan. Hai Mama Afnan. Dari RU2 Seputir Rahman. Mau digoyang katanya untuk semuanya saja sih ya. Masya Allah Mai Adiba, pagi ini 3 wawanya. 3 kali Anda wawa pagi ini. Masya Allah, Masya Allah ya. Om Yusuf, udah Om Yusuf. Om Yusuf udah wawa, dihapus wawa lagi dia. Udah ya, semua ya. Mbak Sri Suwari, apa kabar? Ayo Mas Putra, sarapan pakai sambal terasi katanya. Mantap sekali. Enak sekali sambal terasi. Enak sekali sambal terasi. Mama Fia datang di menit-menit terakhir. Iya Mama Fia. Udah ya pasukan goyangku ya, yang baik hati tidak sombong, rajin menabung ya. Karena kita bakal gabung bareng sama Studio 1 Radio Kanza Tridatu. Halo Bang, apa kabar ini? Wirata bukan ini ya? Wirata bukan? Mohon maaf kalau aku salah nyebut ya. Selamat pagi juga buat kamu semuanya. Ditungguin hari ini di Radio Kansa FM. Untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis ya. Akunya pamit tayangku, pantang radio, pantang terirama dan jaringan yang wena-wena dendangnya, yang banyak sekali pasukan goyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah tayang.

0: Tri Rama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tepatnya, pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Apa kabar kamu-kamu? Hey, gimana kabarnya Besti? Pagi ini kita udah ada di Radio Kans FM Tridatu, Lampung Timur.
1: Yeay, cek kesehatan gratis sudah ready Besti.
0: Ready banget pokoknya Besti ya. Kamu datang ke sini hari ini doang.
1: Betul, nanti juga lomba-lomba siap ready habis zuhur Besti.
0: Ready pokoknya udah siap, udah semangat Chandra.
1: Semangat Pol.
0: Semangat Pol loh kita udahan Besti ya. Kamu jangan lupa datang ke sini Besti-Besti yang ada di seputaran Tridatu, Jepara dan sekitarnya.
1: Yow, kamu pantau terus dua miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus miau.

0: masih barengan sama Duo Mio ya Besti. Pagi hari ini masih ada di studio radio Kans FM Tridatu Lampung Timur. Karena hari ini Besti ada cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling barengan sama Duo Mio.
1: Besti.
0: Apa? Gak ada ganjel ya? Ya benar itu sekali. Besti yang mau tontonin kita ya, tenang ya, kita masih tetap live Besti. Kamu bisa datengin di akun Radio Trirama FM Lampung ya, Bes.
1: Gak kuat.
0: Gak kuat ganjelnya. Oh, anu Bang Jody minta tolong itu dong Bang Jody.
1: Gini aja lah.
0: Bisa ya. Oke, baiklah kalau gitu ya. Ya kita siap-siap Besti mau gabungan sama Duo Mio boleh ya. Gaskan aja kamu gabungan di 08 12 12 12 9630.
1: Ayo Besti kamu gabung buruan, kita tungguin. Kita juga live di TikTok di Radio Trirama FM.
0: Yes, betul-betul ya. Udah buka kamera Chandra, dari tadi Chandra dicariin mulu. Chandranya ikut enggak? Chandranya ikut enggak?
1: Ya, ikut dong. Aku tidak kena cahaya ya di sini.
0: Iya, sama rada gelap di sini, Bu, ya.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Oke, Besti. Udah pada sarapan belum?
1: Sebentar lagi kita bakal sarapan ya Besti.
0: Oh iya, bentar lagi kita sarapan kan, kita udah dimasakin sama Mami. Dimasakin sama sayur goreng.
1: Mantul
0: Besti ya. Jadi kamu jangan lupa sarapan Besti. Terus juga kalau bagusnya sih sebelum sarapan kamu minum agarilusnya, Bes.
1: Oh iya dong, karena agarilus kan bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu. Kamu biar kuat, biar bertenaga. Apalagi mau pada lomba 17-an, biar semuanya kuat dan sehat.

0: Rizky.
1: Eh, lututmu di mana? Masa lutut kaki gini sih dia? Hih, Besti udah gak sabar banget ya mau ikut lomba-lomba nih buat anak-anak ya, anak-anak yang ada di seputaran Tridatu sini kan. Nanti udah siap pokoknya abis zuhur nanti udah pada daftar, okay. Terus juga ikut lomba. Nah, buat ibu-ibu bapak-bapaknya juga nanti ada perlombaannya juga, Chan.
0: Betul ya. Ini pesan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di wilayah Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur ini yang mau ikut lomba, nanti kumpul aja di Radio Kanza. Dan ibu-ibu bawa sarung, yep. Bapak-bapak bawa kemeja ya, berkancing ya, baju yang ada kancingnya depan lo ya.
1: Betul, karena nanti bakal seru banget lomba-lombanya. Tapi sebelum itu nanti ibu-ibu sama bapak-bapak paginya bisa ikut cek kesehatan gratis dulu.
0: Yeay, betul sekali. Yan, selamat pagi. Bunda Widuri, selamat pagi.
1: OTW Bun, OTW Bun.
0: Ayo Bun, ayo. Ayo Bun,
1: ayo. Ayo.
0: Bun, Bunda Widuri jangan lupa bawa sarung.
1: Iya Bun, Bunda Widuri kok bawa sarung sih?
0: Iya kan Bunda Widuri bawa sarung kan.
1: Oh iya.
0: Kalau yang cewek-cewek kan pakai sarung nanti.
1: Oh iya, bener banget. Bawa sarung ya Bun.
0: Bawa sarung Bun, nanti kita ikut lomba seru-seruan ya Bun.
1: Iya Bun, kita seru-seruan pokoknya ya. Untuk hari ini kita seru-seruan di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur.
0: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pemanasan dulu nanti kita ya.
1: Pemanasan dulu Besti, nanti bakal ikut lomba ya Bes.
0: Kepala,
1: kepala, pundak, lutut, kaki, terus cendrai. Nih.
0: Pegang telinga.
1: Pegang telinga.
0: Pegang telinga.
1: Enggak sih, enggak ada lomba itu ya Bes, yang enggak ada lomba itu enggak ada ya.
0: Lomba mewarnai hidupmu.
1: Tenang Bunda Widuri, hidup kita sudah ada yang mewarnai. Oh, Bunda Widuri enggak usah repot-repot. Iya.
0: Bunda Widuri mau mewarnai hidup kita. Ya ampun. Nanti kita saling mewarnai mau.
1: Iya, saling mewarnai hidup masing-masing ya.
0: Kan?
1: Sini yang hidupnya kurang berwarna ya, gabung bareng sama kita. Biar makin berwarna.
0: Mau diwarnain apa? Tinggal pilih, kita lengkap warnanya, Besti.
1: Yap, merah, kuning, hijau, biru. Mejiku hibiniu.
0: Merah, kuning, kelabu.
1: Yap, yap, yap, yap, yap.
0: Ya udah kalau gitu nanti lanjut lagi ya Besti.
1: Lanjut lagi boleh Besti ya. Pokoknya kamu jangan lupa banyak banget promo-promo produk Herbal Agar Irisnya, Chan.
0: Yo.
1: Mulai dari herbal drink,
0: yo.
1: Salty,
0: yo.
1: Morinda,
0: yo.
1: Terus juga ada apa lagi ya? Ada banyak pokoknya, makanya kamu datang biar kamu tahu.
0: Ya udah kalau gitu Besti, kamu gak usah kemana-mana loh ya.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Irus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir Madu Hitam Pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga Madu Hitam Pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum.

0: Jaga. Jamu tetes premium. Setiap 20 milibiosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan?

Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Yeah.

Tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Besti dilanjutin lagi ya, masih bareng sama Duo Miau. Jam 8 lewatnya 41 menit ternyata Besti.
1: Besti, suara aku besar, kayaknya suara aku kecil sih Besti.
0: Aduh, suara kamu tuh diapa-apain kayaknya kecil deh emang.
1: Aku kok kayaknya ngomongnya kecil banget, tapi gak apa-apa lah, masih bisa didengar lah ya Besti. Nah,
0: suara kamu udah gede diliatin nih, antara aku dan kamu nih jaraknya udah jauh banget loh ini loh.
1: Suara kamu kan memang besar, sedangkan aku harus teriak sebesar ini kalau biar suaranya besar. Aku capek ngomong teriak-teriak.
0: Ya udah nggak usah teriak-teriak, kita santai-santai aja. Center jangan teriak-teriak, nanti tenaganya habis, kamu nggak kuat lari loh.
1: Oh ya, nanti kan aku mau ikut lomba.
0: Ya kan, ya udah.
1: Mau lomba sumpit-sumpit kan?
0: Oh iya, aku
1: pasti
0: juga.
1: Menang.
0: Eh, aku juga, walaupun aku nggak begitu bisa pakai sumpit ya, tapi nanti aku mau ikut lomba sumpit-sumpit juga.
1: Ya kan, nanti mau ikut lomba sumpit-sumpit. Kalau itu aku bisa meyakinkan diriku, aku pasti menang.
0: Oh, oke, okay, baik ya. Nanti bakal Kakak Chandra ikut sumpit-sumpit bareng sama ibu-ibu kali ya.
1: Oh, yes, yes, yes. Udah bener-bener Besti.
0: Sing apa? Sing duwe peso. Cus apa ora? Cus wis lah cus, baratno cus.
1: Apa? Sayur tempe bosok? Ya Allah. Aku masak mbok sayur ke tempe bosok toh Pak, Pak.
0: Iya toh Pak, Pak. Iya toh Pak. Hei Jin.
1: Baratno ya. Iki.
0: Kayaknya Jin per top up loh ya, ket mau nganu nge-giveaway.
1: Habiskan Jin, jangan sampai tersisa. Kalau habis top up lagi Jin.
0: Jin, aku curiga ya karena Jin ini.
1: Curiga apa?
0: Jalu apa?
1: Aduh, aduh Ferry Setiawan, adem nih pikiran.
0: Adem?
1: Lah, pikiranmu mbok rendem apa?
0: Piye,
1: jauh dijelas nih.
0: Piye jelas, nah bener guys kan, selamat pagi bun.
1: Selamat beraktivitas semuanya. Besti ini juga tuh kayaknya kan kemarin kan ditambah subur ya. Di Lampung Timur tuh anak-anak TK-TK tuh udah pada mulai lomba-lomba loh.
0: Iya loh, bener-bener ya, kita lihat di story-story orang ya, anak-anak udah pada lomba-lomba.
1: Iya kan.
0: Desa-desa ini juga udah mulai itu lomba kayak lomba poli, sepak bola gitu.
1: Oh bener, udah mulai, ya ampun. Ide sudah mulai keramaian-keramaian di mana-mana. Tuh kan, sudah mulai banyak hiburan ya kan. Pokoknya kompetisi-kompetisi, pokoknya kita tuh pinginnya tuh bergabung. Walaupun gak bisa ikut main, kita nonton lah ya. Nah makanya badan kamu sehat dulu dong. Kalau badan kamu gak enak, meriang kan gak bisa kita pengen nonton-nonton kan.
0: Iya Besti, jangan kan mau nonton. Orang kalau badan kita lagi meriang nih Chan ya, mau berdiri melek mata aja kayak aduh rasanya di badan berat banget.
1: Aduh sebel banget deh rasanya. Yang lainnya bisa nonton kesana kesini, aku gak bisa.
0: Iya, aduh udah dibilangin sama Duo Miau ya, hari ini kamu datang aja ke Radio Kansa, cek kesehatan kamu. Habis itu kan nanti dikasih resep rekomendasi produk herbalnya tuh. Nah nanti kamu bisa deh belinya, mumpung masih banyak promo-promo spesial pahlawan paket hemat di ada lawan.
1: Iya, kamu datang aja tuh, nanti kamu bisa konsultasi. Terus nanti produknya jangan lupa diminum setiap hari, produk herbal agar rilus loh Besti.
0: Iya betul banget Besti, diminum pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, terus juga diminum malam sebelum tidur malam.
1: Tuh, untuk promo susu Zigo Duano masih ada.
0: Masih tersedia tempat mami ya Besti ya, di Radio Kansa ya Besti.
1: Yes Besti. Bisa lah nanti kalau misalnya mau diseduh di sini ya.
0: Boleh nanti kalau mau diseduh di sini minta air panas sama mami ya.
1: Iya kan. Sapa guys golek tempe bosok kui Pak Ratno Tulung Jaya.
0: Iya Pak Ratno lo golek terus ket mau ya. Trican, hai Mbak Yuwantini.
1: Hai, aku dapat dari live ku lo Mbak dan Tante. Dasar Jin dan Jun ini.
0: Oh,
1: jalan apa paus Mbak?
0: Oh iya, Jin paus Jin.
1: Nanti mesti kita rayu, bantuin rayu dong Randy. Nanti
0: iya
1: kita
0: dong.
1: Giro.
0: Iya. Nanti apa?
1: Giro.
0: Giro apa?
1: Giloro.
0: Oh ya. Kirain apaan? Kira-kira lagi loro.
1: Mbak Yuan, udah sarapan belum? Sarapan nih sama sarapan bobor ya. Sawi. Suka banget.
0: Bobor sawi enak loh.
1: Zilor, suka banget. Apalagi sama sambal terasi.
0: Mantep kan?
1: Ada yang nyair bobor juga pagi hari ini Besti di rumah.
0: Coba ada nggak? Absen dong, absen. Sarapannya pakai apa kira-kira pagi ini Besti?
1: Absen sayur.
0: Absen.
1: Tuh sambil kita tungguin La Besti ini di sini ya.
0: Iya, yang mau telepon
1: boleh.
0: Boleh, yang mau WhatsApp juga boleh.
1: Eh, coba kita cek ada nggak, tapi
0: mana
1: coba.
0: Ini ya.
1: Kita buka dulu yang sudah ikut bergabung. Asel Lole, Cos. Asel Lole, aku mau tak gini-giniin tapi ini tempat mami.
0: Gak apa-apa mami ya, kita gede-gede-gede-gede boleh nggak mami?
1: Tempe baso lagi mambu ya namanya aja, baso.
0: Ya pasti mambu.
1: Iya toh,
0: Sabian. Gimana sih?
1: Eh Sabian Pro, kamu kemana aja? Kok cuma ngintip doang sih?
0: Iya sih ngintip doang, giliran ditanya sarapan pakai akap.
1: Akap
0: lagi ya. Giliran ditanya sarapan pakai apa baru tuh pakai bening oncom.
1: Bening oncom?
0: Dia setiap ditanya sarapannya pakai apa selalu pakai bening oncom loh, Chan.
1: Jadi bening terus... Tapi isinya oncom.
0: Bukan, bening sambil goreng oncom sih.
1: Oh gitu.
0: Itu masih masuk akal sih ya. Di otak aku masih masuk sih itu ya.
1: Kalau bening oncom aku tidak kebayang. Itu gak jadi bening gak sih?
0: Ayo kan, jadi apa? Entah lah ya. Sayurnya jadi oranye warnanya. Eh kalian gak inovasi kan guys?
1: Wah itu nanti ya Besti. Antara iya dan tidak kita tidak bisa memastikan.
0: Ya, ikut gak ya? Ikut gak ya? Ya.
1: Ya.
0: Cus ya. Masih tanggal 19 kan di inovasi ya?
1: Iya kan tuh. Ya nanti kalau misal aku enggak ada jadwal kondangan lah ya.
0: Iyalah ya. Ini juga selamat pagi ada Om Yusuf. Lagi motong kambing tempatnya adik. Oh gitu, ya udah semangat motong kambingnya Om Yusuf ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum Trican, ayo kita sarapan Trican. Mami, Papi, Bang Jody, ayo sarapan semuanya. Kang Ipul dari pemenang pagelaran.
1: Ayo.
0: Ada Mama Darwis, Mama Gani ya, atau Mbak Darwis ya ini ya. Kalau lomba bareng ibu-ibu waspada pokoknya. Sen kanan aja beloknya ke kiri.
1: Iya, ras terkuat di muka bumi, sulit disalahkan dan sulit dikalahkan pokoknya.
0: Betul
1: ya.
0: Banget, kamu harus siap-siap Chan ya.
1: Siap mental.
0: Siap mental, ya mental kamu harus sekuat baja.
1: Nanti takutnya mereka kalah, gak mau kalah tapi.
0: Iya bener banget, kayak gitu ya.
1: Iya kan, aduh itu. Bening oncom kipi bentuk enak, tanya sama Sabian Bro, aku pun kepikiran.
0: Iya, apa ya mampu?
1: Gimana?
0: Wes ora usah dipikir nih Chan, rasa. Bes, tayangku. Sarapan dulu ya sama tahu goreng.
1: Rindu banget.
0: Indul dang, indul. Bukan.
1: Indul.
0: Endul banget Badar Yati.
1: Ngartis emang. Gimana sih, kita kan biduan.
0: Iya biduanita kita.
1: Kita kan biduan, kondangan itu ngapa ya manggung lah.
0: Ya iyalah.
1: Gimana ya, kalau mau ngejob hubungi nomor di bawah ini
0: ya. Silakan Betty ya, kalau butuh biduanita kosida ya. Silakan hubungi nomor di bawah ya. Ini ya.
1: Berapa biduan kosida di sebelah sini. Ya biduan koplo di sini.
0: Silakan di bawah sini ya.
1: Biduan yang bisa goyang gendu-gendu di sini.
0: Sapa-sapa diriku dong.
1: Siapa kamu?
0: Kozi, hai selamat pagi Kozi dari seputaran Waikanan, Baradatu menyatu.
1: Ui, lapora kemampul toh kes.
0: Oh, saya rasa dipikir ke, temui pendengar macam rasa dipikir ke kok.
1: Koyok kanepo katanya Sabian Bro.
0: Ya Allah, koyok kanepo.
1: Kakun jengkongkong dong.
0: Kakun jengkongkong. Kaneponya kan kena air. Kalau kayak kanebo kering baru kakun jengkongkong.
1: Emang kamu tahu kakun jengkongkong? Emang kamu tahu?
0: Kakunya kaku banget ya. Udah mulai ke acaranya Besti.
1: Cek kesehatannya udah mulai, cuma lomba-lombanya nanti habis zuhur.
0: Yes, betul banget. Besti siap-siap ya, Besti aku ya siap-siap. Pokoknya Besti aku mau datang ke sini karena cek kesehatan gratisnya sudah dibuka.
1: Promo-promo dari Herbal Gerilusnya juga sudah ready.
0: Ya, betul banget. Kita tungguin ya.
1: Ya udah Besti, kita lanjut dangdutan lagi biar pada semangat beraktivitas di rumah ya.
0: Yap, bener banget. Tetap bareng sama Duo Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus. Goyang terus, Miau.

0: Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.
1: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.

0: produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nami kula Pak Wayudi, alamat Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sirbawono. Kula badhe cerita tentang pengalaman penyakit istri kula. Pun diganjar sakit selama 2 tahun langkung niki. Sakite lambung, darah tinggi, kelawan diabetes. Lambunge pun parah niku, wong maune nggih ngetos napa niku isine gorwedi ngoten niku. Lah terus kula obate niku sebulan niku kirang kadose niku pun kambuh malih. Terus kula obatne malih nggih mari malih kambuh malih, pokoknya nopo maun sanjange tiang niku nggih kula turuti ngoten. Jane nggih ngelus dada kula niku ditinggal sakit tiang setri niku. Kula nyambi mirengaken radio Kansa enten sponsor agar Ilus Drop niku sing diwawancarai tiang-tiang sing pun terbukti ngoten. Kok kadhase menjanjikan ngoten niku. Kula terus nekat bergegas pados gar Ilus niku kangge nglantari setri kula. Alhamdulillah dereng setelah sebotol setri kula pun ketingal sehat. Sambat kali kula penak awake nambah rasa tenagane ngoten. Lah sakniki setri kula ngangkat lumpang niku kiat, maune mboten kiat. Alhamdulillah lantaran agarilus setri kula keparingan sehat. Bagi kula lek mboten no dereng normal, lek pun sehat berarti perkembangane bagus insyaallah lek dilanjutke kanthi sabar Gusti Allah maringi kenormalan ngoten. Kula nggih ngoten, dada kula niku maune setengah bulan kali dosa dinten ngoten mesti kumat sakit. Terus kula nggih sering mumet, sering cekot-cekot niku terus kula tumut-tumut ngonsumsi agar ilus jajal kadane ibuke niku kok alhamdulillah teng awak niku kok kepenak ngoten kiyan. Pun kuatah bentene lah sakniki awake sehat alhamdulillah kula tambah malih ngoten. Pesen kula kangge rencang-rencang niku sing diganjar sakit pun to sakit napa mawon. Jenengan buktekke teng agar ilus insyaallah lantaran agar ilus Gusti Allah maringi kewarasan kesehatan.
0: Dapatkan produk Agarilus series yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812 12 12 9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilus series di Radio Kanza FM.

0: Seterusnya, segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyang lagi Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Ramadan juga jaringan.
2: Ada siapa aja sih yang sudah punya produknya sih?
1: Siap pasti di sini enggak ada.
2: Oh. Aku harus kemana?
1: HP mu mana?
2: Ini. Bukan. HP aku mana? Please,
1: HP kamu mana? Ya udah kita joinan aja deh. Kita joinan aja yuk Chan ya. Ini ada Bapak Mariadi dari Braja Fajar ya, baru pertama kali konsumsi susu Zigo 26 dan juga Sekualen.
2: Aku tidak sejelas itu ya.
1: Ya Allah, gimana sih kamu, masa enggak jelas sih dah kamu yang megang. Ih, dia ini gimana lah ya. Terus ada siapa lagi?
2: Selamat pagi lagi, masih aku cari lagi. Ini lo beliin Pak Ari di Panjerejo. Tuh kan kemarin cari Agarilus drop ya Besti. Tuh ada Mbak Suratman dari dua-dua. Ini keluhannya pegelinu Best.
1: Oke.
2: Udah langganan banget. Aduh gak bisa dilihat dia beli apa. Susu Zigo 26.
1: Tinggal diklik aja nanti juga kelihatan. Oh muter-muter.
2: Gimana coba kamera. Apa kemarin Agarilus drop. Iya, agar ilus drup.
1: Ya bukan pakai O ya, agar ilus drup.
2: Iya kan. Tuh, Pak Sumanta SB14 Bengkel Yudhistira. Kemarin sudah diantri sama AJS ya. Ada juga Mbah Ginum dari Tambah Subur udah punya susu Zigo.
1: Terus juga ada Mbah Ratiem dari SD2 udah sering banget konsumsi agar ilus drink dan juga madu lambungku.
2: Ada Bu Siti Uminah dari Sari Rejo untuk jaga kesehatan. Ini cari apa? Susu Zigo 26 yang paket masih kebagian loh, alhamdulillah.
1: Wow, alhamdulillah loh Besti, yang belum kebagian ya. Aduh, kurang gercep nih Besti, kurang gercep.
2: Hai, Mama Azwa. Kemarin udah diantri nih, kemarin si Azrilnya enggak mau pulang tahu.
1: Oh iya kan, enggak mau pulang kan pengennya sama Duo Miau kan.
2: Ih, bukan.
1: Oh, bukan.
2: Pengen susunya cepetan dibawa pulang. Dia enggak mau pulang kalau enggak dibeliin susu.
1: Oh, kirain dia enggak mau pulang pengennya sama Duo Miau terus.
2: Oh my god, bukan. Dia pengen susu loh, Bu. Susu ini susu. Besok aja diantri aja. Enggak mau ini.
1: Ya, alhamdulillah udah dianterin ya Azril ya.
2: Suka banget dia sama susu Zigo loh.
1: Haalah. Terus juga ada Ibu Sarmila, Samila dari Wajepara. Ini pembelian ketiga kalinya. Keluhan jantung dan lambung alhamdulillah perkembangannya sangat baik banget. Minumnya Morinda dan juga lambungku.
2: Oke, ini Mbak Wira dari SB9 juga udah dianterin aja kemarin susu Zigo 26 ya, Be.
1: Iya, benar banget, Besti. Terus juga enggak kelihatan ada siapa.
2: Ada Pak Darso dari SB4 juga udah punya susu Zigo 26 ya kan. Itu kemarin ini susu Zigo 26 itu semuanya dapat paketan ya Besti ya. Alhamdulillah masih kebagian. Ada Ibu Siti dari 28 keluhannya nyeri-nyeri sendi, minumnya madu Nomurafit. Ada Pak Aco dari Pekalongan 2 keluhannya asma Bes, minumnya Selte. Kemarin sudah ke Radio Inovasi. Terus juga ada Bude Tuti dari mana Jati Datar. Udah langganan banget juga minum susu Zigo 26. Mantul banget ini, pada suka banget susu Zigo 26 ya padaan ya. Alhamdulillah.
1: Iya dong. Alhamdulillah banget nih Besti ya. Dilanjut lagi ada Bapak Fandi dari Talang 8 Lampung Barat untuk keluhan asam lambung. Ini juga udah berlangganan banget minumnya madu lambungku.
2: Mantul banget.
1: Ada Ibu Masito dari Tegal Ombo, keluhannya asam urat ya guys. Ini juga udah sering banget loh konsumsi produk herbal di Radio Tri Rama FM.
2: Sampai mana?
1: Ada Pak Waras, Pak Waras ya. Pak Waras.
2: Pak Waras Simon Sido Basuki ya, beliin untuk istri, keluhannya mata gelap, pembelian keempat kali, minum agar ilus berai.
1: Oke, saya selalu ada Bapak Yatimen dari SB5 Simpang Waru. Udah sering banget loh konsumsinya, ini konsumsinya madu lambungku dan juga produk herbal di Radio Tri Rama FM.
2: Ada Mbah Ratiem dari SD2 udah sering banget minum loh herbal drink sama madu lambungku.
1: Oke. Oke, lanjut lagi ada Bapak Marjuki dari Metro Kibang. Ini keluarnya asam lambung, terus istrinya juga nyeri sendi. Ini juga udah berlangganan minumnya Agarilus Drop, madu lambungku sama madu Nomurapi.
2: Selamat pagi Bunda Iva dari Tugu Jagung. Ini titipan saudara ya. Kebahannya di jantung sampai di kaki bengkak. Baru pertama kali banget meminum sekualan.
1: Oke, saya selalu ya Besti. Dilanjut dari Bapak Sutaji dari Wajurak Bahwai Lampung Barat. Keluhannya nyeri-nyeri di lutut. Udah berlangganan banget minumnya madu Nomurapi.
2: Yes, kayaknya udah semua kita sapa ya.
1: Oke, sudah semuanya Besti yang udah pada dapetin produk herbal Agarilusnya di Radio Trirama dan juga jaringan. Jangan lupa ya Besti ya, besok banget, gak besok banget sih, besok itu kalau Besti belum dapetin produknya bisa datang aja ke Radio Trirama Jaringan. Atau hari ini mau datang boleh ya, pas banget di Radio Kansa. Hari ini ada cek kesehatan gratis.
2: Betul, nanti kita sapa-sapa lagi Besti. Kamu jangan kemana-mana,
1: pantau terus Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
3: Masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.
4: Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Ranjang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022 minum Agarius sekitar setahun, terus habis itu apa, banyak perubahannya, minum terus saya ya, terus itu apa, lama-lama itu kempes terus ya, itu cenut badannya panas ya, itu apa, demam gitu loh, sembuh alhamdulillah. Untuk yang punya keluhan penyakit seperti saya, terus yang punya penyakit lain-lainnya, semua konsumsi Agarius Drink Rokanda, terus sama drop. Terima kasih.
3: Dapatkan produk Agarilus Series yang asli di Radio Kansa FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilus Series di Radio Kansa FM.

0: lanjut lagi yuk Besti. Mumpung masih ada waktu 30 menitan lagi loh untuk kita sapa-sapain kamu, Bes.
1: Tuh, ditanya tadi sama Mbak Supana.
0: Apa?
1: Chandra kenapa zikir? Chandra gak zikir. Terus maaf, palanya geleng-geleng. Chandra geleng-geleng kena goyang, Pak. Kita tuh dendangnya enak.
0: Soalnya Mbak Supana kan HP-nya di mute ya. Jadi kan suara kita gak kedenger. Jadi Mbak Supana cuma ngeliat gambarnya. Chandra gini-gini. Astagfirullah gitu.
1: Kita goyang Mbak Supana, kita goyang. Ini lagunya enak gitu. Segala ditanya gitu. Kenapa Chandra zikir?
0: Mbak Supana ya. Ada Mama Arsai hadir, Neng.
1: Oke, ada juga ini Mbak Indah Moza dari Kota Gajah. Tuh, jahat banget itu. Apanya yang jahat?
0: Itu kopi-kopi apa yang jahat? Oh, ternyata kau pinjam uangku tapi gak dibalikin.
1: Oh my God.
0: Ada ya orang hutang tuh tapi malah yang marah-marah yang hutang. Ada ya orang hutang kalau ketemu dia yang buang muka.
1: Ada
0: ya orang kayak gitu ya.
1: Ada.
0: Ada Ahmad Firnanda hadir dari Poncowarno ya, Trican.
1: Okay. Mas Andi Travel, selamat pagi.
0: Hai, selamat pagi Mas Sigi.
1: Tapi gak semua. Iya sih, memang.
0: Iya memang, tapi kebanyakan begitu.
1: Tuh kan.
0: Soalnya dia kan malu tuh. Mau bertegur sapa ya, aku masih punya utang lagi gitu.
1: Kan biasanya kalau ditagih sensi, iya kan?
0: Iya benar. Terus juga ada siapa lagi mau gabung telepon?
1: Kan biasanya kalau ditagih sensi, iya kan?
0: Iya benar. Terus juga ada siapa lagi mau gabung telepon? Boleh deh kita sapa ya, terkhusus buat besti-besti aku yang lagi pantengin pagi ini. Enggak, kamu telepon.

0: kalau Besti emang tahu jawabannya kopi-kopi apa yang jahat.
1: Ayo, tadi aku bilang kopi nang tapi gak jadi salah.
0: Kopi nang tapi kau batalkan lagi.
1: Nah kan itu jahat banget.
0: Iya kan, kau sungguh kejam.
1: Iya, selain menyakiti hati aku juga menyakiti keluarga besar.
0: Kejam, kejam. Iya kan, kau pilih aku.
1: Kau pilih aku kan gak jahat.
0: Kau pilih aku
1: gak jahat loh.
0: Ini
1: gak jahat.
0: Tempatnya beda ya? Iya Mbah Moto.
1: Iya, maksudnya beda gak seperti biasanya. Kalau biasanya kita ada di studio Tri Rama, kali ini kita live langsung di studio Kansai FM Tri Datu Lampung Timur.
0: Iya, karena hari ini ada siaran keliling di sini, yep. Ada cek kesehatan gratis di Radio, yep, Kansa. Dan nanti ada lomba-lomba menyambut ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
1: Merdeka.
0: Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Itulah.
1: Gimana?
0: Sekali merdeka, oh, iya, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap bias. Nyanyi bumbat aku.
1: Aku tuh kayak suara duanya gitu loh.
0: Tapi gak
1: gitu. Jangan ter-distract loh dengan itu.
0: Ulang. Enggak jadi ya.
1: Enggak jadi kalau gitu ya.
0: Wah, lewat rumahku berarti Kak kalau di Datu.
1: Iya Kak, rumah kamu aslinya mana? Indah Moza.
0: Emang kamu di mana rumahnya?
1: Kamu di mana? Wes malah gelut ya. Gimana kalau enggak gelut mah bukan Domio namanya ya.
0: Oh, kan.
1: Oh, Bumi Jawa. Kita enggak lewat Bumi Jaya. Kita enggak lewat Bumi Jawa sayangku.
0: Kita lewat lintas, Ben.
1: Yap, kita lewat lintas timur Sumatera.
0: Kita lewat lampu merah.
1: Yo.
0: Aja jambak-jambakan.
1: Jangan, tolong aku, Besti.
0: Lewat lampu merah kita lewat jalur lintas, Bel.
1: Iya, Besti, ini kalau ada yang mau gabung telepon bareng sama Domio nih.
0: Besti mau siap-siap berangkat lomba.
1: Oh iya, siap-siap mau OTW ke Radio Kansa.
0: Kamu harus tahu. Iya,
1: apa?
0: Kamu.
1: Ya apa?
0: Ya, kalau di tahun ini kan kita ulang tahun Indonesia ke-81 tahun.
1: Betul.
0: Tema di tahun ini itu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Wey, mudah-mudahan masyarakat Indonesia semua selalu makmur.
0: Iya kan. Temanya itu mencerminkan tekad bersama bangsa Indonesia untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Semoga apa yang dicita-citakan sama bapak-bapak bangsa kita ini, kita sebagai warga negara juga bisa membantu untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi bapak-bapak bangsa kita ya.
1: Betul banget, Besti aku ya. Jadilah masyarakat yang lebih cerdas lagi. Cerdas untuk apa? Untuk memilah-milah sesuatu hal yang baik.
0: Betul sekali.
1: Oh, Besti, gitu ya, Bes.
0: Tuh kan, amin ya rabbal alamin. Telepon gak diangkat, gak ada yang masuk telepon loh.
1: Iya, ada tadi ada, tapi belum keangkat. Soalnya tadi Chandra masih bahas tentang itu kan, tema kemerdekaan di tahun ini ke-81 kan. Makanya tadi ada yang telepon, belum aku angkat.
0: Oh gitu, ya wes lah. Pengen sukera muluk-muluk 6 miliar, wae, amin.
1: Pengen suke pondo. Tapi itu lakun itu aku lari.
0: Pengen suke, oh, iya, pondo. Yen rakelam rakosa.
1: Salah lo nadanya lo.
0: Aku gak pengen gitu lagunya.
1: Lagi mana?
0: Pengen dirapi Rido Rama.
1: Pondo cepet terupaku orang gena.
0: Kamu pengen juga gak dirapi Rido Rama, Bes?
1: Emang Rido Rama masih itu bujang?
0: Ya kan cuma pengen aja dirabi Rido Rama.
1: Oh, cita-cita. Baiklah.
0: Obat lutut sakit apa ya?
1: Obat lutut sakit. Oh, gampang. Besti kesini aja. Sok atuh ke Radio Kansa cek kesehatan, nanti dikasih rekomendasi yang bagus untuk kesehatan kamu.
0: Iya. Mbah Noto, masuk aja ke beranda. Ya, ke beranda.

0: itu brandnya Radio Trirama. Nanti cari Maduna Murafit, check out aja Mbak.
1: Betul banget, tuh bagus banget buat lutut loh Mbak Noto loh.
0: Iya loh Mbak Noto. Dipele. Titip salam buat Mbak Ani penjahit Pasar Raman Utara dari suami tercinta.
1: Wow, mudah-mudahan ya Mbak Aninya lagi pantengin dua miau. Kalau lagi gak pantengin ya percuma aja kita salamin nih.
0: Semangat jahitnya Mbak Ani. Ini dapat salam dari suami tercinta. Ya, cita-cita istri keberapa ya? Emang Rida Roma udah punya istri toh?
1: Nah, itu masalahnya enggak tahu aku. Udah, silakan yang mau gabung telepon lagi yuk. Satu penelpon aja yuk.
0: Halo, Pasar Goyang, Goyang Sehat bersama Garilus.
1: Belum, Chan, belum. Nih lagi masih mau menunggu besti yang mau gabung telepon.
0: Ada siapa yang periksa? Aku ikut meriksa boleh. Hah? Ikut meriksa? Emang Indah ini? Indah mau meriksa atau ikut periksa?
1: Aku ikut meriksa boleh.
0: Boleh,
1: periksa aku ya. Periksa aku Mbak Indah ya.
0: Aku juga mohon diperiksa. Kenapa aku saat ini kedinginan?
1: Mungkin pertanyaan yang gak perlu dijawab lah ya. Yuk, satu menelpon Chan.
0: Halo Pasar Goyang, Goyang Sehat bersama Garilu.
2: Goyang terus.
1: Oh, ternyata Tante Indri toh yang gabungan toh. Oke.
2: Oke. Tunggu kok enggak ada yang naik. Mana suara Kansa? Mana?
1: Mana suaramu?
0: Lah, fans Kansa sudah kumpul di sini padahal wes ora kober telepon.
1: Iya.
2: Iya, bakat ora kober ya.
1: Halo, ora kober cek patok-patok.
0: Ayah bakat tuh lagi melembungi balon.
2: Jangan-jangan urung adus bareng ya bakat.
0: Jangan-jangan. Oh. Iya kan?
2: Ya, ikutan ya, lagunya ikutan aja.
0: Okay.
2: Ya, Indah Moza siapa toh guys? Indah Moza siapa?
1: Ya, ya ini. Tanya toh.
0: Indah Moza ditanyain yuk Indri.
2: Ya, siapa sih Indah Moza apa yang di Pring Sewu? Jangan-jangan ini.
0: Bukan dong. Ini loh dari Bumi Jawa.
2: Oh Bumi Jawa, oh iya tadi.
1: Iya okay, gimana?
2: Buat yang lagi sibuk-sibuk di kantor semuanya ya. Ayah Gopar, Popot Zaini, terus ada Mas, ada Kang Parno, terus ada Mas Nying, ada Hendri, terus juga ada mama-mamanya. Terus di sana ada siapa ya?
0: Di sini ada mama-mama, ada papa-papa, semua ada di sini.
2: Ada om ya di
0: ada,
2: sana.
0: Ada om, ada abah-abah juga ada.
1: Semuanya lengkap. Umi-umi.
2: Tapi di sana enggak ada tante ya, tantenya di sini soalnya.
0: Oh, di sini ada tante yang lain.
1: Ini salam loh, salam dari ini katanya Indah Moza. Halo Mbak Indri gitu.
2: Eh, dia kenal lagi.
1: Ih, berasa artis deh lu. Drag Black juga ya, selamat pagi.
0: Ini ibu-ibu pembuat gaduh katanya Kozi.
1: Emang baru tahu apa emang?
2: Enggak gaduh juga, rusuh ya iya.
1: Oh, rusuh. Iya sama aja pembuat gaduh sama pembuat rusuh lah ya.
0: Alah ya wes yo.
2: Buat semuanya ya, pokoknya sukses buat acaranya yang di Kansa semuanya, pokoknya sehat semuanya.
0: Oke, thank you ya. Terima kasih yo Indri.
2: Pantang Radio.
0: Pantang Trirama dong.
1: Oke, thank you. Tadi enggak request dendang ya?
0: Iya
1: kan?
0: Iya, ikut aja lah ya.
1: Tante Indri ikut aja kita.
0: Coba aku masih cari lagi ini tadi ada di atas. Ada Ocit pakai deh. Ocit.
1: Ocit ya, selamat pagi aja. Ya salam yang lewat di belakang antar es kayaknya mana?
0: Mana?
1: Mana?
0: Tidak ada ya.
1: Mana ada yang nganterin kita makanan pada enggak peka emang. Hah? Apa?
0: Farizal Ari, selamat pagi juga ya. Assalamualaikum, selamat pagi Idah Tawi.
1: Oh iya.
0: Tuh ya, terima kasih. Menyatu best lagunya pengen nge-rap. Tapi Aceng Febria pondok cepet Raini orang kena.
1: Orang kena Maigun. Selamat pagi Maigun.
0: Ya, salam ya. Yu apa?
1: Apa Yu?
0: Oh Yu.
1: Yu. Apa sih ya Yu ya Yu?
0: Pak Yosep.
1: Om Yosep. Om Yosep.
0: Ya udahlah Besti, lanjut bergoyang lagi aja yuk.
1: Oke yuk, kita digoyang lagi barengan sama Duo Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus Miau.

0: masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.
1: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi madu pahit Agarilus.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Mbak I, siapa namanya?
3: Sri Yuliana.
2: Mbak Sri Yuliana alamatnya
3: 805.
2: Mbak Sri, ini kemarin kan Mbak Sri beli Agarilus pertama buat anak ya. Anaknya pertama keluhannya apa?
3: Kena flu, semacam flu lah itu. Terus menimbul apa? Ingusnya tuh bau banget itu. Jadi terus saya dengar di radio ada produk Agarilus
2: yang diminum ini. Agarilus, produk Agarilus apa?
3: Produk Agarilus madu hitam. Itu belum habis satu botol, baru satu minggu terus keluar itu yang ingus yang
2: kental
3: itu. Terus habis itu dalam satu minggu itu dua kali keluar itu. Terus tak terusin terus itu. Terus lama-lama baunya tuh mereda dan sekarang sudah sembuh. Terus ini mau beli lagi yang madu hitam pahit.
2: Kumpalan yang keluar tuh sejenis kayak ingus kental gitu, bau enggak, Mbak?
3: Bau banget, sampai kalau itu membuang kan pas enggak pakai tisu. Itu kalau enggak dicuci sama sabun enggak hilang itu baunya di tangan itu.
2: Sekarang keadaan anaknya sendiri gimana?
3: Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enggak pilek lagi, udah sembuh.
0: Dapatkan produk Agarilus series yang asli di Radio Kansa FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilus series di Radio Kansa FM.
4: Fungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Assalamualaikum, nggak kerasa banget udah di menit 55 ya. Buruan deh kamu datang ke sini Besti, ke Radio Kans FM Trida Tulamu Timur. Hari ini ya tanggal 11 Agustus 2026, karena selain ada cek kesehatan gratis, ada lomba-lomba juga, Bes.
1: Betul. Kalau lomba-lombanya mah nanti habis zuhur kan, nunggu anak pulang sekolah. Kalau sekarang cek kesehatan dulu biar nanti itu bisa nonton meriahnya, Besti.
0: Betul, Besti. Kita tungguin kamu ya, Besti. Dan juga jangan lupa tanggal 13 Agustus nanti. Hari apa tanggal 13 ya, Chan ya? Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis ini ada cek kesehatan gratis juga di Radio Astrianda FM Pring Sewu Lampung.
1: Oh, hari Sabtu juga ada cek kesehatan loh di
0: dimana
1: Radio
0: tuh?
1: Bima.
0: Oh iya, benar banget, hari Sabtu di Radio Bima FM Tulang Bawang.
1: Betul. Ini terima kasih semua Besti yang sudah nontonin kita juga di live TikTok yang dari tadi juga keluar masuk. Terima kasih semuanya.
0: Thank you banget yang udah pantengin kita dari rumah, yang lagi aktivitas pagi ini ya, yang lagi sibuk-sibuk tapi tetap ditemenin bareng sama Duo Miau.
1: Ya, besok lagi Besti.
0: Ya, dan sekarang saatnya Duo Miau pamit.
1: Ya, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio,
1: anteng Tri Ramadan.
0: Miau.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik.
2: 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza, 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara.
3: Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung. Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net, Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung.
3: Tri Rama FM Net.
2: Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Tri Rama FM Net di daerah Anda. Tri Rama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Tri Rama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Desti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Hello, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Yeah. Selamat pagi tayang-tayang aku. Selamat hari Selasa. Iya, ya, barengan kita berdua pastinya.
1: Betul.
2: Kita bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan.
1: Iya dong, barengan sama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya di Bandar Dangdut BOC. Ya besti-besti aku, sok mangga diburudulkan, diaur-aurkan zeyeng. Iya zeyeng. Gabung di 0851 266 6 9 3 1.

0: banget di Tri Rama FM. Thank you juga buat semuanya yang masih nontonin ya.
1: Iya,
0: di live-nya di TikTok-nya Radio Tri Rama FM. Thank you ya, udah
1: wow,
0: pada standby.
1: Luar biasa ya.
0: Iya, pokoknya besti-besti ditungguin lah hari ini, ada yang spesial banget di Bandar Dangdut Biosi.
1: Iya,
0: kalian kalau misalnya enggak masuk di room ini rugi banget.
1: Iya.
0: Rugi banget ya Neng Vina ya.
1: Rugi banget karena ada yang paling spesial.
0: Ada bintang tamu ya nanti.
1: Bintang
0: nanti.
1: Tamunya tuh artis dari Jakarta.
0: Iya.
1: Siap-siap ya Zayeng. Kamu jangan menghujat loh. Ya, enggak boleh menghujat, enggak boleh pokoknya
0: enggak boleh membuli.
1: Ini adalah salah satu penampilan spesial soalnya dari dia.
0: Tapi boleh men-screenshot dan memposting ulang dan men-share. Merdeka!
1: Merdeka! Ya.
0: Ada Pak Agus tuh pagi-pagi udah semangat banget. Pak Agus lagi apa? Pak Agus udah sarapan belum, Pak Agus teh?
1: Pak ya. Agus, Pak Agus.
0: Ada Dark Black juga sudah gabung. Pokoknya Tara Rengke yang sudah gabung ya, langsung gercep, yang belum sok langsung burukan.
1: Iya,
0: burukan ke TikTok Radio Tri Rama FM Seyeng ya, sudah ada penampakan.
1: Mm-hmm.
0: Ada Naya sih sementara waktu. Ma, cuman cing salah labar aja karena aku hari ini bersama bintang tamu yang luar biasa.
1: Betul, Zayeng, pokoknya ditungguin. Ya. Dan yang mau gabungan juga di Wawa boleh banget, line telepon boleh, Zayeng 08 0851 2666 6931.
0: Iya, besti-besti sok mangga hari ini ya, hitam-hitam kereta api biar hitam titik-titik diisi. Hitam-hitam kereta api biar hitam apa ya? Ya sok mangga langsung aja 08 5126 6931 Zayeng ya.
1: Iya Zayeng.
0: Kalau tadi kita kasih sekuntum mawar merah, sekarang kamu mau denang apa Sayang? Aku mau merayu-rayu kamu, boleh?
1: Boleh dong.
0: Iya, kita akan kasih dendang merah dan you.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demo ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Randi, marah Randi, marah Randi. Gak jam setengah sebelah, jangan marah Randi. Kalahkan nonton aku. Kamu udah gak cabal? Kenapa sih kalian gak pada cabal? Cabal dong, Dede aja cabal. Kamu gak cabal, cabal deh. Gak cengah sekarang ruat cerah. Nay, aku udah gak kuat, Nay. Kita tampilkan bintang tamu yang akan menemani kan Naya on air di hari ini. Ini dia Yuda.
1: Belum.
0: Yuda Ria. Ya. Cepat. Aku udah bilang Yuda Rianya mana? Yuda Ria, Yuda Ria, Yuda Ria. Ayo berikan semangat Yuda Ria. Yuk, sudah enggak sabar semua, yuk. Cepat. Yuk, bukalah. Inilah ya artis yang sangat-sangat luar biasa. Ya aku tuh calling-calling manajernya susah banget loh. Ya pokoknya.
2: Halo Basti.
0: Aduh aku kudu ngompol. Ya Allah, bagaimana artis kita hari ini luar biasa ya. Ini tuh aku inden ya, datengin dia tuh 2 tahun ya. Jadi Besti yang hari ini pantun tuh pasti sangat-sangat ini ya, terkesan. Cek si Peri cenah cek aing oge moal balik. Dah acara urang mah tara aya nu balik.
2: Yudaria ini loh.
0: Ini loh yang kemarin nanya Yudaria tuh yang mana. Yudaria ini namanya Yudaria. Ya Besti ya. Jadi

0: namanya kita akan agendakan misalnya sebulan sekali.
1: Ya atau... gantian besok dia.
0: Lo masa yuk dari ayo oke
1: coba bayi Bunda dari hati
0: loh, ini lo aku udah mulai berkiblat make upnya sama Yudaria, outfitnya lo liatin, outfitnya lo ya lihat jilbabnya, kalau Bunda mau kondangan ya bisa contoh jilbab Yudaria ya, lihat penuh topping ya, toppingnya banyak. Di share-share dulu, ayo yang mau screenshot boleh ya.
1: Alah.
0: Karena ini adalah kesempatan yang sangat langka ya di Bandar Dangdut Biosi, kita bersama Yudaria ya.
1: Betul, Yudarianya sudah nongol dari sudah kemarin nongol. Soalnya kita bilangnya Yudaria-Yudaria-Yudarianya ya pengen nongol gitu. Jadi nongol hari ini ya Bes.
0: Ya untung katanya si Suenri ini, untung aku pingsan. Apa bisa? Alip mesti nyesel ya.
1: Orang dia malah seneng loh,
0: malah seneng, dia tersipu-sipu malu loh pas melihat Yudaria, kayaknya mau berpindah ke lain hati. Alip tadinya kan dia mencintai Vina ya, sekarang kayaknya
1: Yudaria
0: pas, Yudaria cinta sama Yudaria. Ayo di screenshot, dibuat story ya, kemanapun di share-share ke alam nyata, ke alam goib silahkan ya. Karena ini adalah ke apa namanya sangat langka ya, aku mendatangkan Yudaria ini loh, aku effort ya, nggak murah loh mendatangkan dia. Ya Bes ya, semoga bisa menghibur hari ini besti-besti ya, bisa menghilangkan stres ya. Kalau misalnya kita udah gak stres kan kita sehat.
1: Betul ya. Besti kalau penasaran siapa Yudaria, boleh langsung ke tok-toknya Radio Tri Rama ya. Langsung aja yang penasaran sama Yudaria, hello ya.
0: Iya.
1: Langsung dari Yudaria ayo sampai ke PYP.
0: Aku tahu gak Bes ya, kan aku kan tadi di ini kan di fitting room gitu kan, aku sama Yudaria ya gitu ya, aku tuh minta tanda tangan dia, aku benar-benar sangat terinspirasi lah ya, make upnya tuh sangat luar biasa ya. Ya udah Besti sok burukan, yang mau screenshot sok screenshot ya. Gimana, setuju nggak pas gelegar ini ya, gelegar naon pin, gelegar 11 tahun Tri Rama kita hadirkan Yudaria, gimana, coba ketik setuju tidak setuju, coba ya diketik setuju tidak setuju.
1: Kalau fansnya banyak aku ya ini ya,
0: dia mau nanti asal bayarannya cocok ya. Ini ono.
1: Kasih bonus. Ya, harus itu kasih bonus ya.
0: Ya, coba ketik setuju atau tidak setuju Yudaria tampil di 11 tahun gelegar.
1: 11 tahun Tri Rama FM net.
0: Ya. Tidak. Ayo dong, siapa? Kalau misalnya banyak yang setuju dia tampil ya. Nanti voting ya. Seso gambar kadang. Aku lo mau arep wis arep gambar anu biawak malahan ya dong.
1: Tapi ra iso pisan.
0: Iya. Ya udah besti-besti aku nanti lagi yang mau ikutan gabung barengan kita berdua boleh di 0851-2666-631 ya. Terima kasih yang udah sabar nungguin dari tadi Yudarianya kan. Sabar banget nungguin sampai datang ya, karena memang pengawalannya ketat ya, jadi kita nggak bisa sembarangan mengawal artis ya kan, takutnya lecet nanti ya, takutnya gogrok.
1: Tapi Besti sambil melihat Yudaria sambil minum biosinya loh, biar nggak ketularan Yudaria.
0: Diminum biosinya sayang 3 kali sehari 5-7 tetes. Yang mau beli biosi langsung luncuran ke Tri Rama aja ya.
1: Jangan
0: kau mandi saat Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan seluruh jaringan Tri Rama FM. Dan mau COD boleh sayang ya,
1: boleh dong.
0: Dikirim lewat ekspedisi hari ini boleh juga, langsung aja calling call center di 0831 760 600
1: ya. Ditunggu sayang yang mau yang order.
0: Selanjutnya yang mau mengabadikan boleh ya, karena ini adalah yang luar biasa banget ya kejadian ini. Kalau setelah ini mungkin ada apa goncangan-goncangan ya di rumah kamu, ini karena memang hadirnya Yudaria hari ini ya.
1: Cantik jelita mempesona tiada tara. Ulala.
0: Ante ngik-ngik loh yang guyu. Ya udah sayang ya. Pokoknya kemana-mana tetap bareng sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi, bareng sama Yudar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Yes. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita,
1: Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyateng kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: kasih. Aduh, hai, spesial tuh para Resia masih banteng kita berdua. Iya, dan spesial hari ini bersama Yudariah dulu, yeah, sayangnya. Gimana, oh, Yu?
1: Siang. Apa, Yu?
0: Gimana hari ini perasaan Yudaria bersama besti-besti yang sedang menonton, ada 12.000 orang.
1: Aduh, ya, sangatlah dagdikduk der,
0: ya,
1: gitu kan.
0: Perasaannya sangat ini, gembira
1: luar biasa,
0: juga ya.
1: Gembira yang tak terkira dan sangatlah ulala, ya,
0: ya, luar biasa, ya.
1: Bagaimana besti berjumpa dengan saya, Yudaria? Hmm. Apakah dirimu sangatlah terhibur
0: ataukah mual?
1: Yang lagi hamil jangan nonton saya,
0: jangan,
1: di ini, ya, tok-tok ya.
0: Kalaupun memaksakan menonton, ya banyain amit-amit dulu, ya.
1: Terima kasih loh Pak Yang itu untuk mawar,
0: iya,
1: merahnya.
0: Takutnya tuh nanti ada bagian-bagian yang mirip Yudaria, kan gak enak tuh.
1: Enggak, gak apa-apa loh.
0: Gak apa-apa. Tapi kok takutnya bagian pipinya nanti.
1: Pipinya kan demblok, ono,
0: iya,
1: ya kan.
0: Pipinya sangat merona, ya, Yudaria.
1: Iya, sangatlah,
0: ya,
1: merona, bulat, ya kan. Terus juga sama dengan pipiku yang seperti
0: tapi
1: tadi dia bilang.
0: Yang di pipi itu blush on apa abis dibekam?
1: Oh, ini abis dibekam sama mas tadi, siapa yang bekam tadi? Loh, Mas Rizal bekam.
0: Rizal dibekamnya di pipi.
1: Iya, tadi disedot.
0: Malah sedot lemak.
1: Sama ini, tapi ini bentuk lapiu tadi.
0: Oh, bibirnya.
1: Bibirnya bentuk lapiu.
0: Nanti ini ya tutorial make up, ya, Yudaria, ya.
1: Oh iya, tenang saja, nanti aku tutorial make upnya, ya.
0: Iya,
1: mau ikutan kelas toh?
0: Iya, sangat menginspirasi loh.
1: Oh, sangat menginspirasi, baiklah. Nah, kalau begitu ini jadi inspirasi buat besi-besi yang mau ikut karnaval loh sama, iya, Yudaria, ya.
0: Ya bisa, ini bisa dijadikan look untuk karnaval, ya. Ini mumpung Agustusan. Sebelah Yudaria siapa ini? Yu Markonah, ya.
1: Yu Markonah itu maca biasa aja.
0: Iya.
1: Kok nek maca kon luar biasa, ya, besi yang Yu Markonah kambe Yudaria berkolaborasi nanti, ya kan.
0: Enggak, yo tak anu, tak order wig dhisik yo, sabar.
1: Kita nanti mau order wig dulu biar benar-benar seperti Yudaria sesungguhnya.
0: Iya, baiklah, thank you yang sudah ini
1: menyatu,
0: gabung, ya, di WhatsApp 0851266669931, ya.
1: Mbak Supana liatnya tuh dari mana toh, Jane?
0: Oh iya, Mbak Supana jerene seko sawah tapina, sayang. Wis ayu ngeneki diomong.
1: Masa diomong teko sawah ki priben, ya, Mbak Supana?
0: Iki kok kebon iki. Baranu.
1: Bar diculik iki.
0: Aduh. Mbak Yuan amit-amit. Mbak Yuan langsung istipar, ya. Ya Allah, kata Mbak Supana dia pangling lihat kamu, katanya tambah cantik.
1: Ya Allah, Mbak Supana, Yudaria tuh memang, ya, cantik dari sononya,
0: cantik
1: loh.
0: Cantik dari sananya dan, ya, dari dananya, ya.
1: Betul. Tadi udah banyak banget yang nyawer-nyawer, kan. Nanti,
0: makasih loh.
1: Iya, ya, bisa buat beli wig gitu kan.
0: Iya, para sultan-sultan yang ditunggu, ya. Terima kasih untuk Mbak Supana, nanti di ini, ya, di save ini nomor A-nya.
1: Iya, betul.
0: Berarti udah bisa kemarin, coba tebisa.
1: Mas Supana gimana sih?
0: Oke, Gusti.
1: Ya Allah.
0: Iya, artisnya Yudaria tuh udah kita post di story-nya Bandar Dangdut, kan. Luar biasa cantik banget. Ya, hari ini hitam-hitam kereta api, biar hitam titik-titik.
1: Biar hitam apa banyak yang antri, katanya.
0: Oh, kata Bu Esena, biar hitam banyak yang antri. Antri nyambit. Cing sadar, ya, mana ya tama? Oke, lanjut.
1: Itu ada Dara Malang, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Wilujeng siang dua bandar,
0: iya.
1: Anu gelis-gelis. Ah, terima kasih loh Yudaria,
0: iya,
1: tuh memang gelis dari sananya.
0: Gelis.
1: Ya.
0: Gelis.
1: Apa itu? Mau didang apa? Enggak kelihatan dari sini.
0: Oh, enggak kelihatan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, Wilujeng siang dua,
1: iya,
0: bandar, anu nugelis, ya. Ada Dara Malang sama rekan-rekan kerja lagi rehat sejenak, mau dengerin dendangnya
1: apa?
0: Bagai ranting yang kering.
1: Alah.
0: Salamnya buat rekan-rekan kerja aja semua, putra putri semuanya, aja buat neng-neng gelis, ya, semoga pada sehat selalu, hatur nuhun.
1: Amin.
0: Oke, para, thank you ya buat Dara Malang yang gelis,
1: ya,
0: juga,
1: terima,
0: ya,
1: kasih.
0: Gusti.
1: Ya ampun, kenapa?
0: Kayaknya Om Endu Andus mulai tersepona sama Yudaria. Gimana mau disalamin?
1: Selamat siang ya buat Om Tandus. Iya, yang
0: ucapannya
1: di sana.
0: Coba dikasih ucapan manis buat Om. Dia kayaknya udah mulai ngefans sama Yudaria.
1: Iya, Om Tandus, sehat-sehat di sana ya, Om. Nanti ketemu sama Yudarianya ya, Om Tandus ya. Udah siap belum sama Yudaria yang cantik jelita mempesona Tiada Tara dan Ulala ini?
0: Iya.
1: Iya, ini Mbak Yuan, mohon maaf ini bukan dikampengin. Ini emang tompel dari sananya ya.
0: Ini loh merah merona blush on-nya kok malah katanya digamplengi loh.
1: Iya loh Mbak Yuan, gimana?
0: Dikiranya ini habis di KDRT.
1: Amit-amit jabang bayi. Jagang bayi, jagang gak tuh?
0: Ada Mas Andon.
1: Iya, Mas Andon. Mau kenalan sama Yudaria, Mas Andon?
0: Mas Andon ditunggu ya luncurannya untuk berjumpa Yudaria. Mungkin mau minta tanda tangan juga boleh.
1: Boleh,
0: ya.
1: boleh.
0: Assalamualaikum, hadir semangat gaspol.
1: Semangat dong, Mas Wigi apa itu?
0: Selamat siang, Teteh. Minta lagunya Syahdu.
1: Alah.
0: Aku spesialin buat Kanaya selalu.
1: Alah.
0: Menghibur semua. Kok tiba-tiba spesial buat Kanaya sih?
1: Biasanya buat Mbak Neri itu cantik.
0: Mbak Neri?
1: Iya Mbak Neri.
0: Iya Neri. Ya di Kota Gajah?
1: Iya.
0: Emang dia beneran udah ini?
1: Katanya kemarin Mbak Neri belum.
0: Katanya Mbak Neri belum. Kok Mas Wigi bilangnya udah sih?
1: Iya
0: kok
1: sih.
0: Gak kompak.
1: Gimana sih?
0: Kalian
1: jadi
0: gimana
1: ini sih? Keputusannya bagaimana?
0: Keputusan gimana? Jumpa pers dulu lah.
1: Iya. Atau mau jumpa sama Yudaria?
0: Mama Igun hari ini bintang tamunya Rakaruan pokoknya. Iya Mama Igun pasti sangat klepek-klepek lihat Yudaria ya. Jangan lupa diputar ya karena ya sayang.
1: Sayang-sayang kemarin sama Mbak Neri aja gak disayang-sayang.
0: Request lagu say apa Mbak Yuan? Katanya aku gak kuat. Aku gak kuat.
1: Aku gak kuat sama Yudaria.
0: Ngompol. Alas ya boy.
1: Ayo Besti silakan yang mau berduluan ya. Boleh yeah. Masih kita tungguin. Dan pastinya juga yang mau telepon boleh, boleh banget.
0: Segmen
1: langsung.
0: Selanjutnya tapi ya telepon mas. Segmen selanjutnya sayang ya, aku cinta sayang. Aku ya tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Yudaria. Yudaria dulu ya.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nani.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: Hah?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Suwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasannya tenggul tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki tenggul padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: ada luka lama, Yu. Yudharia suka lagu luka lama, Yu?
1: Luka lama aku tidak suka.
0: Sukanya?
1: Aku sukanya luka sekarang.
0: Sesok macak dukun berbapak. Berbapak? Beranak apa berbapak?
1: Dukun beranak paling. Gimana sih?
0: Masa dukun berbapak?
1: Dukunnya punya bapak gitu. Ya dukun beranak no. Dukun beranak gimana? Kemarin udah bilang dukun beranak pakai kacamata.
0: Ada Mbak Istiqomah.
1: Halo Mbak Istiqomah, selamat siang ya. Cantik-cantik kah? Aku cantik kah? Makasih loh.
0: Mbak Kinaya sama siapa tuh? Jangan sama Yudharia, Mama Firda. Kenalkan ini hari ini siaran sama Yudharia ya. Wayahe maem Mbak. Jadi enggak genah Mbak. Yo maem dulu Mbak Ade ini daripada Glempang yo. Selamat makan siang lagi makan siang ya. Sambil ditemenin sama Naya dan juga Yudharia.
1: Yudharia
0: versus Yutinul.
1: Yutinul.
0: Hoba. Beranak wis bioso, beranak wis bioso. Jadi dukunnya berbapak bukan beranak. Tiba-tiba banget berbapak. Yu, kamu pernah gak sih Yu pagi-pagi itu bangun tidur kamu tidak semangat? Pernah gak Yu?
1: Pernah. Tadi sebenarnya aku sempat tidak semangat.
0: Kenapa?
1: Tapi untungnya ada Yudharia jadi semangat.
0: Gak semangat untungnya ada Yudharia. Kan kamu Yudharia. Aku mencoba mencerna ya kata-katanya. Aku tidak semangat. Untung ada yuk.
1: Maksudnya untung aku tuh mau tampil jadinya semangat.
0: Ya jadi semangat karena mau ketemu sama Besti.
1: Iya betul. Aku butuh kejujuran.
0: Iku dasteri sopo sing bo. Ya ada dasteri dari awak iso takon dasteri sopo barang. Iki lo dasternya berbagai motif sak lemari. Naya cakep suaranya kok renyah banget ya. Biasalah kita kan mengonsumsinya berbagai macam yang kriuk-kriuk ya. Ngopi, ngopi, ngopi sih.
1: Betul.
0: Iya, ngopi, ngopi.
1: Ngopi yo, ngopi. Pernah, aku pernah enggak semangat, tapi hari kayak, ini aku semangat loh.
0: Iya, jadi kadang ada situasi-situasi tertentu kayak kita tuh udah bangun gitu ya, tapi kayak males banget.
1: Betul. Itu kenapa ya kira-kira ya?
0: Iya, Besti. Aku punya tips ya supaya kamu tuh selalu semangat. Semangat. Apalagi ini di bulan Agustus harus semangat.
1: Semangat. 45 merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Kayak Arab nyakot. Jadi Besti ya, supaya kita selalu semangat nih Yudharia ya. Pastinya harus tidur yang cukup. Kalau kamu kurang tidur jadinya males bangun. Kayak masih ngantuk-ngantuk-ngantuk aja. Terus juga kayak badannya tuh lemes. Lemes, lemah, lesu, lunglai gitu ya,
1: ya.
0: Makanya
1: betul.
0: Kamu harus tidur yang cukup. Minum air putih juga yang cukup. Supaya ketika kamu bangun itu ya, kamu langsung minum air putih biar mengembalikan cairan tuh. Ketika kamu bangun itu ya, kamu langsung minum air putih biar mengembalikan cairan.

0: melihat matahari bersinar ya. Kita harus bersyukur ketika membuka mata, alhamdulillah ya Allah masih dikasih umur, masih bisa berjumpa dengan matahari pagi, mendengar suara kukuruyuk, kukuruyuk, begitulah bunyinya itu ya, alhamdulillah gitu kan. Nah terus juga Besti, kalau misalnya kamu bangun pagi supaya kamu semangat, kamu harus menentukan target atau tujuan hari ini. Kayak Yudaria semangat karena hari ini mau menghibur Besti. Wow, luar biasa. Jadi dia semangat banget, ada tujuan
1: ya
0: hari
1: dong,
0: ini ya.
1: Semangat sekali.
0: Nah terus juga kamu bisa mendengarkan musik yang berirama ceria. Pagi-pagi ulang ngadengin galaunya, musiknya yang upbeat, yang ceria ya. Kayak mungkin pagi-pagi kan dengerin Duo Miau ya, musiknya ini apa namanya,
1: energi.
0: Abis itu tuh dilanjut sama Duo Bandar Koplo. Semangat ya.
1: Aduh.
0: Ya. Terus kamu bisa kalau misalnya kamu ngerasa kenapa sih kayak males banget, coba kamu berikan penghargaan kecil atau self reward ya buat diri kamu. Misalnya beli makanan favorit kamu, beli es krim, jalan-jalan ke tempat yang kamu sukain gitu loh ya. Kalau misalnya udah merasa jenuh.
1: Betul.
0: Gitu ya. Terus Besti, biar suasana hati juga moodnya selalu terjaga bagus ya kan. Kamu bisa melakukan hobi-hobi tertentu biar selalu moodnya bagus ya. Terus juga bisa melihat apa namanya, kayak kalau sekarang kan kita kayak scroll-scroll lihat video-video lucu. Mungkin sekarang kamu lagi scroll TikTok lihat ini kelucuan Yudaria.
1: Iya,
0: betul
1: sekali.
0: Bisa membuat mood kamu kembali yang tadinya ini ya gak mood, lagi malah-malah, lagi perengat-perengat mood ya. Melihat Yudaria makin
1: jadi ngakak.
0: Itu dia Besti, aku supaya selalu semangat pagi ya. Jangan lemes-lemes lah ya. Dan juga kalau misalnya mungkin kamu ngerasa badannya lemes ya, gitu, gak bertenaga, coba konsumsi biosisi haga sayang ya, supaya aktivitasnya, geraknya juga lebih aktif ya.
1: Betul.
0: Terus juga kamu merasa selalu apa namanya fit gitu ya sepanjang hari untuk melakukan aktivitas kamu yang luar biasa padat. Bisa dikonsumsi 3 kali sehari, sayang-sayang aku, cinta-cinta aku. Ya, bisa dikombinasikan dengan herbal lainnya yang tersedia di Radio Trirama FM. Sok yang mau membeli biosisi haga langsung meluncur ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungu Lampung Timur dan juga di seluruh jaringan Trirama FM net Yudaria.
1: Betul.
0: Yang mau jalan boleh ya. Boleh Yudaria ya.
1: Boleh dong. Atau mau anterin sama aku?
0: Oh, Yudaria mau nganterin?
1: Mau dong.
0: Boleh-boleh, calling-calling aja ke call center 0831 760
1: 600.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
6: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
6: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
7: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
6: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Bersabarlah cing salalabar ya, kalau misalnya hari ini kamu melihat penampakan ya. Penampakan Yudhara yang sangat cantik jelita tiada taro.
1: Luar biasa ya Belsi.
0: Ya ampun. Waktunya tinggal sedikit ya Yudhara, kita akan bacakan yang sudah masuk ya.
1: Ada siapakah di sana?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang Besti.
1: Iya Besti siang.
0: Ada Bunda Mardiana dari Kalirejo Lampung Tengah ikutan buat Naya dan Yudhara. Selamat tugas.
1: Iya terima kasih. Oh, Bunda Mardiana salam kenal ya Bunda dari Yudhara.
0: Iya. Aku lemes hari ini.
1: Kenapa?
0: Pin, ketawa terus dengerin
1: ya
0: kamu.
1: Ya ampun. Padahal kita mah tidak ngapa-ngapain.
0: Iya kenapa sih kalian?
1: Iya. Padahal kita tuh biasa saja.
0: Mama Igun tadi mules.
1: Oh Mama Igun jangan mules-mules.
0: Mbak Iwan lemes.
1: Iya.
0: Ada yang ngompol enggak?
1: Jangan sampai kamu ngompol ya, Sang.
0: Sapa Mbak Kozi. Oh, Kozi, kamu kalau di udara, kemarin ditanya diam aja ya. Kita bilangnya benjut ngono. Ngomong
1: iya.
0: Kozi.
1: Gimana sih?
0: Oh, jenenge Kozi ngono to. Oh.
1: Gitu. Pak Selama, tumbuh Pak tumbuh sapi.
0: Tubruk.
1: Oh, tumbur.
0: Tumbur sapi.
1: Oh, Pak Selamat tumbur sapi. Dasku mumet urung ngopi.
0: Ya ngopi disit.
1: Iya,
0: ya.
1: Ngopi disit.
0: Ada Mbak Lis Maria. Assalamualaikum, salam kenal dari Gunung Sugih Lampung Tengah sih ya.
1: Terima kasih lah ya, Be.
0: Aduh, Agus Bayu tersepona sama Yudhara kayaknya. Beh. Cirene beh iki.
1: Cantik kan aku, Agus. Dirimu yang mengidolakan aku kan.
0: Iya kan, anu Gus Bayu. Sesok
1: Yudhara,
0: arengi muka eben tambah serem yo.
1: Iya, siap, tenang saja ya. Nanti diarengin.
0: Nama asli ku Mbak Ongono. Ya kan baru tahu.
1: Iya, terima kasih ya Besti-besti semuanya yang sudah
0: menerima kasih saya.
1: Menyimak kebersamaan kita berdua ya.
0: Luar
1: ada
0: biasa.
1: Neng Naya dan juga Yudhara di suasana hari ini ya.
0: Betul sekali. Tara Rengki seng-seng aku. Nanti kita akan kabari lagi kalau misalnya Yudhara bisa tampil lagi di Bandara Dangdut ya.
1: Iya, saya.
0: Dan semoga juga bisa tampil nanti di Gelegar 11 tahun Trirama FM ya.
1: Iya, kalau fansnya banyak nanti aku akan hadir dengan seperti ini ya.
0: Iya, jadi yang belum follow, karena kalau melihat Yudhara itu hanya di Trirama jaringan, jadi harus di follow dulu sayang ya. Oke, karena waktunya sudah habis sayang.
1: Kalau siaran kan gue pempes jarin Mas Wiki.
0: Oh, jari siapa?
1: Mas Wiki.
0: Yo Mas Wiki sing pempesan loh.
1: Ya udahlah Besti, karena waktunya udah habis ya. Dari kitanya cukup sekian. Terima kasih untuk partisipasi dan untuk besti-besti semuanya juga yang sudah tonton kita di live Tok Tok Radio Trirama FM.
0: Makasih
1: ya.
0: Makasih banyak sayang. Jangan lupa selalu konsumsi BioCCH 3 kali sehari 5-7 tetes supaya kamu selalu sehat ya. Dapatkan di studio Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibunga Lampung Timur dan seluruh jaringan Trirama FM. Next.
1: Ya.
0: Ada itu Naya dan juga Yudhara pamit ya. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.

0: jam 12. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

96,3 Kansai FM. Saatnya Ajan Zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah!

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Senajan panas mongah-mongah, tetap semangat dulur-dulur. Apa maning dina kia dulur-dulur nang radio Kansa garep selain cek kesehatan, garep ana lomba-lomba dulur-dulur. Kasing nang arep bangsane Mbah Surip kae. Kae Mbah Surip ana ke sapa maning kae sing sekang anu kae. Mama sapa, Mama Mia. Lejatos. Wis pada kumpul siap untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka. Alhamdulillah. Bagi kami lucengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama sing ayu dewek sauma dinagian Nini siaran ning Radio Kansa amerga ana cek kesehatan. Ditenggo tugi jam 3 dulur-dulur, nggih sumangga. Dulur-dulur sing badhe cek pokoke jan. Promo pahlawan kewadah sangat ya, paket hemat tiada lawan dulur-dulur karo Nini Sari di Krama karo rencang-rencang sing badhe meramaikan HUT RI yang ke-81. Nggih, ketemu nang dina Selasa Kliwon sasi Sapar tanggal 11 Agustus 2016 dulur-dulur nggih. Sumangga sing badhe pesen produk Agarilu saged telepon WhatsApp teng 0831 700 6000. Sing badhe garep telepon nomor Kansa pasti sudah pada apal ya. 0812 12 12 sanga Pak. Oh, sangan 6 30. Iya. Nek Mas Jodi 30, nek Nine 3 jendole. Dinang kiye dioperati karo mamasku sing gandeng dhewek Mas Jodi nang ruangan lanang dhewek kowe. Nggih, semangat dulur-dulur tasik ditenggo sing badhe cek kesehatan teng Radio Kansa dulur-dulur nggih, sekaligus menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nggih, tugi jam 3 Nini nang rencangi panjenengan sami. Sumangga sing nyawiji lumantar radio drama lan jaringane, sumangga sami mengintili ninine. Yo, saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi lur, ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jos.

0: nama saya Bu Ribut Yeknowati, alamat Sriwijaya, Kodim Blok C, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu kena kolesterol, darah tinggi dan diabetes. Rasanya waktu itu lemes, gampang capek dan pokoknya enggak punya daya lah. Kalau bekerja itu cepat capek sampai ngedrop, dan sudah berobat, kemana-mana juga sudah terapi tapi enggak ada kesembuhan. Setelah saya ngonsumsi Agarios Selte 1 botol, puji Tuhan, sakit penyakit saya sekarang sembuh. Tuhan telah mengangkat penyakit saya. Dan pada saat ini, kalau ada saudara, teman, sahabat di mana saja yang mempunyai keluhan seperti saya, marilah ngonsumsi Agarios, memang top.
1: Dapatkan produk Agarilus series yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilus series di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Sandi, bertempat tinggal di Teluk Dalem, Kecamatan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok klenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia tengah dicorok klenengan agarilus karo Nini Sari dikrama sing ayu dewek saumah. Dina kene Ninine ora live nang TikTok dulur-dulur ya amarga akeh pasien daripada ngkorika pada kuciwa ditinggal kowe ya. Ngisuk nek nang Tri Rama ya insyaallah ya kowe ya. Ngisuk nang ora budal maring radio. Ora budale bersiaran kayak kowe ya. Semoga sing garep telepon sing garep WhatsApp ditenggo teng Nini Sari Tikrama. Monggo sing enten sing ajeng telepon. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang kene.
0: Sugeng siang kepripun wartose Pak Gatot?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Nggih. Semoga Pak Gatot nyintili Ninine Sari ya alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih nih. Wah, nase mongah-mongah.
0: Alah ya padha baik Pak nang kene ba mongah-mongah kok. Semoga Pak badhe nyuwun sekaren apa?
1: Sekaren ke Joko Melarat nih.
0: Joko Melarat. Salame kagem sinten, Pak?
1: Salame kagem Maklum sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mama Citra, Mama Yoga sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Rumiase, Bu Damiase sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mbak Indah, Bu Suprati sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Maklum Bu Esena, Nelin sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Bunda Ribut, Bu Muslimah, Mbak Meri Susanti, Bu Ediana sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mbak Neri Kota Gajah sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Kang Deta, Kang Mas Broto sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mas Wiki sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Putra RA Kang Depa MM sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Watini, Bunda Kristin, Bunda Lili sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Mak Sri sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Mama Lili sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mami Melda sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Andi, Bu Elizabeth sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
1: Romone Semar sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
1: Nenggara Malang sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Ayah Kata Escobar, Bebes Haini sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mang Eteng, Nyong-nyong sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ingkang wonten mriku sedulur anten sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Spesial kagem Ninine, kesehatan selalu nih.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun Pak Gatot. Sekarang apa niki wae, Pak?
1: Sekare Joko Melarat.
0: Insyaallah mugi-mugi saged keputar, nggih. Matur suwun Pak Gatot, panteng radio, Pak.
1: Panteng Tri Rama, Dom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot saking Trimulya Mataram matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Inovasi Jabrek Lalen, nggih. Tanggal 19 Agustus enten cek kesehatan kalih lomba-lomba dulur-dulur. Nek nang kana lombane beda dulur-dulur, ana lomba buang banyu, ana lomba mangan kubruk kaya kue kue sing sing kon melu jere wong sing wal bil khususan sing ngurung padam tuntu. Tadi wong kemangane ora dikriuk-kriuk kaya gue di kapak nasi ini dimut kaya gue menawel terutama Ninine mengko ya garep melu lomba kaya gue ya lomba apa lomba mangan kerupuk mau gue ketuane ketuane apa ya sapalah kayak jenengane lah patan mau lagi kalau karo Indri Susanti kaya gue ya ora Indri Susana Indri Susanti semoga telur-telur sing wonten inovasi sing nyawiji nggih sugeng siang ke lawan je paket pahlawan kuat sangat je paket mati ada lawan je aja kelalen dulur-dulur tanggal 13 Agustus enten cek kesehatan teng radio Asri Anda Pring Sewu je semoga sami duki sing pada kangen karo Ninine sing jaluk disuwuk sing jaluk disuwuk karo Ninine ya pada teka kaya gue ya Mbak Ginem aja kelalen gue mau pada teka Mang Asep apa maning gue dicilikna dikondisikna apa nih wetenge kayak gue ya sing garap telepon maning semangga song akses di tenggo teng Nini Sari Tikrama je sugeng siang matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agarilus je teng radio Kansa nggih, mungkin disebat setunggil-setunggil nggih. Monggo sing garep telepon maning, sumangga ditunggu nggih. Heeh. Nek sugeng siang assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Yuwun sekare ni iso nemung nyawang. Asik. Ora iso duweni matur suwun. Matur suwun ugi. Kanggo Mas Wige nggih sing wonten SB7. Ora ana sing anu, ya anu Mas, ora ana sing dispesialna dina kiye. Oh, di rumah seperti itu. Iso nemung nyawang nggih. Requestane Mas Wige sing wonten SB7 nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran Tridatu nggih, sing nyawiji lumantar radio Kansa nggih, sing teng Trirama sami mawon. Tasik ditenggo enten cek kesehatan dugi jam 3 sonten. Para adik-adik, para ibu-ibu, para bapak-bapak dipersilakan untuk mendaftar. Sumangga, apa sing wis diomongna, apa sing garap dilombakna kaya kowe ya, sumangga sami daftar kaya kowe ya. Karena ki waktune wis garap jam pira ki. Meneng-meneng wis garap jam 2 kaya kowe ya. Sugeng siang kanggo enten malih niki. Nih, assalamualaikum, sugeng siang sayangku, gimana kabarnya? Oh, sehat. Enten Mama Rizky hadir, mau minta lagunya Madiun Ngawi. Salamnya untuk semua fan Trirama lan jaringan, kagem cayangku, sugeng ayai tugas, semoga sehat selalu. Nih, matur suwun, Mama Rizky sing wonten gumuk rajin, ya. Enten Mama moja suwe banget ini nih ora ora anu. ora kontek-kontekan kayak gue ya, pada sibuk kayak nini ya sibuk, Mama Moja ya sibuk, ya Allah. Matur suwun, sehat-sehat sayangku Mama Rizky ya, sampai ketemu nanti tanggal 13 ya. Moga-moga pada diparingi sehat. Kang Agus aja kelalen teka, Kang Jumati aja kelalen teka ayo gue ya. Mama Moja nanti ya sayang ya. Nanti lagune aku minta sayangku, nomor Trirama, Lare Banyuwangi. Mama Moja requestane Lare Banyuwangi. Nek Mama Rizky requestane mau Madiun Ngawi. Nggih, sing garep telepon sumangga ditenggo teng Nini Sari dikraman nggih, mboten nenten. Ya, saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo Klenengan Negeri Lus pancen jo.

agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.

0: Alhamdulillah, dengan Agarilus sembuh. 3 botol Agarilus drink. Saya sendiri kena saraf kejepit. Alhamdulillah sembuh pakai Agarilus drink. Aduh, di pinggang kayak mau, aduh, pokoknya gak karu-karuan. Sakit bener kayak orang gak kur, gak bisa jalan.
1: Buat duduk juga sakit.
0: Sakit pokoknya pakai itu aja. Susah banget.
1: Tapi ibu baru minum 1 botol ya?
0: Iya.
1: Udah habis belum buat duduk?
0: Belum.
1: Belum, masih?
0: Belum. Baru berapa kali minum?
1: Baru berapa kali minum. Terus sekarang yang dirasain gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bener, kerasa bener.
2: Dapatkan produk-produk Agarilus Series di Studio Radio Kans FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, belakang kantor MWCNU Talang Sari 1, Tridatu, Lampung Timur. Untuk layanan konsultasi, silakan hubungi 0831 760 600.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosisihaga.
3: Oh, Biosisihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali

0: jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: BioCC Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BioCC Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat BioCC Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. BioCC Haga, tersedia.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: produk terbaru dari Agarilus Series bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Mencatat presentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 9,31%. Angka tersebut setara dengan sekitar 800%, sedangkan di perkotaan sebesar 7,28%.
2: Kondisi enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseluruhan jaringan radio Trirama FM-nya.

Semoga tidak cengakan malah dulur-dulur tasih kali jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenangan agarilus. Je, yes, semoga kali ini sari dikramasing ayu dewek sauma. Tamu ana sing ngomong kayak gue nih, aja kelalen nih guyu kayak mak lampir wes. Wah nini wes guyu kayak mak lampir sing garap ngawer nini neng guyu ya ditunggu. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun kempang, je. Yeah. Niko sing tasik dahar siang, je. Yeah. Sumangga dipersilakan untuk menghidangkan. Apa sih jenengane memakan hidangan? Oh menikmati, menikmati hidangan lah kayak gini. Ngomong nek kan wong Jawa, Jawa ura-ura nih ya. Jadi persilakan untuk tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Ye, yeah. monggo. Monggo sekecakan ya Pak. Kasih ngaki lalap jengkol ya Allah. Jengkolnya kemencrut ngon ini netek mangan lah sekali mantek 10 kan. Gelut neng rumah ngapa? Terus. Monggo, sing garep telepon, sing garep WhatsApp, teng nomor Tri Rama nggih angsal, teng nomor

Gangsal, yeah, sumangga tasik ditenggo. Sugeng siang, dulur-dulur matur suwun sangat. Niki wau sing sampun tumbas produk Agarilus, yeah. Enten sinten niki wau, yeah. Alhamdulillah, Bu Satinah, Sri Menanti matur suwun, yeah, Bu. Mugi-mugi panjenengan midhangetaken adicara kelenengan Agarilus, yeah. Ibu Satinah, iko enten Mak Iem, yeah, sugeng siang, yeah, matur suwun sangat. Nggih niki Satina sampun borong drop Biyoshi enten susu jigo 26 203 yo dituku diborong yo dulur nggih matur suwun enten male Mbah Parman Siliragung ampun langganan nek Mbah Parman iki nggih matur suwun ya Mbah Pak Supardi Pramuka sam lambung langganan nggih matur suwun niki wau tumbas selte enten Mbah Penny Mega Sakti keluarnya mata dua kali beli matur suwun mugi-mugi jodoh ya Mbah ya Pak Tumijan jati pajati purno nggih matur suwun sampun langganan Mbah Tumijan nggih alhamdulillah irobil alamin enten malih niki wau nggih saking Pak Mariadi Braja Pajar pertama kali beli nggih niku sampun tumbas susu jigo 26 kalih Kardina Sekualen nggih tumbas Biosi ugi matur suwun nggih sugeng siang kanggo selamat siang nih ini aku lagi matur suwun Pak Yusuf nggih sampun nyawiji ugi sing wonten endi ya Pak Yusuf kae mau sumber rezeki matur suwun nggih sing karo telepon sumangga ditunggu teng Nini Sari nggih teng 08 12 12 pira Mas 9630 heeh bener Mas Jodi bingung ditakoni lagu Jawa iku ya bahasa Jawa matur suwun sangat nggih tasik ditenggo teng Nini Sari dikramat dugi jam 3 nek badhe cek kesehatan iki sampun jam setunggal langkung nggih sumangga sing karep telepon ditunggu ayo kowe ya monggo yo saiki ngibing bayu ora susah pada maring ngendi-endi lur ayo pada ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen

0: sehat agar ilu seris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Dengan siapa ini, Bunda?
2: Ibu Sarni.
1: Bunda

0: sakit saya diabetes.
1: Terus ada lagi?
0: Anu, plek paru-paru.
1: Itu Bunda sakitnya sejak tahun kapan itu Bunda kalau ingat?
0: Tahun 2001.
1: 2001?
0: Iya.
1: Nah Bunda kenal dengan produk Agarilus dari mana?
0: Dengar dari radio.
1: Radio?
0: Radio di Kamsa, Tridatu. Iya.
1: Radio Kanja Tridatu?
0: Iya, Tridatu.
1: Nah, terus Bunda akhirnya beli?
0: Beli waktu itu.
1: Beli, itu waktu itu beli, Ibu ingat nggak beli?
0: Ibu Agarilus Drop.
1: Terus?
0: Sama lambungku. Madu hitam pahit. Terus Selte.
1: Selte. Iya. Itu berarti sudah hampir, sampai sekarang Ibu masih dokter?
0: Masih, menjaga kesehatan saya.
1: Berarti sudah hampir 5 tahun ya, Bu?
0: Iya. Iya. Nah,
1: terus apa Bu yang dirasain setelah Ibu konsumsi produk?
0: Alhamdulillah, saya itu

0: bilang dokter yang sebelah kiri. Alhamdulillah saya minum Selte itu, dibawa puasa juga enak.
1: Dan badan itu
0: sudah? Badan saya sudah udah gemuk kembali, badan saya itu.
1: Nah, saran-sarannya untuk yang sakit kayak ibu itu gimana?
0: Ya, mudah-mudahan siapa yang sakit seperti saya, diabetes. Diabetes saya itu kadang-kadang tinggi sampai mencapai 500. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pagi sore, nggak pernah 3 kali, cuman pagi sore, kadang-kadang

0: aman saja.
1: Terima kasih Bu Desania.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Hagelnya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
7: Biosi. Ada Pak Ujang.
8: Pak Joko.
7: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
8: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
7: Oh, lagi gak enak badan.
8: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
7: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
8: Itu susu apa, Pak?
7: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
8: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
7: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
8: Oh, gitu.
7: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa 2 ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang 1.
8: Wah, ini tadi kasih?
7: Iya, ini spesial buat Pak Ujang. Pak Ujang, saya bawa 2 ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang 1.
8: Wah, ini tadi kasih?
7: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.

Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus.

0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Niki bae sinten asmane?
1: Mbah Parna.
0: Mbah Parna. Dalem pun di, Bang?
1: Kiliragung.
0: Kiliragung itu Jepara.
1: Nggih.
0: Mbah Parna niki sakite napa mawon?
1: Komplikasi, Mas.
0: Komplikasi kuwatah nggih.
1: Kathah
0: rombongan.
1: Nggih, tergolong rombongan. Tapi nyatane nggih rombongan.
0: Nggih rombongan. Iya. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
1: Walaupun tetep metu pundi, Mas, cuman nggih dereng petodo-do.
0: Mboten. Terus mireng agar ini saya ikuti.
1: Mireng ini radio.
0: Radio.
1: Nggih, Radio Kangsa.
0: Ada. Nggih. Terus saya sampun ngunjuk agar ini terus pun di perubahan.
1: Ya koyo cuma selama 1 bulan langsung ke perubahan.
0: Oh ada.
1: Nggih langsung.
0: Nggih. Nggih pun pesen-pesennya datang dulur, tonggo, sedherek datang pun pesennya.
1: Nggih.

0: Kang ya.
1: Icang Kang.
0: Eh, monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk Agarilu Series yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812 12 12 9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilu Series di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Keluarga sehat Agarilu Series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Nama siapa Bunda?
4: Nama aku Bunda Salma.
3: Alamat?
4: Alamat Tridatu Subing Jaya.
3: Infonya dari mana tahu Agarilus?
4: Infonya tahu dari siaran Radio Kanza.
3: Sakit yang derita?
4: Sakit yang derita adalah kencing batu sama pengentalan darah.
3: Itu saja Bunda?
4: Iya.
3: Nah terus Bunda beli produk Agarilus yang mana nih?
4: Beli produk yang herbal drink.
3: Agarilus herbal drink?
4: Sama peroren.
3: Nah terus apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi?
4: Setelah mengkonsumsi Agarilus herbal drink semprororen, badan rasanya enteng, kencingnya gak sakit lagi.
3: Sudah lancar. Pokoknya enak di badan.
4: Enak di badan.
3: Nah habis berapa Bunda Agarilus herbal drink?
4: Herbal drinknya habis 4 botol sama prorennya habis 3.
5: Penyakit kencing batu merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya sejenis batu dari saluran kencing. Sedangkan pengentalan darah merupakan kondisi saat darah menjadi kental. Proses pembekuan darah akan rentan terjadi yang pada akhirnya bisa berubah menjadi gumpalan-gumpalan darah. Jika dibiarkan, efeknya akan berbahaya serta dapat menyebabkan penyakit stroke dan gagal ginjal. Jika keluarga mempunyai keluhan tersebut, konsumsi rutin Agarilus Series. Dapatkan produk-produk Agarilus Series di Studio Radio Kansa FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, belakang kantor MWCNU Talang Sari 1, Tridatu, Lampung Timur. Untuk layanan konsultasi, silakan hubungi 0831 760 600.

0: jam 14. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Agarilus pancen.

0: Tase kali jampi herbal agarilus dulur-dulur tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali ya dicorok kelenengan sumangga tase ditenggonje cek kesehatan teng radio kansan je sumangga sumangga duki jam 3 sing garep telepon sumangga teng 08 11 11 96 30 yo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi nih.
0: Saking kampung Cina nih kinje.
1: Woi, Pak Paeran.
0: Pak.
1: Pak Paeran kampung Cina. Kampung Cina kayak Ripate.
0: Iya, bener lah suaranya. Woi, kayak gue. Ciri khasnya. Ciri khasnya alhamdulillah sehat Pak Sabang Sule panjenengan kepripun wartose Pak?
1: Selalu sehat iki nang kali rezeki Pak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ditunggu-tunggu. Mriki Pak teng Karsan iki enten lomba-lomba.
1: Waduh, kan lomba apa kowe?
0: Lomba kangguang banyu apa kepriwe lamen udan iki kowe?
1: Wah, nanyong itu ada lomba gendongan karo bojone Pak.
0: Oh iya monggo. Kon puasa di sini ibu nih menenteng ya.
1: Iya, kon puasa nih seminggu.
0: Semangga. Salame Pak D.
1: Lagunya apa lagunya nih?
0: Lagunya jengiun apa semangga?
1: Wes lagunya kacu biru awon nih.
0: Kacu biru. Salame kagem sinten semangga.
1: Saya nih kagum Pak Heri Paseng di kampung Cina.
0: Je, sugeng siang.
1: Mau foto pasaian baru siji ngaturakan sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mak kembar bunda Sri.
0: Je.
1: Mbak Warini Betes
0: sugeng siang.
1: Pak Ipul dari sini sugeng siang.
0: Je.
1: Mas Aku Kuma.
0: Je.
1: Dan lagi ngejar Nisa Pura gue Mbak Sini nih.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Enten Pak Budi sama Marisi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Enten Pak Tugiran, Pak Marsianto, Batu Api sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Indah Mardiana, Pak Ponirin, Damar Wulan sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Anggit Melin, Bunda Templon, Mama Esena, Mama Mesla sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Enten Malik, Pak Barjolo, Pak Kasiman. Lagi Pak Turino sugeng siang.
0: Sugeng siang. Ya matur suwun Pak Pairan.
1: Matur nuwun dalem
0: niki. Sami-sami panteng radio Pak.
1: Panteng Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pairan matur suwun sampun nyawiji. Nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing sekitaran Asrianda ngenjing tanggal 13 Agustus nggih. Ngisuk nembe tanggal 12 nih iya. Dicatat dulur-dulur sing wonten sekitaran Asrianda pring sewu nggih tanggal 13 Agustus enten cek kesehatan teng Radio Asrianda nggih. Sumangga promone kathah sanget, promo pahlawan nggih pakai tema tiada lawan nggih. Sumangga sing sugeng siang sing nembe nyawiji lumantar Radio Trirama nggih. Teng pundi-pundi kemawon sing nyawiji lumantar Radio Kistara teng Lampung Barat sugeng siang. Bunda Kurosana sugeng siang nggih. Enten Haji Robangin nggih sugeng siang. Kabeh bae ya. Geris lek. Mana sing takoni rikak deneng ora lep ora. Ki anu agi pandan rame kaya gue ya. Dadi wirawiri nganang-ngene kaya gue. Ngisuk kaya gue ya. Ngisuk nang Trirama live maning. Monggo nggih. Sing badhe telepon maning monggo ditenggo teng Nini Sari Tikrama nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih. Matur suwun sanget eneng Mama Eka nggih. Mama Eka matur suwun nih panas nih. Iya, Mama Eka kebeneran gawe kerupuk ya, Mak ya. Sugeng siang assalamualaikum. Halo? Kang Pur, Kang Pur kentung ya. Enten Bu Supriyatini sing wonten Bandar Lampung nggih sugeng siang. Nggih matur suwun. Bu Mariati Banding nggih matur suwun. Sugeng siang. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang miki.
0: Sugeng lah miki ngapa ndatak mak lendut kaya gue. Kang, Kang Pur.
2: Kepriwe nih?
0: Miki lama ndan mak lendut medun ngapa?
2: Ya ampun arep dene.
0: Oh alah, lha wong anu diangkat di sugeng siang halo-halo kok mak lentut te gue. Kepriwe Kang Pur nang Meranggi udan apa ora?
2: Panas mula-mula nih.
0: Embok udan tompok. Semangga Kang Pur. Badhe kinten salam kagem sinten monggo?
2: Salame kangge Mbak Yukola Yusarti, Kale Yumarni,
0: Kang
2: Sugeng Jumbati.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Mbak Kastam, Bu Kamah, Pangabdian nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang Mama Kamah, kepriwe kabare?
2: Dunia sing nggih sugeng siang.
0: Dunia sing nggih sugeng siang.
2: Kangge Maklumintu Pak Warno,
0: sugeng siang. Mama Kulumintu.
2: Kangge Pak Sarti, Bu Sarti nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Pak Mangku, Bu Nyoman Artini, Mak Igun nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kangge sedaya niki Kang Panteng Ceraman nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Nggih, matur nuwun nih wedal niki.
0: Sami-sami Kang Pur Kentung. Gendhi, iya gendhinge apa sayangku?
2: Kidung Wahyu
0: kalau Sebo, moga-moga sakit keputer Kang Kepur ya. Sami-sami Kang Pur, panteng radio Kang Pur.
2: Panteng dirama nih.
0: Ora susah lia-lia kene baik. Matur suwun Kang Pur Kentung, je sing sampunya saking Meranggi sugeng siang dulur-dulur sing wonten tugu putih, tugu ijo, tugu kuning, tugu payung je sugeng siang. Enten sinten niku Bu Rumiasi nggih sugeng siang. Sugeng siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Ibu Supriyatini.
3: Sugeng siang Uki Ninine. Kula uber kok enten teng Kang.
0: Alhamdulillah lah kaya kiye. Domong kadang-kadang anu mabur kaya kinjeng sing penting ngeling omah ya, Bu. Oh, alhamdulillah. Jen, niki teng kancakan enten cek kesehatan. Sekalian kali lomba-lomba niko agi lomba nganu banyu apa-apa. Ayo gue lo. Sugeng siang.
3: Sekarang blebes sakit menonton ini.
0: Sekarang blebes, insya Allah sakit blebes. Salamnya pun
3: malu mintu.
0: Jee sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Bunda Lili Mama Lili sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sinten malih.
3: Matur sedaya mawon.
0: Go kabeh bae ya Bunda. Matur suwun Bunda Supriyatini.
3: Spesiale kangge Papi Bayu.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih. Nika teng ajeng tasik lomba-lomba nika teng ajeng Bunda.
3: Oh, nggih. Mugi-mugi menang ini.
0: Amin, amin. Paling-paling ya menanggung malu aja gue anu ora menang. Nggih. Matur suwun Ibu Supriyatini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun Bu Supriyatini, panteng radio Bu.
3: Prirama lan jaringane pastine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Supriyatini saking Bandar Lampung sampun nyawiji. Nggih sugeng siang teng riko enteng Pade Jumiran nggih sugeng siang kathah sanget dulur-dulur sing wonten riko nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Ya Allah, nek nang Tri Rama wis ping 11 ping kopang kaping. Sehat alhamdulillah, Bu. Sawang Sule kepripun panjenengan sehat Bu Suprapti? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Allah. Masya Allah tabarakallah isam lepun nang kansa. Oke, dirasane pada jumiran yang jedul e kowe ya. Bu Suprapti sumangga pada kinten salam kagem sinten monggo.
4: Bunda mandap, Bunda Supriyatini,
0: sugeng siang. Nggih.
4: Bunda Kristin,
0: sugeng siang. Sugeng siang.
4: Kami aja.
0: Ya, sugeng siang.
4: Sugeng siang. Mas Pur Kentung, nggih, matur nuwun senggolan.
0: Sugeng siang.
4: Terus akhir pasir, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
4: Agem sedulur. Oke, mawon.
0: Matur suwun. Nggih.
4: Sehat dan panjang umur.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun Bu Suprapti panteng radio Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suprapti, matur suwun sampun nyawiji lumantar radio inovasi. Nggih, teng riko kathah sanget dulur-dulur nggih. Enten Bu Musliman, enten Malumintu, nggih enten Dede Indri, enten Nelin, nggih. Enten male niko Ibu Supak, Bu Supatmi. Bu Yuni Supatmi kanggo dulur-dulur aja pada kalian. Tanggal 19 Agustus enten cek kesehatan teng Radio Inovasi. Njeh dulur-dulur kale lomba-lomba. Maklum, engko maklum kalau ninine ngapa maklum. Mindah-mindah napa kayak ya mulu ya. Monggo setunggal penelpon malih. Assalamualaikum sugeng siang. Pakde, assalamualaikum. Pakde, ngapa ndatak ngapa? Paling anu ya, paling kaya apa jenengane sinyal. Mama Eka matur suwun sampun nyawiji. Enten Bunda Mariati nggih matur suwun sampun nyawiji. Monggo, ampun supaya dulur-dulur nggo jaga kesehatane panjenengan sami, konsumsi agar lusek. Nggo monggo saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Yuh, sakira susah pada mari ngendi-ngendi lur, ayo pada ngiping maning karo klenengan agar lus pancen. Cok.

0: Cieknowati, alamat Sriwijaya, Kodim Blok C, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu kena kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Rasanya waktu itu lemes, gampang capek, dan pokoknya nggak punya daya lah. Kalau bekerja itu cepet capek, sampai ngedrop. Dan sudah berobat, kemana-mana juga sudah terapi, tapi nggak ada kesembuhan. Setelah saya ngonsumsi Agarios Selte 1 botol, puji Tuhan, sakit penyakit saya sekarang sembuh. Tuhan telah mengangkat penyakit saya. Dan pada saat ini, kalau ada saudara, teman, sahabat di mana saja yang mempunyai keluhan seperti saya, marilah ngonsumsi Agarilus, memang top.
1: Dapatkan produk Agarilus series yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812 12 12 9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilus series di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Pak Udin.
3: Pak Budin.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
4: Biosi Sihaga. Biosi.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Dengan siapa, Ibu?
6: Dengan Ibu Suparmi.
7: Ibu Suparmi alamatnya?
6: Gempawiki.
7: Gempawiki, daerah Sukadana. Sukadana Baru. Ibu ya, tadi keluhannya apa, Ibu?
6: Keluhannya tadinya hidung buntet. Udah ada 1 tahun, setelah itu dioperasi. Nah, ternyata di dalam hidung itu terdapat ada tumor. Nah, setelah dioperasi, ternyata kok sampai di kepala. Ternyata hasil dari scanning itu katanya tumor tulang. Nah, akhirnya berhubung di Lampung ini nggak ada pengobatannya, saya dirujuk ke Jakarta. Nah, setelah itu saya ke Jakarta, belum sampai ditangani dokter, saya pulang. Nah, kemudian bapak saya itu kan pendengar setia radio Kansa. Dari radio itulah bapak memberitahukan bahwa ada obat bisa untuk merontokkan penyakit itu. Setelah itu saya coba, nah ternyata hasilnya bagus.
7: Konsumsi produk Agarilus ini Ibu udah berapa?
6: Saya udah 3 paket. Alhamdulillah perubahannya tuh banyak sekali. Dan
7: dari awalnya penyakitnya Ibu penyakit tumor, kanker tulang ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Perkembangannya terus perjalanannya setelah konsumsi Agarilus gimana, Ibu?
6: Pertama itu minum ada 3 hari sudah mulai keluar kotoran dari hidung. Lama kemudian terus keluarlah butir-butir berwarna coklat kehitaman. Nah, itu bercampur dengan lendir ingus lah. Nah, terus itu nambah lagi 1 paket lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak keluar. Pesan-pesan saya bagi orang yang mempunyai penyakit, marilah kita ke Agarilus.
1: Dapatkan produk Agarilu Series yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812 12 12 9630. Dapatkan promo spesial produk Agarilu Series di Radio Kanza FM.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2

0: Mana, Bu?
1: Margeta.
0: Mama Bagas teng riki, Bu.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Ketemu nanti tanggal 19 ya, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Kita seru-seruan, kita rujak-rujakan, rujak.
1: Iya. Rujak. Kita gendong-gendongan.
0: Kita gendong-gendongan, ayo. Ondo cilik. Ondo cilik gendong ondo gede apa kira-kira kuat?
1: Ondo gede wae sing gendong ondo cilik.
0: Tapi ninine gendong Bu, Bu Muslimah kayane kuat.
1: Ya Bu Muslimah gendong Nelin gak kuat.
0: Allah urung mesti gede kowe mau abot. Nelin urung mesti gendong ninine kuat. Soale ninine
1: kuat aku ninine.
0: Ninine lho 50 lebih. Semeda kurang setitik apa kira-kira Nelin iya lo cilika mentes cabai rawit. Semangga salamnya kagem sinten Nel.
1: Bunya sekarerin
0: sekarerin apa?
1: Operatornya sinten nih
0: ini kali Mas Jody.
1: Kok Jody kan nyetelnya judulnya Denok mi
0: Denok salamnya
1: Denok
0: yeah.
1: Salamnya kagem sedaya mawan sing wonten mriku nggih
0: sugeng siang
1: nggih kemawon kang tansah seta turu medhangetaken ninine
0: sugeng siang
1: paling
0: ayu dewe sauma
1: dan ayu dewe
0: sauma
1: matur nuwun mi
0: sami-sami panteng radio nek
1: panteng prilama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan wong tua ki suarane bikin hatiku deg-degan. Assalamualaikum sugeng siang ninine gimana kabarnya Bunda Maryati enggak bisa hadir di Radio Kansa karena ada apa Bunda? Ada saudara yang meninggal innalillahi rajiun. Nggih, nih panasnya njabet jeruk sekang Mama Eka. Heeh, pada bae mak sehat-sehat. Sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang ninine.
0: Pakde kepriwe kabare udan kah di sana?
2: Halo, sing mriki panas mongah-mongah nih.
0: Ada.
2: Pripun kesehat nih?
0: Alhamdulillah sehat sawang sule Pakde. Sehat Pakde Jumiran. Rutul mau nih. Rutul mau nih. Iki ngapa Pakde Jumiran apa ditinggal mari ngendi?
2: Heeh. Ditendang siapa Bu mau kayak perut.
0: Iya, Kang Pur kentung kayaknya.
2: Niki teng kasan ini nih.
0: Niki teng kasan dan kesehatan kare lomba-lomba niko Pak De. Lah gue mau kena diomong nanas iki dijiret kayak gue disoki anu diwadahi aku. Lah jebule tiga mam laku yantong anune banyune lah, anu kepriwe jane lah. Lah terus mau nenene ngomong, "La ilaha illallah jane ki dene sapa kaya gue nang ndi-ndi teli nyangking ngember ki watengen." Lah terus apa nih? Ya lah nggo jejer nggo tambah kangen. Gue teli laku. lagune Pak De semangga mbok menawa tasik
2: lagune Lumiting Asmara.
0: Lumiting Asmara. Salame kagem sinten Pak De?
2: Salame katur mamane Lin nembe wae nggih.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Maklum itu sudah berarti nih wong nggih.
0: Heeh sugeng siang.
2: Mboten mampir kok karo tanggane mboten mampir.
0: Heeh sugeng siang supih.
2: Sudarnya se.
0: Sugeng siang.
2: Sudah tetapi.
0: Sugeng siang.
2: Pelatihnya tentang Kang Maksum.
0: Yang
2: tak tetapi
0: sugeng siang. Sugeng siang uki.
2: Yang perisainya tembak dari sakuran. Kakang Tamiyati.
0: Sugeng siang.
2: Pelatih wonten Pak Muri yang beruntang mriki.
0: Sugeng siang.
2: Sembarin Pak Sugi Jotawi.
0: Nggih sugeng siang.
2: Pak Beka Siman sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pun katur sayang boten kalah.
0: Matur suwun Pakde Jumiran.
2: Nggih, tentu sale katur nini nggih.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi nini sare kaya kesehatan.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Enteng jodoe.
0: Amin ya Allah ya rabbal. Engko terus Bang Brewok gimana, Pak?
2: Sing brewok di pinggirna ning Pak.
0: Amin, matur suwun Pak Jumiran. Panteng radio Pak De.
2: Panteng Trirama Kansa Segunisya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Jumiran saking Bandar Lampung. Ye, matur suwun sampun nyawiji sugeng siang. Sing nyawiji lumantar Radio Batara sugeng siang. Sing nyawiji lumantar Radio Kistara nggih sugeng siang. Sing nonton Lampung Barat sing nyawiji lumantar Radio Jazz Radio Impres Purwodadi nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar Radio Asrianda sugeng siang. Sing wonten Pringsewu Jakalalen tanggal 13 ngisuk ya. Sing pada kangen ini sari sumangga sami dugi cek kesehatan nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Kansa tasik ditenggo juki jam 3 nggih. Cek kesehatan sumangga kalih ningali niko lomba-lomba rame banget teng jabat dulur-dulur. Sing nyawiji lumantar Radio Inovasi dulur-dulur sugeng siang kemawon.

terus mak kita bergoyang-goyang. Cintaku hanya kamu. Mama mau celah guna urung anak sayangku ya. Diganti liane kayak gue ya. Isuk naik nang drama insya Allah sakit keputar. Sugeng siang kanggo dulur-dulur. Matur suwun sangat. Senyawi jilu mantar radio Trirama lanjaringan yang matur suwun. Sing wonten wai bungur. Matur suwun sangat. Sugeng siang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih dari pendatang baru nih, Bu Veronica Seputih Raman, owner Lau Goyo Kompleksi. Salam sehat nih untuk semuanya saja. Terima kasih Ibu Veronica. Angel temen jenenge kiye ya Allah. Anu wong tua kon maca kaya kiye late ya kecletot-cletot Veronica. Kayak aktris Veronica ya. Matur suwun Bunda. Nggih, salam tepang ugi. Matur suwun. Nggih, sampun nyawiji lumantar radio Trirama lanjaringan. Nggih. Sugeng siang nih saking Mas Alan Maple RB Tiko Rumbia nggih hadir. Nggih. Matur suwun Mas Alan Maple sing wonten Rumbia nggih. Matur suwun. Nih assalamualaikum tumut nyawiji. Neng Tabur panas mau ngomong apa ada sayangku? Pripun kabare? Salam-salam kangge Mbah Karyo, Pak Yanggit, Mama Eka, Pak Tuban. Kale Malumintu, Ibu Daryati, Bunda Lili, Bunda Willy, Mbak Neri, kale Mas Wiki, ora ketinggalan. Yu Indli. Salam spesiale kanggo Nini. Matur suwun. Sekare yo. Masa pake ruri njaluk kerinduan. Aku kerinduan sih kepriwe Mas Jodi. Rindu yang selama ini sudah. Sing bener bae Pak Henry. Rika lah kayak gue. Pertemuan kayak pertemuan ya. Kerinduan beta ya. Wis tak nyanyikna gue mesek sekitik Pak Eruri. Betapa hati rindu. Asik. Pada dirimu. Duhai kekasihku. Ayo memaklumin tuh bubar kafe. Anu tuman maklumin tuh nyanyine. Anu siapa sih malam minggu? Kayak kok nyanyi kerinduan. Gelisah. Hey, hati gelisah. Wis kayak gue bayar Pak Eruri rasa kake. Nih matur suwun Pak Eruri sing wonten Tabur. Nggih. Nih assalamualaikum nyawiji siang menika nyuwun sekare kijing miring nih sekare kanggo sedulur Trirama teng pundi kemawon. Matur suwun Pak Barsono. Nggih, matur suwun ugi. Assalamualaikum hadir, selamat siang kesayangan aku. Kabarnya gimana? Baik ya. Salamnya buat semua minta lagunya yang Lare Banyuwangi buat sayangku. Ana Mama Moja saking saking gumur racin. Matur suwun sampun nyawiji. Semangat dulur-dulur. Ampun supaya jambi herbal agar lusa sami dikonsumsi ngunjaga kesehatan panjenengan sami saged ditumbas teng Radio Trirama lancaringane. Yuh, saiki susah pada maring ngendi-endi nyiping maning karo klenengan agar lulus pancen.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yahaga.
0: Oh, Biosis Yahaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.

0: jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia

sing sampun setia kali ya dicara kelenangan Akarius yang disengguyung kali jampi herbal Akarius aja kelalen ngesuk tanggal 13 Agustusnya enten cek kesehatan gratis teng Radio Asrianda ditenggonje promo pahlawan pakai demati ada lawan kuat sangat tulur-tulur nggih semangga sing pada garap pesen produk Akarius bok menawa bebah maring radio nggih semangga teng 08 1 7 700 600 sing garap pesen susu 200 telu yuk. Ini pada pamit telur-telur menawana lagu sing urung keputar telepon sing dereng keangkat benjing sakit kepanggil teng radio tiramanje kali ini sari tikrama sing ngayu dewek sauma pamit lur kupat tuduh santen menawi lepat nyun ngapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasusah pada maring ngenti-ngenti lur ngiping maning karo kelenangan agarilus pancen cok.

0: jam 15. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Fandi Radio Bima. Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang Herlina Kudrotul menyambut kontingen renang Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil meraih prestasi pada kejuaraan renang Menpora RI se-Indonesia tahun 2026. Penyambutan berlangsung di rumah dinas Bupati Tulang Bawang pada Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan para atlet mengharumkan nama daerah. Kontingen Tomse Swimming Club Menggala sukses membawa pulang 18 medali, terdiri dari 2 medali emas, 10 medali perak, dan 6 medali perunggu. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Kabupaten Tulang Bawang di tingkat nasional maupun internasional. Ketua TP PKK menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial atas kerja keras, disiplin, serta dedikasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Tulang Bawang. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa atlet daerah mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BOC.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMnet dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah kita

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan Radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda.

kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan luarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Luarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Lah, mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Syaga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Wan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh,
0: waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agar rilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, iya loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Enak ya, agar rilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya, agar rilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agar rilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agar rilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agar Rilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat, terus kulo ngebi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke, wong telas tunggalin kumon kaceh, terus tumbas melih, alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

0: luar biasa.
1: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
2: Tepat jam 4 sore.
3: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.
1: Buat

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan luarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Luarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok haus
2: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahan ya?
2: Banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau bu, sing minum bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga ya?
2: Anjir.
1: Montelas pinten bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Montelas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu, kali?
2: Kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kados pripun itu mungkin penyakitnya ijah.
1: Amin, matur suwun ya bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Mah, main ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah aduh, gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Nih, madunya. Coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan awalnya sebelumnya apa, Bu?
2: Awalnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok haose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Oh banyak.
2: Iya.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kata sepuluh tahun itu muka-muka penyakitnya hijau.
1: Amin. Jadi, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
5: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
6: Wangi banget Bu.
5: Waduh.
6: Tapi lambungku.
5: Kenapa lagi nih?
6: Perih lagi nih Bu. Mual.
5: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan toh
6: kembung
5: Pak.
6: Kembung lagi.
5: Oh iya Pak.
6: Ibu ingat apa?
5: Ini loh Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
6: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
5: Loh Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
6: Iya.
5: Nah, gimana?
6: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
5: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
6: Oh, iya dong.
3: Agarilus Madu Lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus Madu Lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, hilangnya kenikmatan. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Kala wingi kula kali panjenengan tutuk nomor 75, sakniki tutuk nomor 76. Monggo panjenengan buka nomor 76 wonten dhukur kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafil qabdi kelawan bedane makom qabd. Faka'anna umong kokoyok-koyok saktemeniki musonib yakulu iku dawu sopa musonib dawu innama kana ing dawu innama kana ing pastine ono opo alqabdu innama kana ing pastine ono opo albastu iku kadhalika koyok mengkono-mengkono layakifu kadhalika koyok mengkono-mengkono layakifu inda hududil adafi ilal qalil li anna nafsa krono sak temene nafsu tak khudhu iku ngalap apa nafsu minna min husaking albastu hadzoha ing bagiane nafsu wa min syaknin nafsilan iku setengah saking tingkai nafsu idha wajadat arikalane nemu apa nafsu hadzoha ing bagiane nafsu alghaflatu utawi lali wanisyanul hukuki lan lali ing pira-pira hak wa dakwalan ngaku-ngaku bi idhari ma kelawan mertela akan barang inda kang ono ing dalam ngarsane ing dalam sandingi nafsu minal ulumi bayane pira-pira ilmu wal fuhumi lan pira-pira kefahaman wal ahwali lan pira-pira tingkah kang istimewa wal asrori lan pira-pira rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, tiang niku biasanya lek bunga. Nafsu niki nafsu nggih. Sanes tiang. Nafsu niku biasanya lek bunga lali, ngelalekno hak-hak yang telah menjadikan kewajibannya. Direken awake wis ndak butuh. Niku liang lek pun seneng. Wa ta'wa bi idhari ma inda dan ngaku-ngaku kelawan mertelakan barang. Inda kang ono ing dalam sandingi nafsu, ngaku-ngaku awak ini ku duwe ilmu niki krono sing pinter aku iku tau ngaji sakmene taun crito nang wong awake tau mondok 14 taun awak ini ku gak ada tingkah-tingkah yang istimewa tau dibacok ndak makan niku dikandak-kandakno niku krono dhewe punya kegembiraan ada sesuatu yang pantas untuk dibanggakan milo sampean dadi wong urip ojo sampe ngerasa awak niki duwe kebanggaan jangan. Ono sing dindelno donyane kuwat iku masih mateni wong ndak kira mlebu jangan. Ono sing dindelno donyane kuwat iku masih mateni wong ndak kira

kejaksaan dan selain dan lain sebagainya. Kok andai kata dia ndak tuwe mikir sing katene mateni wong. Aku katene mateni wong kena hukum 14 tahun, katene nebus ndak duwe duit, worong ndak mateni wong. Tapi lek tiang niku ada sesuatu yang dibanggakan, otomatis dia akan melakukan sesuatu seenaknya karena dia punya andel-andelan. Ada sesuatu yang diandalkan. Kok andai kata enggak ada sesuatu yang bisa diandalkan, dia enggak akan berbuat macam-macam. Krono onok barang sing kena dindelno, maka dia akan berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Watahadus bil khususiyah, dan dia berbicara kepada orang dengan beberapa kekhususannya. Aku lek pengingine, aku lek pengingine, aku lek isu mojo waqiah, aku lek sore mojo la haula. Akhirnya aku nang Gusti Allah dikai keistimewaan dunyo gampang. Ono wong jaluk tolong mesti mustajab. Wah, ngaku mulai awake dadi dukun, cerita nang wong lek awake sing paling mandi. Mulai awake sing duwe tongkat, cerita kepada orang bahwa dia sering menolong orang. Kebanggaan yang seperti ini itu dia diakibatkan krono awake niku enggak ada barang sing dindelno. Dadi crito niku duduk-duduk. Wong ndak tahu cerita Mekah, awake mulai tahu tutuk nang Mekah, dididik cerita nang Mekah. Uang tak tui motor awak dewe tui mobil, didik-didik cerita mobil. Uang tak tui rumah tingkat awak tui rumah sun-sun, didik-didik cerita rumah sun-sun. Bangga dengan kemilikannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan jabatannya, seneng krono sugini. Watala zuzulan ngeroso enak binis batil khawariki kelawan bangsaken piro-piro perkorokang nulayani adat. Wal isyarat tilan isyarah ilal karomat maring biro-biro karomah wa idrokil makomat lan nemu ing biro-biro pangkat. Kadang-kadang ngeroso nikmat karena dirinya sering melakukan sesuatu yang lain daripada kebiasaannya yang tidak masuk akal. Aku ben aku tahu ndak mangan sampai telung dino. Kira tonang wong dengan bonggone. Aku ben tahu tabrakan motor ajur tapi aku ndak apa-apa. Punya kebanggaan. Ini adalah bagian daripada nafsu. Lali. Lek wis lali ngalor ngidul critane tutuk nang dindi. Ngaku ngeten. Kulun utawi saben-saben siji iku ala hasabi halihi milang-milang tingkae kulun. Sing pegawe awake ngendel-ngendel napa lae ngerti nang urusane ke pemerintahan. Sing dadi bagian advokat dia ngendel-ngendel no polai iso mbelo coro hukum negoro. Sing dadi polisi ngendel-ngendel no polai awai ku iso ngelindungi menungso. Punya wewenang hukum iso ngepui wong, iso medelu wong. Sing soge krono awai ini ku mambangga-mbanggakan krono dia punya harta. Sing ganteng bangga-mbanggano krono awai ku laris nang cewek. Sing ayu bangga-mbanggano polai awai ku balak-balik dijalui wong lanang. Masih awai dewe sudah bojo. Kulun ala hasabi halihi. Kebanggaan-kebanggaan itu sesuai dengan tingkahnya. Lek wis ngeroso awak ini ku senang terus, maka dia akan cerita sesuatu yang pernah dia peroleh, yang pernah dia alami dari beberapa keistimewaannya. Cerita nang wong kelawan bongko. Awak itu montor regane 2 miliar, duwe montor regane 3 miliar, wong liya ndak duwe aku tok duwe. Bongko cerita dengan dunyo dibandingkan dengan orang yang tidak punya apa-apa. Awai dadi wong sugih kumpul ambe wong dak duwe. Wah, didudududunno lek duwe dunyo. Didudududunno lek awai dadi wong pangkat. Inilah satu kesalahan yang dimiliki oleh orang yang sedang makom albasti. Makom jembar, makom bunga, makom seneng. Bi khilafil qabdi kelawan bedane makom qabat fa'inna mongko sak temene kelakuan. Utawa fa'inna mongko sak temene al-qabdi kula hadzurano bagian iku mujud li nafsi katwe nafsu fihi ing dalam qabat. Fala tatama laku mongko ora dadi ngemilik-ngemilik apa nafsu. Mongko ora dadi nguasani apa nafsu. Ndak mampu apa nafsu. Ndak ngemiliki apa nafsu. Antau haro antul hiro ing yento mertela akan apa nafsu syai'an ing swici-wici min dhalika saking mengkono-mengkono al-ulum. Nek wong ndak duwe kemampuan apa-apa, wong sumpek awake bodho. Katene cerita ilmu ndak duwe ilmu. Lek wong pinter kan iso cerita. Lakoni barang sing khilafiyah, barang ditegur, wah ngetono dasar hukum, Pak. Sudah tahu perbuatan ini ada yang melarang dan ada yang membolehkan, tapi sengaja dilakoni supaya ditegur wong. Lek tegur wong, wah.

kon katen koraku. Wong barang aku nak pondok 15 tahun. Aku wis nekek kitab opo aku sing ndak iso. Kon arek kapan koraku? Goblok kon iki. Lah, kebanggaan yang membuahkan sampai dia berkata seperti ini kan namanya sombong. Kesombongan ini tidak boleh. Dia sombong dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan karena dhewe bangga ono sing dindelno. Apa sing dindelno? Ilmu. Lek wong ndak duwe ilmu ndak iso cerita macam-macam ajane awak iki wong bodoh. Ya sing ngati-ngati ae lek iku ndak kena tiru panjane wong pinter. Ngoten jarane wong sing bodoh kan luwih slamet. Wong sing ngomong ngeten iki wau ketimbang wong sing pinter ngomong koyok mang niko. Wong pinter. Wah, didi dalil lek kon ngetokno hadis, masyaallah mateng mari. Lek kon ngetokno dasar Al-Qur'an, masyaallah mateng tapi nang hukume Gusti Allah sangat mengentengkan sekali. Dianggap hukume Gusti Allah niku enteng krono akeh ulama yang berpendapat macam-macam. Kadang-kadang sing metu barangan ono dalane katene opo lah kon ono wis. Ditegur wong katene sing negor bodho kon katene negor aku opo kon niku. Wong kon ndak tau mondok, wong kon mulai cilik sekolah SD, SMP, SMA. Tuwek-tuwek kon duwe titel DRS. Aku kon mulai cilik mondok dadi kon katene negor ilmu al ilmu ne agama nang aku. Ndak ngodak lek kon dudu arek santri. Lho. Sombong omongan ngene iki ndak oleh. Kita berbicara seperti itu enggak boleh. Lek panjene sampean niku merasa melakukan satu kesalahan, sampean kudu ngrasa salah. Lho niku jenenge orang punya kebanggaan. Tapi makom pastinya direm dengan sebaik-baiknya. Boten napa-napa. Dadi lek cara perbandingan satu lawan satu lah gampangane antarane makom susah kali makom bunga iku akrobuli salamah. Kobet niku akrobulu parek li salamah timaring selamat. Wong dalam keadaan makom kobet niku luweh cepet, luweh cidek nang selamat. Wong susah niku luweh cidek nang selamat ketimbang wong bunga. Gampangannya ngoten tok. Milo panjenengan kalau punya sesuatu yang patut untuk dibanggakan, hati-hatilah. Jangan sampai sesuatu yang menjadi kebanggaan kita ini dapat menarik kulo kali panjenengan dadi wong sing melanggar plentai Gusti Allah. Insyaallah kulo kali panjenengan iso dadi wong selamat. Sampai kulo sampean ndak iso ngerem kebanggaan niki waduh. Neroko cak panggilan cak wawujudil kudroti lan anane kuoso alal wafa ingatasi nuhoni biada bila umbudiyati kelawan piro-piro toto kromone dadi kaulo nanti yang nikulek dalam keadaan kobet dalam keadaan rupek itu lebih mampu menepati janji untuk ngelakoni toto kromo. Ini ku lek tiang dalam keadaan rupek, tiang dalam keadaan sengsara kau yang ngeten. Lebih kuat untuk menepati janji ngelakoni toto kromo ni ku lek wong melarat ni ku lebih kuat. Ngeten mau nono wong suki, nyang nang mai wong suki. Nuku biasa eh, tak pati ngeregani nang wong suki sing dinyangi. Zaid suki, nyang nang mai Umar, Umar ya suki. Sarungan biasa melaku munggah sak sandalin ndak isin. Tapi lek wong ndak duwe. Melbu nang omahe wong sugih ngati-ngati duduk krono toto kromo tapi rumoso awak ini ki ndak podo krono rumoso awak ono ndek ningsori wong sing kate dinyangi dadi mlaku melbu nang jero omah niku ngati-ngati mangan niku alon-alon toto kromo terus. Nah tiang bunga tiang susah yo ngoten sedaya niku modele walidzalan krono iki akrobulis salamah atharuhul arifuna alal basti krono akrob niki atharo milihu ing kobet sopo al arifuna piro-piro kang marifat nang Gusti Allah alal basti ngalaken ing atasi makom jembar merkane tiang-tiang ar-arif billah wong sing makrifat karo Gusti Allah niku luweh milih susah ketimbang bunga luweh senengan susah ketimbang bunga ya krono niku wau hati pulang mbek sampean iki nang mburi niki lek nemoni barang sing koyok-koyok ndadekno susah awak sampean kudu syukur nang Gusti Allah niku asline adalah rahmat saking ngarsane Gusti Allah minnatun minallah yang perlu kita syukuri. Oh pore awak iki uripe kok susah terus lu seneng susah terus ketimbang bunga terus
Lek sampean bunga terus, wah, niki sing marakno lali nang Gusti Allah. Tapi lek susah, kula yakin wong susah niku ngati-ngati. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama atoka, terkadang maringi sapa Allah ka ing sira syai'an ing swici-wici. Nomor 77. Minat dunia saking dunyo waladzati halan ladzati dunyo. Nomor 77 ndukur dhewe niki. Famana amoko nyegah sapa Allah ka ing sira at-taufiqo ing maringi pitulung li taati maring taat ing Allah wal ikbalalan madhep alaihi ing atase Allah wa

0: iki kali ibu sinten nggih?
1: Ibu Rodia.
0: Dalemnya pun ibu?
1: Wanasari.
0: Wanasari.
1: Nggih.
0: Wanasari warga ngapak nggih?
1: Nggih. Nah,
0: sing dirasakne niki wonten nggih bagian apa niki Bu?
1: Bagian kaki.
0: Nggih, dengkul mudun apa dengkul munggah?
1: Dengkul munggah medun.
0: Oh, ket mulai boyo. Boyo mudun.
1: Niku
0: rasane pripun, kaku napa pripun?
1: Pegel, senit-senit, panas, panas.
0: Pas ngrasakne sakite niku, terus ngunjuk agarilus.
1: Nggih.
0: Kok ngertos agarilus?
1: Saking radio.
0: Saking radio. Niki ngunjuk agarilus sing napa buwe?
1: Sing drop.
0: Telas pinten?
1: Telas setunggal.
0: Niki jenengan ngrasane niku umpun pinten taun, pinten bulan?
1: Umpun gangsal taunan lah.
0: Gangsal tahunan ngerosne sakit.
1: Nggih, sakit linu-linu, pegel-pegel, panas.
0: Ngantos akhire kaku mboten saged napa-napa.
1: Nggih.
0: Nah, terus begitu diinumi agarilus drop saged
1: mlampah.
0: Ngantos sak niki.
1: Nggih.
0: Terus niki mriki mender setunggal malih kangge nuntasne.
1: Nggih.
0: Niki pesene kangge rencang-rencang napa buwe?
1: Pesene nggih, kangge rencang-rencang sing asem urat, sakit-sakit, yo padha ngombe agarilus drop. Ayo batir-batir pada minum agarilus drop ben pada sembuh penyakitnya hilang. Terima kasih.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Kadang kula mbek sampean iki nang Gusti Allah diparingi jembar dunyo, diparingi kenikmatan dunyo. Omah dikeki omah apik, toko usahae dikeki lancar. Usaha niko sampean dikeki lancar, akhire duwe bok wis diseki ana ndek bank. Tapi famana akat taufiqo li taatihi nang Gusti Allah? Ndak dikeki taufik untuk melakukan ketaatan. Nang Gusti Allah mboten dituduno nang dalan kebaikan. Ndak gelem ngadep nang Gusti Allah mergo wis dikeki donya. Ndak paham nang kekarawane Gusti Allah akale ketutupan mergo awake iku kebak donya. Ini sangat bahaya. Dadi dikeki donya nang Gusti Allah, kebak donya akhire donya niki nutupi nang awake. Saking sugene montore kabakan ngurusi montor ngalor ngidul nang kota didik-didik nang luar kota sampai ndak kober sembayang. Wonten tiyang niku sing dikeki donya kaya ngeten. Wa rubama mana akalan terkadang nyegah sapa Allah ka ing sira minal awali saking donya fa pamangka maringi sapa Allah ka ing sira athania ing at-taufik li taatihi wal ikbali alaihi wal fahmi anhu. Ana maning uwong sing pancene nang Gusti Allah niku mboten dikeki jembar donya blas. Nyambut gawene padha tapi bayarane ku pas-pasan kena digawe mangan. Tapi masih bayarane pas-pasan dikeki gawe mangan. Nang Gusti Allah dikeki waktu jembar kangge ibadah. Jembar kangge salat. Jembar kangge kon kumpul-kumpul karo kanca. Iki sik luwe apik ketimbang sampean dikeki donya tapi malah ndak kenal nang uwong. Ditokan dadekno wong sugih malah kepethuk kancane ndak nyopo. Sik luwe apik panjenengan ndak dikeki donya tapi tata kramane nang kanca pancet. Ibadahe nang Gusti Allah ya pancet. Malah lek iso tambah cakang. Penggaweane mek tuku tok meracang sedina penghasilan 20.000. 20.000 tapi nang masjid rutin. Ruh enak niku nikmat saking Gusti Allah. Ketimbang sampean dikei dadi wong sing sukses, dagange sukses, dunyane akeh, tapi sampean krana sibuk ngurusi donya, akhir nak kok beribadah nang Gusti Allah sangat bahaya. Saestu bahaya nemen iki. Faman Allahu mongko nyek faman Allahi mongko utawi penyegahe Allah. Lakamaring siro minnaili syahawatika saking merkoleh ing biro-biro kesenangan siro waladzatika lan ing biro-biro kaenaan siro wal kauni lan saking ono wasukuni lan saking tenang saking anteng ma'asayi ay adatika serta olone biro-biro pengadatan siro ataun iku peparing jazilun kang agung minu saking Allah. Dadi lek Gusti Allah mboten ngekei piro-piro penggawean sing enak no sampean. Allah mboten ngekei keenaan-keenaan sampean. Dalam keadaan sampean tenang dengan kebiasaan-kebiasaan sing elek. Nun sewu sing biasae seneng paribasane niki ngandok doro lancar ngandok doro krana duwe sepeda motor ono andokan doro ndek mriko ambek totoan melo ondok totoan andokan doro ndek Kejayan melo ndek Rejoso melo lancar krana dek niku duwe sepeda motor. Akhire nang Gusti Allah sepeda motor kok dijeki. Akhire nang Gusti Allah sepeda motor kok dipundhut. Krono sepeda motor dipundhut dadi ne ndak iso melo ando antoro kesenengane dintekno nang pangeran siji wis melo ando antoro nang Bangil ndak iso melo nang Rejoso ndak iso melo nang Bangil nang Wonorejo ndak iso apa ndak duwe sepeda motor. Asline uang lek wis dijekik barang sing supo sepeda motor koyok niku wau dengan diambilnya sepeda motor maledek ini ku ndak iso ngelakoni maksiat, ndak iso ngelakoni kesenengane, kesenengannya terhalang karena tidak punya transportasi. Keberadaan sing koyok ngeten niki asline atau unjazilun minhu ta'ala. termasuk peparing sing agung saking ngarsane Gusti Allah. Dadi ojo susah maki sampean niku kenikmatane nang Gusti Allah dijekek, keenakane nang Gusti Allah dijekek, duwe-duwene nang Gusti Allah dipundhut, ojo susah. Siapa tahu kalau sampean dipundhut nang Gusti Allah dadi kaya ngeten niki, itu adalah merupakan nikmat saking Gusti Allah. Dadi sampean dipundhut sepeda montore akhirnya sampean ndak iso nglakoni maksiat, niku peparingi Gusti Allah niku. Sing asale sugih sampean ngalor ngidul mbekitak-mbekitak sombong kepethuk kancane numpak montor, sampean niku katik montore kocoe peteng. Kepethuk dulure ndak iso nyopo, salam mboten salam. Satu saat montore kok dijekik nang Gusti Allah. Barang montore dijekik dicolong maling, malih toto kromo nang tonggone. Kepethuk assalamualaikum. Tan ge. Sing wingi kepethuk ndak nyopo saiki malih gati. Lo ilangi montor sing koyok ngeten iki sampean ndak perlu kaget. Karena ini sebetulnya adalah merupakan ato'un jazilun minallah, pemberian yang sangat besar saking ngarsane Gusti Allah. Lo ngeten iki sampean ndak perlu ngrayai uang. Wah, ngaji kitab hikam ku nyindir aku mboten. Kulo ngomong ngeten iki, sampean tarik, sampean hubungno nang awak sampean. Iyo, aku ben sing ndak duwe, ndak pati sopan nang dalan-dalan, akhirnya ndak duwe kanca tampeng, ndak duwe kanca bedhi. Bareng saiki aku duwe sepeda montor, kancaku iki masalah, rambuti abang-abang. Dadi dikai nikmat nang Gusti Allah malah menjadi sarana kangge nambahi maksiat. Dadi lek kenikmatane niku nang Gusti Allah dijeke, akhire sarana nang maksiat kurang, otomatis dhek berkurang juga ngelakoni maksiat nang Gusti Allah. Lek sampean ngangen-ngangen kok ngeten iki berarti ilangi sepeda motor sampean, ilangi mobil sampean iku merupakan nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Naudzubillah mandar muka kula kali panjenengan dipun paringi selamat nang Gusti Allah. Sampean sugih, penggaweane repot, sing wedok nang kantor, sing lanang nyambut gawe nang luar kota, anake ndak kreken. Krono ane ndak kreken akhire sekolah. Sekolahane tutup di SMP, kelas 3 wis kenal sing jenenge narkoba. Bapakne ndak tau ngurus. Mergo delokane kaya abotan ngurusi duit ketimbang ngurusi anak. Pada satu saat penggaweane nang Gusti Allah kok dikai melorot. Sing biasane bapakne niku kudu metu nang luar kota, malah ndak pati metu. Meneng di umahe bangkrut polahe. Sing biasane lek metu nang luar kota niku budal subuh teko umah jam 10 bengi, malah mboten pati metuan, cukup ana di Pasuruan tok. Metu sik isuk jam 8 teko tutuk umah kepethuk anak. Lunggu-lunggu sing wedok ngumbak lambi, tibake ndek njero sae anake niku ana sabu-sabu. Kondo nang bapak niki lho Pak, anake sampean. Anake sampean niku sik kelas 3, ndek sae wis ana sabu-sabune ditelok nang bapakne. Subhanallah. Dadi saklawase iki anakku ngonsumsi sabu-sabu. Dadi saklawase iki anakku iku ngonsumsi narkoba. Oleh anakku ngonsumsi narkoba krono aku ndak ngreken nang kehidupane anakku. Krono aku ribut ambek ngurusi bisnis. Krono aku ribut ambek ngurusi penggawean sampai anakku ndak ketelikur. Lah lewis jenenge anakku ndak ketelikur krono aku sibuk ngurusi penggawean, sibuk nambahi kekayaan saja. Zahire kan koyok-koyok emanan nang duit ketimbang nang anak. Dadi lewis keadaane koyok ngiten. Umpamane nang Gusti Allah penggaweane dikai bangkrut, niku sakjane duduk balak niku nikmat saking Gusti Allah. Kok andai kata dek ini kumbetan bangkrut penggaweane, sing wedok nang kantor, sing lanang nyambut gawe keluar kota terus, anak imbetan dilik, imbetan ditelikuri, anak indak direken. Sik tutuk kelas telus ketemu sik lumayan. Lek sampai kebabas tutuk nang SMA, masya Allah, dia bukan hanya akan menjadi konsumen, tetapi dia akan menjadi penyalur, bahkan lek perlu menjadi agen. Krono bapak nimboten ngrekenang anake, ngrekenang penggaweane tok. Jadi lek bangkrut iku nikmat sakjane niku. Sampean mboten perlu muni naudzubillah. Sampean ndak perlu muni innalillah mergo kehilangan penggawean. Bersyukurlah kepada Allah sak bebeke mergo sampean dikai bangkrut. Muni alhamdulillah sampean krana dikai bangkrut kok mboten bangkrut sampean mosok ngurusi anak. Gara-gara bangkrut maling ngurusi anak sampean. Milo saking menika kula kali panjenengan lek kena bangkrut nang Gusti Allah aja didelok toko bangkrute. Hikmah dari bangkrut dari setiap lini, dari setiap sudut monggo panjenengan pikirakan. Dengan balak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nopo mawon hikmah yang panjenengan terima? Lek panjenengan menerima hikmah sampean ijin hikmahnya satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini sampai enam. Coba nenek siji sampean munio hikmah munio alhamdulillah sing gedhe nang Gusti Allah. Lek perlu sampean syukur sing temenan nang Gusti Allah. Enten tiang pak duwe anak wedok ndak tahu kereken, ndak tahu didelok iya nae, ndak tahu dikarep iya nae, barang wis rapi iya nae ku nuntut ha nang bapak aku nang bapak. Nyalo iki ndak tahu dikarepi. Aku nyalo iki ndak tahu dikarepi nang emak. Emak ndak ngaku anak nang aku bareng saiki emak katene ngaweno aku secara paksa. Aku dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bukan pilihan saya. Aku ndak katene becik aku. Lho lek anak bales ngene sapa sing rugi? Jadi balak rupo anak sampean sing mboten genang koyo ngene niki nun sewu. Anak sampean sing sampean rabeno sampean ndak becik niki. Ojo didelok teko ndak becik e, Cak. Sampean teleteni, sampean teliti kelakuan sampean sak durung iku ya apa nang anake. Jadi balak sing kita trimo ojo didelok teko segi balake. Sampean tingali saking hikmai. Lek pun kepanggil hikmai, sampean banding. Gedian di coro enak kali mboten ni. Lek sampean delok wis niku rupane balak saking Gusti Allah. Dengan adanya balak ada kepentingan di belakang itu, sampean banding. Susahe sampean karo senenge sampean dengan akibat adanya balak yang faedahnya ini. Lek kirone akeh enake sampean muni alhamdulillah nang Gusti Allah. Nyambut gawe kena di PHK. Ojo moro muri innalillahi. Lek sampean didelok penggaweane sampean di kantor iku masih yo bayarane gedhe lek nyebabno sampean selingkuh. Dia nyambut gawe nang kantor bayarane 2 juta sak wulan. Mari ngono kena PHK. Nangis lah apa PHK? Kok nangis sampean? Lek sampean teko gara-gara nyambut gawe nang kantor sampean iso selingkuh kali tiang, masih nerima bayaran 2 juta, luwih apik sampean leren. Syukur sampean iso kumpul utuh keluarganya. Lek wong wedok dengan suaminya, lek lanang dengan istrinya. Dadi masih di PHK, asline PHK iku lek model koyo ngoten, iku jenenge nikmat saking ngarsane Gusti Allah yang perlu disyukuri. Lho, tekone balak niku oleh PHK ojo dianggap musibah. Iku ngoten sakjane nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Milo, monggo kula kali panjenengan mandhar muga iso istiqomah ngaji kitab hikam menika. Li'annahu abqaka, li'annahu qoron sak temene Allah abqa. Iku netepaken sapa Allah ka ing sira ma'ahu sartane man'u waqta ta'ala nugelaken mutusaken sapa Allah ka ing sira an udzudzika saking pira-pira bagian nafsu sira wa aghradika lan pira-pira sejo sira. Lek sampean nang Gusti Allah niku dijekek kenikmatane, sarana kenikmatan, sarana kesenangan dijekek nang Gusti Allah, tapi nang Gusti Allah sampean dikasih sempat kangge ibadah niku api. Lek sampean diilangi sepeda motor mali dadi bunuh diri yo tambah elek, ngoten nggih. Dadi tekane balak niku monggo ojo didelok teko balake. Di balik hilangnya nikmat ini, kita lihat apa ada nikmat yang setelah itu. Bentuknya apa? Panjenengan ketah ngangen-ngangen. Mila dipun aturaken wonten ing setunggale dawuh, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tiang mikir-mikir sak jam niku ganjarane luweh ageng ketimbang sampean ibadah sunat setahun. Napa kok ngoten nggih? Krana lek tiang mikir-mikir niku setelah dia berpikir, maka sesuatu yang dilakukan tidak mungkin keliru. Tapi lek mikir-mikir ini ku berdasarkan ilmu sing oleh ngaji, dudu ilmu oleh rungon-rungon. Ngaten ingkang kawula hormati, namun menika ingkang saged dalem maturake, kula niki minangka wong dodolan cak nggih. Lek panjenengan cecek, ya monggo panjenengan melo. Lek mboten cecek, ya cok melo. Tapi mantan monggo cecek mulpun nang ati nggih. Lek wonten enake utawa bendere niku saking Gusti Allah. Lek wonten ndak bendere panjeni kula ya ndak pati bentos. Ndak pati iso ngaji saking iso muni. Ngoten mawon Pak nggih. Terutama dumateng para kiai wonten sul adabe kula nyun agungipun pangapunten mandhar muga dipun terami dening Gusti Allah dan semoga menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayang? Untuk di sempat tadi di malam sama kabar baik ya untuk kita semuanya. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, jumpa kembali bersama Jess di Dangdut Sore ke Malam. Rasa bahan susu kambing etawa. Atau kediri sih di malam Rabu ya, atau di tanggal 11 Agustus 2026. Keluarga sehat, selamat malam. Dan jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan satu dirang kembali untuk kembali di percobaan kita. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Pasuruan Siganan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lombok Timur. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta tentunya ya. Atau kirim keluarga sehat ya, atau ke diri di malam Rabu, atau ke di tanggal 11 Agustus 2026. Jumpa kembali bersama aja keluarga sehat ya, di dangdut sore ke malam. Persembahan susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabos, dan juga Zigo 26. Suka bingung atau keluarga sehat ya, banyak variannya, yaitu ada Etamet, Etabes, Etakol, Etabos, dan juga Zigo 26. Jadi untuk keluarga sehat ya, yang mungkin untuk di kesempatan di hari ini ya, punya permasalahan kesehatan seperti untuk ya permasalahan asam lambung ya, emah, agut ya, tapi juga untuk batuk, sesak nafas, asma, asam urat, rematik, sebrosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, atau kolesterol, diabetes, darah tinggi, ini bisa banget keluarga sehat. Yang penting jangan lupa untuk keluarga sehat ya, atau konsultasi antar lebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi. Dan untuk di sebuah tadi keluarga sehat, terima kasih juga untuk yang sudah mendapatkan ya, untuk susu kambing Etawa. Untuk yang promo Zigo beli 3 cuma 200.000, ini sudah habis ya bes ya, stoknya untuk di Radio Trirama. Jadi untuk yang sedang borong kemarin, terima kasih. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya, untuk pengobatan sehari 2 kali, tapi untuk pencegahan cukup sekali saja keluarga sehat ya. Asal diseduh dengan air panas sih, atau airnya ya mau setengah, seperempat juga gak apa-apa ya. Dan untuk di sobat tadi malam juga untuk keluarga sehat, jangan lupa untuk di sobat tadi malam keluarga sehat ya, yang pastinya ingin COD atau juga pesan antar, boleh banget sayang, hubungi di call center kita ya, atau di 0831 760 600 ya, atau juga mungkin untuk keluarga saya yang sudah punya nomornya AJS bisa ya dihubungi dan bisa diantar keluarga sehat ya, atau Kecamatan Wai Bungur Purbalingga, Sukadana ya, ada di Raman Utara seperti banyak ya, seperti Raman, Rumbi ya, bisa banget keluarga sehat ya. Untuk promo pahlawan juga masih tersedia, seperti untuk pembelian Biosi ya, di dalam kemasannya nanti sudah ada kuponnya besi ya, jangan lupa diisi lengkap, oke okay? Dan juga pembelian agar selde masih gratis Zigo 26, beli 1 dering ya gratis Zigo, beli 1 ya untuk Morinda, beli 1 gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking ya. Oke, dan untuk kirimkan keluarga sehat ya, selamat malam dan juga selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Terima kasih tadi sudah hadir untuk di cek kesehatan gratis di Radio Kansa ya, dan juga acara siaran keliling tadi juga ada lomba-lomba ya Besi ya, aduh seru banget kayaknya. Selamat malam, ada Basi Isi dan dasar ke malam yang ada di 28 menyatu dendangnya dari Ayham dan ATT, keruntuhan cinta untuk AJS-nya, terima kasih. Saya selalu banyak rezekinya tadi keluarga sehat ya. Terima kasih kembali untuk di malam ini ya, ada Mbak Siis yang ada di 28 keluarga sehat dendangnya keruntuhan cinta ya. Oke, siap dari Ayham dan ATT ya Besi. Untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu Besi ya, sampai jam 7:30 malam nanti. Jangan kemana ya, satu dedang dulu untuk terima keluarga sehat di Pantang Radio Trirama dong pastinya.

Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: bukan tak mampu keluarga sehat ya. Atau gede malam keluarga sehat, sudah bagi kita di menit 43 atau gede jam 6 ya, waktu Radio Terama dan sekitarnya. Terima kasih untuk saya yang kucinta ke semuanya yang sudah setia menemani di dan dasar ke malam di edisi di malam Rabu atau di tanggal ya 11 Agustus 2026. Kita sambut dulu satu pertemuan keluarga sehat ya, sudah masuk di 0812-2012-931. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Lia? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Udah makan belum?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Ya, dan nanti habis ini makan ya. Kalau belum masak, masak dulu ya. Lia, untuk dendangnya ini sudah saya siapkan, antara teman dan kasih, mengejar badai, terus ungkapan hati.
1: Yang pertama,
0: antara teman dan kasih.
1: Iya.
0: Oke, ada spesialnya buat siapa?
1: Buat penyiarnya.
0: Buat penyiarnya. Siapa penyiarnya? AJS. Oke, terima kasih Lia, Patang Radio. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kalau belum makan apa juga kayak gitu, Bes. Kalau dia mah enggak, udah makan atau tidak mah tetep ya sama aja. Satu perempuan lagi ya, Bes ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Lia kedua ini mah.
2: Jono.
0: Tadi Lia. Tadi Lia. Ini Lea.
2: Lea. Buat. Lah kalau Lea itu keluarnya malam Jumat.
0: Lah ya ora pe malam Jumat penting bengi ngono metu.
2: Apa iya?
0: Heeh.
2: Oh, monggo nak ora nang Lea.
0: Enek e.
2: Leo.
0: Singo.
2: Singo baro gak ada juga.
0: Sing ngomong.
2: Sing ngomong. Ya ada.
0: Emang sing ngomong gak enek.
2: Ya dia kalau gak ada singo ya gak bisa ngomong.
0: Lah iya toh. Lah betul apa ora?
2: Betul.
0: Iki siapa Mas Wiki toh?
2: Enek toh, Mas Wiki kok wesok.
0: Yo, oh, lah.
2: Ya Mas Wiki ya ora wesok toh.
0: Kancane Mas Wiki.
2: Kancane Mas Wiki.
0: Sapa ta iki?
2: Alam beto ya.
0: Kayaknya suaranya asing di telingaku.
2: Kok asing di mataku?
0: Ala, sapa kuwi? Sing ndek ingi lho, kok wis asing di mataku. Ngalang-ngalang sing nom ngene iki.
2: Ngono ya kudune. Ya jaman saiki lho.
0: Ya jaman apa now?
2: Now.
0: Gen Z.
2: Aku iso lo tiru-tiru Lia iki.
0: Piye?
2: Lia iki kalau itu tuh ya, Bu. Ngomongnya tuh yang rodok keras sedikit lo ya.
0: Hah?
2: Aku aja enggak dengeran lo tadi. Ngomong apa gitu Lia?
0: Kayak ngomong apa?
2: Bu, orang tuh kayak aku tuh loh, jiwa penolong. Kalau orang kecelakaan ketahuan aku pasti selamat.
0: Selamat. Iya, kayak kurang ngobat.
2: Judulnya lo
0: perlihat. Iya, apa lagu nih?
2: Lagunya itu yang kayak Lia aja lah ya.
0: Hah?
2: yang kayak lihat tadi apa ya,
0: antara teman dan kasih.
2: Antara teman dan kasih.
0: Kamu memilih siapa?
2: Antara teman dan kasih.
0: Leia memilih siapa?
2: Teman milih itu untuk lagunya.
0: Jadi mending berteman daripada berkasih.
2: Iya, kalau berteman nggak menyakitkan, kalau berkasih ya gitulah namanya perjalanan itu banyak.
0: Cie tuh dengerin tuh, dengerin. Curhat dong. Cuma mbak ini ngeruaknya orang ya?
2: Mbak siapa?
0: Tonggone sampean.
2: Tonggoku sapa to?
0: Nembu biasane sapa kae gamengnya? Sapa kae JS to? Ngene sapa kae?
2: Ya pasti ngulane.
0: Oh, ngrengane ya Allah.
2: Mendengar trilama tuh banyak lo di sini tahu.
0: Oh, iya ngerti nah, aku mah rasa dirui wis reti aku.
2: Iya kan lebih taunya tak kasih tahu.
0: Maksudnya sapa sing ngrungokne ngono lho?
2: Yang namanya Mbak Siti Salama itu ah ngobrol sama trilama cuman tak suruh masukan. Malu-malu kucing.
0: Oh, malu-malu. Malu-malu berakot. Apa mah lagu antara teman kasih? Spesialnya enggak sapa?
2: Spesialnya enggak aku lah. Ya iya no.
0: Padahal di rungokne.
2: Sapa sing rungokne? Tak akan terdengarkan siapa.
0: Oh iya iya. Ngalah lah, ya wis lah.
2: Nek sing nom kudune ngalah.
0: Ora sing nom sing waras.
2: Ayo kan, nek sing nom iki ngalah karo sing tuwa, nek tuwa dilawan ku kumalah.
0: Ah iya iya malati.
2: Saya no.
0: Panteng radio.
2: Panteng AAJS Gandri Rama dan carinya.
0: Moh.
2: Asik kelengi ka to. Rene, kayu ki kok.
0: Oh wis urung to iki.
2: Udah lah.
0: Ayo wes. Assalamualaikum. Kan wes kan mau ke banggai gijan. Mas Yogi tak nyimak wala ya Mas Yogi. Posisi di mana ini Mas Yogi kayak tidak asing di mataku. Tadi kalau Mbak Dari kok asing di telingaku, ini kok asing di mataku. Selamat malam juga ada Mas Wigi ya. Dedenya ungkapan apa? Ungkapan hati, aduh. Telepon aja lo curhat gitu. Makasih aja, selamat bertugas, semoga saya selalu buat Neri, semoga saya selalu bahagia selalu. Beli bis yang ada di Bungkur juga, selamat malam ya bis. Thank you, terima kasih. Kita bergoyang dulu antara teman dan kasih.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Dangdut sore ke malam.

Satu dedeng keluarga sehat ya, mengejar badai. Kata gede malam juga sudah kita di menit 6 bes. Kata gede jam 7 waktu radio dari Ramadan sekitarnya. Selamat malam. Terima kasih untuk gede keluarga sehat ya, sudah menempatkan untuk tentunya madu agar ilusnya keluarga sehat ya. Selamat malam untuk gede keluarga sehat ya. Ada Mama Anggun ya, mohon ya. Yang ada di Lahang sudah mendapatkan madu lambungku ya. Terima kasih dan juga selamat malam juga untuk kedima keluarga sehat. Terima kasih untuk kedima keluarga sehat ya. Bah Parman yang ada di Silir Agung ya, sudah menempatkan madu hitam pahit. Untuk di Radio Kansa tadi sudah cek kesehatan yang gratis keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih sudah menempatkan untuk ya, madu agarilusnya bagi yang sudah COD juga pesan antar keluarga sehat. Dan untuk Dimon juga untuk keluarga sehat di Indonesia, jangan lupa untuk yang pastinya keluarga sehat punya permasalahan kesehatan. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Selamat malam, ada Pak Rosid dari Pringombo, Pringsewu ya, untuk menjaga kesehatan sudah memborong Etamed. Selamat malam juga ada Bunda Ulfa dari Sedambah Aliwah ya, Sedambah Indah Lampung Barat sudah mendapatkan untuk Zigo 26. Bu Satina, istri menanti juga sudah mendapatkan Zigo 26. Teman-teman juga ada Mas Imam ya, Ikul ya, untuk menjaga kesehatan atau membelikan untuk bapaknya keluarga sehat ya. Untuk kirim juga selamat malam keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat. Atau kesayangku cintaku semuanya yang sudah mempercayakan untuk ya susu kambing Etawa baik untuk menjaga kondisi kesehatan atau juga untuk mengatasi permasalahan kesehatan keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Nenggelis Darmalang Dangdut Sari Kemalam, request katanya dari Mansur. Salamnya buat Maklum, Buda Suprabdi, Kang Ahyar, Jenita Putra Setia, ada Pira untuk adresnya. Saya selalu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Buli Bisputi juga hadir untuk di Punggur. Ada Mas Kamin juga selamat malam yang ada di Es Barat, dendangnya mengejar badai. Iya enggak sih? Iya betul ya. Atau gini juga selamat malam ada Mbak Warini yang ada di Gisting. Selamat malam. Salam buat Li Susi ya, warung bakso blok 11 Gisting. Atau Gerimen juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu ya. Oke, terima kasih juga untuk keluarga sehat ya. Dan dasar ke malam ada Ita hadir Pasan Bandar Lampung. Salam buat Bunda Giristin ya, Bunda Lili, ada Mbak Neri, untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk adresnya semoga saya selalu makin sukses sih. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Ita, dendangnya tadi sudah ya. Pelska juga selamat malam. Masih setiap pantang dan keluarga sehat ya. Pokoknya andalan jadul carry. Salamnya buat semuanya aja, dendangnya 2 kursi. Salamnya masih kebagian ya. Kalau masih kebagian ya. Terima kasih penyiarku Batang Radio Tri Rama. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Oke, satu di keluarga saya katanya. Di malam keluarga saya di Patuban, selamat malam. Dan untuk di malam ini antara teman dan kasihnya tadi sudah ya, sudah aja seputarkan. Terima kasih untuk sayangku cinta ke semuanya sudah setia menemani. Dan dasar kemal waktunya just pamit sayang. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ketemu lagi barengan Fandi, bakal temani Besti semuanya sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Oke, minta diculik keluarga Sehat Indonesia. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma bengong. Bosan ya di rumah ngapain keluarga Sehat Indonesia? Bengong, gak ada kerjaan, mikirin banyak sekali pikiran ya. Belum bengong mikirin kehidupan yang nganggur gini-gini aja ya. Mikirin ayang, mikirin orang tua, mikirin tetangga dan lain-lain. Mudah-mudahan malam hari ini lagi mikirin semuanya ya. Mudah-mudahan pikirannya jadi lebih tenang dan keluarga sehat hari ini diberikan mood yang baik ya. Malam hari ini yang pengen menculik seseorang, hayo, pengen menculik apa ini? Menculik diri sendiri biar gak bosen ya. Silakan jalan-jalan atau keluarga sehat Indonesia bisa pantengin 93,1 FM Radio Trirama barengan Fanny bakal temani Besti. Cuma di goyang malam asik sekali Besti. Yang mau ikutan gabung yuk silakan telepon, SMS juga WhatsApp nomornya 08 12 12 12 93 10. Sekali lagi di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu kebersamaannya sampai jam 10 dan kayak biasanya bakal Fadi kasih informasi kesehatan ya, informasi seputar produk-produk herbal Agarilo series yang bisa Besti pantengin cuma di goyang malam. Mari mau sapa para pendengar semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu di edisi 11 Agustus 2026. Gak kerasa udah di pertengahan tanggal 11 aja nih ya. Bulan kemenangan, kemenangan lagi. Bulan kemerdekaan keluarga sehat. Sekaligus bulan hari ulang tahun negara kita, negara Republik Indonesia. Aduh, gak kerasa ya keluarga sehat. Di bulan Agustus itu adalah bulan yang penuh perjuangan, sekaligus bulan penuh perlombaan. Makanya di bulan ini nih keluarga sehat banyak banget lomba-lomba ya, yang diadakan oleh desa-desa, kampung-kampung, sekolahan ya. Bahkan komunitas pekerjaan juga menyediakan, mengadakan lomba-lomba. Ayo, Anda sudah mengikuti lomba apa? Jangan-jangan lombanya di tempat Anda tuh sudah diadakan di awal bulan Agustus, atau jangan-jangan lomba Agustusnya Besti ini belum dimulai ya, karena bakal digelar tanggal 17-an Agustus nanti. Ya udah deh kalau gitu, kalau Besti mau ikut silakan ikut, kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa ya, tonton keseruan bulan Agustus yang banyak perlombaan biar bisa bikin Besti jadi lebih senang. Oke deh, jangan lupa jaga kesehatan badan ya. Mentang-mentang sibuk ngikutin lomba, kesehatannya jadi terabaikan. Konsumsi dong produk-produk herbal Agarilo series. Nyetok di rumah, mumpung lagi ada promo pahlawan. Paket hemat nggak ada lawan ya. Paket hemat tidak ada lawan, promo pahlawan masih berlaku di bulan Agustus ini nih. Ada promo untuk pembelian 1 botol Agarilo drink gratis 1, Agarilo CLT beli 1 gratis 1. Terus ada promo jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Terus yang terbaru ada madu kaci, beli 1 gratis 1 kuda jingkrak. Terus apalagi promonya, Biosi beli 1 gratis kupon ya. Kupon gelegar 11 tahun Radio Trirama FM yang akan kami undi tanggal 15 September nanti. Jadi Besti jangan sampai ketinggalan. Dan untuk Anda sudah ngumpulin kupon-kuponnya, mudah-mudahan beruntung pas pengundiannya nanti ya. Yaudah deh kalau gitu, cukup sekian untuk segmen ini. Kita lanjut bergoyang-goyang dulu ya. Thank you semuanya yang masih pantengin 93,1 FM Radio Trirama, yang lagi pantengin via streaming www.triramafmnet.com. Juga selamat malam, selamat menyatu barengan Fandi sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto. Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
5: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
6: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
6: Oh, iya, Pak.
4: Iya.
6: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya,
5: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: warga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: Senayan Tanah Abang keluarga sehat Indonesia. Lagunya enak ya, seru banget. Enak gitu loh di kuping tuh rasanya ceria banget. Senayan Tanah Abang, ini kan nama-nama daerah, daerah di Jakarta ya. Kalau di Lampung kapan dong bikin lagu yang nama-nama wilayah Lampung, biar Lampung makin dikenal dan makin terkenal lah ya. Terkenal dengan nama-nama wilayahnya yang bagus-bagus ya, bukan terkenal dengan jalannya yang mulus-mulus. aduh. Selamat malam semuanya keluarga sehat Indonesia. Senayan Tanah Abang, kalau kamu sayang ayo telepon aku dong. Abang, silakan gabung di Goyang Malam di 08 12 12 12 9310. Hari ini tanggal 11 Agustus 2026. Bulan Agustus toh, berarti ini bulan kemerdekaan ya. Untuk tema resmi peringatan hari ulang tahun RI ke-81 itu mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Iya dong, berarti orang Indonesia itu harus adil, makmur penduduknya ya, sejahtera juga. Jangan lupa adil hukumnya ya. Amin. Indonesia mudah-mudahan makin maju ya keluarga sehat. Ini sudah banyak yang menyambut kemerdekaan RI. Biasanya udah diisi dengan kegiatan kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih lapangan. Iya dong, kan lapangannya mau dipakai buat lomba-lomba, jadi harus dibersihkan biar makin terang dan makin nyaman. Yang sudah pasang bendera merah putih ya, sekaligus umbul-umbulnya, pada tahu ini pasti bendera tahun lalu. Iya, soalnya bendera merah putihnya kan cuma dikibarin pas bulan Agustus ya. Umbul-umbulnya juga ya, pasti umbul-umbul tahun-tahun lalu. Udah kuning-kuning belum keluarga sehat? aduh. Ini warnanya warna-warni ya umbul-umbulnya ya. Jadi itu kelihatan makin meriah, makin rame gitu loh. Kalau kita jalan-jalan ya di setiap daerah, udah jalanannya bagus, terus ngelihat keindahan-keindahan dari bendera-bendera yang sudah berkibar ya, belum lagi siring-siring yang sudah dibersihkan, jalanan-jalanannya bersih dari sampah-sampah. Rasanya tuh sejuk banget di hati. Itu dong, untuk Anda jangan lupa bersih-bersih rumah ya. Bersih-bersih rumah nggak cuma pas mau lebaran doang, tapi pas Agustusan. Barangkali nanti bakal ada pawai dan pawainya keliling depan rumahnya keluarga sehat. Jadi harus bersih biar makin pede dengan rumah yang nyaman ya. Terus udah lomba-lomba juga. Kalau hari ini lombanya di Radio Kansa ya. Tadi lumayan rame, seru banget. Emang Fandi ikut? Enggak ya. Tapi besi-besi aku semuanya tadi sudah pada ikut lomba di Radio Kansa. Terus di Tri Rama ada lomba enggak? Di Tri Rama enggak ada lomba keluarga sehat. Nanti bakal ada lomba di Radio Inovasi ya. Untuk warga Lampung Tengah, nanti jangan lupa ikuti acara lomba-lomba sekaligus cek kesehatan gratis di Radio Inovasi. Satu lagi keluarga sehat Indonesia, lomba-lombanya pastinya seru banget. Iya dong ya. Jadi ingat masa-masa kecil dulu. Nah, keluarga sehat pernah ikut lomba enggak dulu waktu Agustusan? Kalau pernah lomba, ayo ikutan komen ya. Jangan lupa telepon. Fadi mau tanyain besti-besti, lomba apa aja sih yang bikin besti itu terkenang sampai sekarang ya? Mungkin lombanya dapat hadiah kulkas ya, atau dapat hadiah piring cantik, atau bahkan lombanya dulu ya pernah dapat hadiah apa? Hadiah amukan dari mamah ya. Aduh, namanya anak kecil biasanya banyak ikutan lomba ya. Habis lomba ngeluh, sakit lah ya, batuk dan lain-lainnya. Makanya diamukin sama mamanya ya. Ya wes deh, gak apa-apa, biar jadi cerita malam hari ini. Silakan yang mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Fani bakal kasih informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal dari Akaril Series ya. Jangan cuma semangat lombanya, tapi semangat untuk menjaga kesehatannya. Rutin yuk konsumsi produk herbal Agarilusnya ya. Mumpung lagi ada promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Beli 1 drink gratis 1, Agarilus LT beli 1 gratis 1, jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk madu KJ, beli 1 gratis 1 madu cingkrak. Kupon pada biosinya juga jangan lupa ya. Nanti dikumpulin tanggal 15 September bakal ada pengundian gelegar hadiah 11 tahun Radio Trirama. Oke deh, selamat malam untuk semuanya. Sudah ada yang telepon, langsung aja kita angkat ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Bestie.
0: Oke, selamat malam Grandpa Maruti, apa kabarnya malam hari ini Grandpa?
1: Selamat malam juga, kabarnya merdeka.
0: Kabarnya merdeka, merdeka badannya, merdeka pikirannya ya. Sehat toh?
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Berapa bulan kok nggak ada suaramu, kemana?
0: Iya, Fandi kuliah di Tulang Bawang.
1: Oh gitu. Sekarang pulangnya kapan?
0: Pulangnya tadi subuh, jam berapa ya? Jam 4-an apa jam berapa?
1: Motoran sendiri naik travel?
0: Naik helikopter. Naik travel atau ya?
1: Oh, kirain motoran sendiri.
0: Enggak, kalau motoran capek takut dibegal nanti tengah jalan.
1: Bawa oleh-oleh ora, Lik?
0: Apa?
1: Lah yang bawa oleh-oleh enggak?
0: Bawa, ini oleh-olehnya ini.
1: Apa?
0: Oleh-olehnya nih, gatel-gatel dari Radio Bima, mau.
1: Dirubung nyamuk atau dirubung apa?
0: Iya, nyamuk, nyamuknya banyak ya.
1: Kirain dirubung cewek.
0: Aduh, beda. Dirubung cewek ya, itu kan apa namanya? Nyamuknya, nah? Nyamuknya Grandpa Maruti ya.
1: Ngono ya.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Grandpa dulu waktu kecil pernah ikut lomba 17 Agustus enggak?
1: Kapan?
0: Waktu kecil loh. Pernah kecil enggak?
1: Aku paling ingat itu makan kerupuk yang digantung itu.
0: Oh, kerupuk yang putih-putih itu.
1: Oh, kerupuk kalau orang Jawa di sana, orang Semarang bilang kerupuk terung itu loh.
0: Oh iya, menang. Alhamdulillah.
1: Gantung gitu, begitu aba-aba 1, 2, 3, ada yang talinya, jadi kerupuk itu bergerak terus.
0: Bergerak terus, iya ya.
1: Nah, jadi mulut itu pada tertawa melihat kita coba
0: kesusahan.
1: Apa tuh kerupuk nggak bisa-bisa itu.
0: Iya, tapi itu biasanya yang menang tuh yang mulutnya ombo.
1: Kayak mulut saya.
0: Iya, sekali mangap ya, langsung dapat kerupuknya.
1: Iya, ya kenangan masa lalu.
0: Iya, waktu menang dulu dapat hadiah apa, zaman semono?
1: Oh, belum pernah menang ya?
0: Oh, belum pernah. Lah, terus ngapa? Nangis. Menangis ya. Oke deh, nggak apa-apa. Jadi masa lalu ya, Gren. Oke deh. Okay. Ya, silakan. Aku mau salam-salamnya buat siapa?
1: Masuk playlist nggak ya? Poco-poco?
0: Poco-poco, coba dicari dulu ya. Oke deh, silakan. Kirim boyanya buat siapa?
1: Aku teringat waktu aku di Maluku Utara atau Halmahera Utara itu 10 tahun dulu.
0: Oh, lama ya?
1: Iya, 5 tahun di Kao, 5 tahun di Tobelo. Lagu-lagu Halmahera Utara itu, terutama poco-poco itu kalau Agustusan untuk lomba gerak jalan.
0: Pasti okay. Meriah ya.
1: Tolong diputar, kalau nggak ada ya aku manut diko.
0: Oke deh, silakan. Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Kirimkan buat Angeli di Oman Agung. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan mohon maaf ya kalau tadi diko menghilang. Untuk ini adikku yang paling cantik di Fari Agung, sampai itu aku telah membuat deguritan atau puisi yang dilakukan spesial untuk kau. Kapan-kapan nyanyikan bareng.
0: Terus
1: aku nyanyikan untuk ibu ribut Ibu Damiase, Ibu Diana, juga Ibu Muslimah, Ibu Suprati dan Meli. Selamat malam.
0: Malam.
1: Ibu Ulfa di Sedampah. Selamat malam.
0: Malam.
1: Untuk Mbak Neri Celepenut di Kota Gajah. Selamat mendengarkan. Nanti kalau ada punya ikut goyang ya Mbak Neri.
0: Oke.
1: Aku kirimkan untuk Mama Bagas di Pura. Selamat malam. Selamat mendengar.
0: Iya.
1: Di sana kenal punya sahabat namanya Mama Edo.
0: Mama Edo malam.
1: Selamat malam. Terus, waduh kok sudah mulai ngeplank.
0: Oh, udah ngantuk berarti, udah mau tidur itu.
1: Habis makan.
0: Ya wes, kalau gitu buat semuanya aja ya.
1: Semua saja, ada enggak?
0: Dicari dulu ininya, lagunya agak lama ini soalnya, nyari yang versi terbaru gitu.
1: Iya, Mas ya. Itu dari saya di download sama itu kok Mas Putra.
0: Iya, oke deh, terima kasih.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Ya, Pandi sehat-sehat selalu.
0: Amin. Oke deh, Bateng Radio.
1: Ramadan. Selamat malam tadi.
0: Oke, selamat malam kembali. Terima kasih Grandpa Maruti. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812 1212 9310. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Putra LA, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, kabarnya sehat juga. Dulu waktu kecil pernah ikut lomba enggak dirimu?
2: Gimana waktu kecil?
0: Iya, pernah kecil toh.
2: Iya, pernah lah, masa ya langsung gede.
0: Oh, tak kira juga dirimu sampai ini ya enggak pernah kecil. Ikut lomba apa?
2: Kalau dulu itu yang sering ngikut itu lomba lari karung.
0: Oh, menang enggak?
2: Iya, menang lah.
0: Oh, dapat apa dulu menangnya?
2: Waktu itu dapat itu sih buku sama pensil kayaknya.
0: Bukunya satu biji ya?
2: Enggak, kalau itu kan 12 biji satu lusin.
0: Oh, selusinan. Oh, berarti zaman dulu udah meriah tuh hadiahnya segitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Ya oke deh. Silakan.
2: Request lagunya Kopi Pahit.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Yang barusan turun tadi?
0: Grandpa Maruti.
2: Ya, selamat malam ya.
0: Ya.
2: Nah, terus buat Neng Gelis Darah Malangnya, selamat malam.
0: Oke.
2: Istirahat. Terus buat Julius, terus ada lagi Bu Sri Supratinya juga, selamat malam. Terus buat Bu Rumiase, terus buat Pak Yanggit, terus buat Pak Gatotnya juga selamat malam.
0: Ya.
2: Nah, terus buat Mbak Neri, buat Mas Wigihnya juga selamat malam. Terus buat Kang Mas Broto. Terus buat Mbak Mary Susantinya juga selamat malam. Ya udah, pokoknya salam sapaannya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke. Ada enggak lagunya, Mas?
0: Oke deh, Bateng Radio.
2: Panteng terlama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra LA di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812 1212 9310. Jam 8 lewat 18 menit ya. Keluarga sehat, yang belum makan silakan makan dulu. Kalau sudah makan alhamdulillah ya, perutnya kenyang, langsung ngantuk deh. Apalagi jam-jam segini ya, jam-jamnya orang capek banget. Hari ini aktivitas seharian dan cuacanya lumayan panas banget, pasti menguras energi dan bikin energi keluarga satu tersedot ya. Jadi jam segini silakan beristirahat, mudah-mudahan istirahatnya bisa memulihkan energinya kembali. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Oke, selamat malam. Ada Kang Mas Broto, sehat kabar?
1: Iya, kabarnya sehat, Mas.
0: Kemana aja
1: agak
0: dirimu?
1: Agak flu dikit tapi,
0: Agak flu
1: dikit.
0: Kenapa?
1: Banyak dibubar terbangan, Bang.
0: Apa?
1: Banyak dibubar terbangan.
0: Oh, gitu.
3: Iya, debu, faktor debu lah.
0: Iya, sekarang kan kemarau, jadi harus pakai masker. Oke.
3: Mas Andi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ada ya.
3: Nah, katanya dirimu di Bima.
0: Iya, kemarin kuliah di sana, terus sudah pulang lagi.
3: Oh, kirain dikira di sana, tinggal di sana.
0: Enggak, kan nanti kalau aku kesana dirimu kangen gimana?
3: Ya, aku kangen kemarin si Tria yang siaran aku masukkan.
0: Iya.
3: Kapan sama Mas Rotri Pemos Pandi? Minggu lalu?
0: Enggak pasti.
3: Dua
0: mingguan.
3: Setengah bulan di Gima.
0: Iya, hampir setengah bulan hitungannya. Tapi alhamdulillah udah kesini lagi. Oke. Ya wes, silakan. Ini Fadi mau tanya dulu sesuai tema malam hari ini. Pernah ikut lomba apa dulu waktu kecil? Terus menang enggak?
3: Kecil ya. Balap karung aku selalu kalah.
0: Oh alah lah, kenapa?
3: Balap lereng juga kalah.
0: Lah dirimu balap karung, karungnya karung apa?
3: Karung itu udah karung berat 10 kiloan.
0: Oh, alah. Lah dulu dirimu badannya kecil atau gede?
3: Gede dong, waktu kecil kecil tuh badannya.
0: Oh, alah. Lah dulu berarti karungnya kekecilan apa kegedean?
3: Walaupun dulu kalah, tapi aku pernah menang
0: malah. Pernah menang dalam hal menang. Apa?
3: Ini lomba apa itu? Balon tuh loh mas, balon di geger tuh loh mas.
0: Ah, balon di apa?
3: Di bedosin di geger yang bedos pertama menang itu loh mas.
0: Oh, zaman dulu udah ada orang ya lomba berdua, kayak gitu.
3: Orang berdua kan adu punggung nih ya. Di belakangnya ada balon
0: gitu. Oh,
3: yang
0: gitu.
3: Yang pertama itu yang menang gitu.
0: Menang terus dapat apa tuh?
3: Menang dapat kelanting. Kalau kelanting itu mas.
0: Ya Allah, kelanting.
3: Yang penting merdekanya mas.
0: Iya benar, itu kelanting kalau ditimbang berapa kilo?
3: Paling-paling rongkon.
0: Ya Allah. Tapi nggak apa-apa ya.
3: Berapa itu mas? Harganya kan nggak sesuai itu.
0: Oh.
3: Nilainya perjuangan semangatnya tuh yang nggak ada.
0: Betul.
3: Nilainya.
0: Tapi harusnya kalau kita kerja keras itu dinilai iya. Hasilnya harus ini, harus gede gitu hadiahnya.
3: Tapi apa yang pernah diraih waktu lomba dulu?
0: Apa ya, balap karung kalau nggak salah, juara 2 apa juara 3 gitu loh.
3: Paling juara 3 paling.
0: Iya kayaknya juara 3, soalnya kan Fandi badannya kecil loh, jadi cepet.
3: Tapi kan sekarang balap karung cuma pakai helm
0: sekarang. Iya pakai aneh-aneh ya. Ya Allah. Oke deh. Sekarang makin kreatif, makin banyak lomba-lomba baru ya. Oke deh. Ya wes silakan.
3: Aku lagu ini Mas Fandi.
0: Ya.
3: Iya kau gendut tetap ku suka.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
3: Oke, salamnya di sini buat beberapa maklum ya.
0: Ya.
3: Termasuk Sakti, Tuan Raya Christine, ada lagi buat Sakti,
0: ya.
3: Sena, dari Bud, Muslim, Mas Anak malam.
0: Malam.
3: Ada lagi buat Pak Katot ya. Pak Katot dan malam. Ada Mas Turi dalam Mas Usup, Sini Jandu. Ada lagi buat siapa nih, Bunda Hartini ya. Mengerti Bapak Tampan. Ada dari Koga, Mas Widi di Seba. Neri terkenut ya. Seterusnya luar biasa.
0: Ya.
3: Di Seba bersama Mas Agus di Koga juga malam.
0: Ya.
3: Ke Pak Oka ya, malam Pak Oka ya.
0: Malam Pak Oka.
3: Mbak Tandus, Mbak Indah. Ada lagi buat Mbak Mary Susanti. Ada lagi buat Mas Maksun. Ada Mari Jari. Selamat malam.
0: Ya.
3: Dari Jeporowo ada Guri Kurinyo ya. Bang Otis Guri Kurinyo juga ini buat yang di Jambi ada Udi dan ada Benda Windy. Ada Ayah di Selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Pak Muris di Gunung Selamat malam ya. Terus ada juga di sini buat Ripasing, ada Mas Depa, ada kirim buat Pak Yono, Pak Erupatnya, Pak Kaur, Pak Ela, selamat malam.
0: Malam.
3: Selamanya siap Bang, Bang
0: Gi. Oke, ya.
3: Di sini ada kripik yang grepet loti di sana semuanya kerotong, Mas Adi.
0: Ya wes, serapopo. Terima kasih kalau ngono, ya. Iya,
3: jadi kakak kakak yang nanti pindah kemburi aku.
0: Iya, serapopo.
3: Saya cuma ngobrol, aku malah.
0: Oke deh, kalau gitu, matur nuwun.
3: Oke.
0: Pateng Radio.
3: Ya, Madam Mexico.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Mas Broto sudah bergabung. Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali Desti.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putra Kelana, sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kabarnya sehat juga. Masih di tempat kerja sana ya?
4: Iya, ini masih lembur kita ini.
0: Oh, gitu. Rencana itu kapan rampungnya pembangunannya?
4: Kalau rampung ini perkiraan di dalam bulan 8 ini harus selesai.
0: Oh, iya iya, bentar lagi berarti ya.
4: Iya.
0: Mudah-mudahan cepat selesai. Apa?
4: Kita usahakan tiap bulan 8 ini.
0: Iya iya, pokoknya harus kerja keras ya.
4: Iya.
0: Oke deh, silakan.
4: Masih dapat lagu?
0: Ya, request-request aja.
4: Kita minta Roma Irama.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
4: Malam terakhir.
0: Ya.
4: Buat Mas Pandi, selamat malam, selamat bertugas. Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat fan-fan yang masuk tadi.
0: Ya.
4: Tidak saya sebut satu persatu.
0: Oke.
4: Itu berbagi-bagi waktu.
0: Ya.
4: Pokoknya semua fan Radio Tri Rama Nusantara, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Buatnya Mas Andi.
0: Oke.
4: Bagian terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
4: Panseng Radio Tri Rama.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelana sudah bergabung dari seputaran Sukadana ya. Pada lembur semua keluarga sehat ini banyak yang dikerjain. Mudah-mudahan cepat rampung. Halo Goyang Malam.
5: Asik sekali Westi.
0: Halo.
5: Halo. Kemana aja dirimu?
0: Kuliah lah. Oh, dirimu kuliah. Kemana aja?
5: Pantesan.
0: Dirimu nyiapin 17-an Agustus ya? Dirimu enggak. Kan panitia toh?
5: Enggak.
0: Oh, bukan. Lah terus dirimu
5: enggak ada panitia saya.
0: Oh, jangan-jangan dirimu jualan.
5: Hah?
0: Jualan.
5: Iya, jualan ada apa? Itu sosis ya.
0: Jualan. Iya, iya, aku pengen lo jualan di 17-an Agustus. Loh,
5: kayaknya,
0: itu
5: kayaknya
0: ya.
5: Kayaknya seru ya kayaknya.
0: Oh, jualan apa ya, Mas ya? Cocoknya ya.
5: Iya, jualan sosis,
0: pentol,
5: es
0: gitu ya. Ya. Terus apa lagi?
5: Manis ini.
0: Keripik ya.
5: Tenan.
0: Terus jualan bendera-bendera itu sama balon-balon merah putih itu ya, kalau ada ya.
5: Nah, iya.
0: Iya, emang dirimu dulu waktu kecil pernah ikut lomba?
5: Lomba ini.
0: Lomba apa?
5: Apa itu? Masukin apa?
0: Masukin paku itu ke botol.
5: Oh, enggak masuk-masuk, guys.
0: Jangan. Lah, emangnya pakai botol-botol apa?
5: Botol itu, botol yang warna hijau itu loh.
0: Warna hijau itu botolnya masih ditutup ya, gimana mau masuk?
5: Nah, iya makanya itu.
0: Aduh ya Allah. Kesel ya, kesel.
5: Iya, kesel gemes gitu kan. Tapi seru tapi.
0: Seru. Ada yang menang enggak? Jangan-jangan kalah semua.
5: Saya yang kalah.
0: Dirimu yang kalah, enggak apa-apalah.
5: Tadi kamu enggak ikutan sore tadi.
0: Fandi jadi panitia atau ikutan? Kalau Fandi ikutan, Fandi jadi panitia atau ikutan lomba gitu loh.
5: Nah, iya kan, siapa tahu gitu kan, ikutan lomba.
0: Alah, biarin biar ibu-ibu aja yang ikut ya.
5: Seru-seruan ya.
0: Iya.
5: Memeriahkan HUT RI.
0: Yang keberapa?
5: Ke-81.
0: Waduh, udah kayak umurnya dirimu ya.
5: Waduh.
0: 18 kalau dibalik.
5: 18 kalau saya mah.
0: Iya. Oke deh kalau gitu, silakan. Iya.
5: Apa perceraian larai.
0: Oke deh.
5: Itu tadi obroto ya sama malam ya.
0: Malam.
5: Terus buat Green Pamarubi selamat malam, Putra yang selamat malam. Terus buat Maklum itu selamat malam. Backsoundnya rada ngeri enggak apa-apa ya?
0: Apa?
5: Backsound saya enggak rada ngeri enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa.
5: Terus buat Pak Yagitnya selamat malam. Siapa? Bu Muslimah selamat malam ya.
0: Iya.
5: Bu Miasnya selamat malam, Bu Riputnya selamat malam. Bunda Sena ya selamat malam ya. Buat Dia juga selamat malam. Terus siapa lagi ya? Emeldanya Nah, Papa Andre juga semalam ya, buat semua saja lah ya.
0: Oke okay deh. Oh,
5: yang lainnya besok aja lah ya.
0: Ya, kalau ingat.
5: Kalau ingat. Ya udah buat Mas Pandinya sama tugas saja.
0: Siap, pantang
5: nuwun. Terima kasih.
0: Nggih, pantang radio.
5: Pantang Trirama, dadah.
0: Oke, okay, terima kasih Abang Julius sudah bergabung malam hari ini, sehat-sehat ya. Waduh, banyak yang ikutan. Ya udah deh, satu lagi. Halo Goyang Malam.
6: Asik sekali Besti.
0: Malam Bestiku, storing itu kecilin dikit dong.
6: Iya.
0: Udah, masih storing.
6: Enggak.
0: Udah. Oke deh, monggo monggo, bapakku.
6: Oh iya, tak kirain Pandi kawin loh di Bima.
0: Kawin kawin, yang kawin siapa? Yang kawinnya ya, orang Bima.
6: Yang di Bima tak kirain Pandi kemarin.
0: Oh, Pandi ngeliatin aja, ngeliatin mereka akad.
6: Oh gitu.
0: Yang ya, kawin mereka Pandi cuma ngeliatin aja.
6: Gak laku-laku juga ya sampai Bima.
0: Apa?
6: Sampai Bima belum laku-laku juga.
0: Ya belum. Aduh ya Allah. Oke deh, silakan bapakku. Dirimu pernah ikut lomba enggak dulu waktu kecil?
6: Kalau lomba aku dulu rajanya lomba Pandi.
0: Oh alah, lomba apa aja yang menang?
6: Lomba balap karung menang. Lomba terus bola terong. Pandi tahu enggak lomba bola terong tuh?
0: Bola terong, terongnya diapain?
6: Terongnya digantung di bokong, pakai rapiah itu ada setengah meter, terus pakai bola atom.
0: Terus?
6: Nah itu di, kalau mau nendang itu goyang bokongnya ke depan gitu, Pak. Nah,
0: berarti yang nendang yang nendang terongnya gitu ya?
6: Iya, nah penjaganya gawang pun juga kayak gitu, nggak boleh megang kalau nangkap pakai terongnya itu.
0: Oh gitu, emang bisa?
6: Bisa, goyang sana, goyang sini, diberhentiin pakai terong.
0: Berarti terongnya harus kuat ya, nggak boleh lembek ya.
6: Nah, terongnya yang bundar biru itu, Pandi.
0: Yang biru, oh yang panjang itu.
6: Nah, bundar biru yang bundar, nggak yang panjang, yang bundar.
0: Oh, yang bundar, oh yang bundar.
6: Yang bundar yang gede, terong gede, bundar kan ada itu.
0: Oh, iya. Aduh, bayanginnya kayaknya angel banget itu lombanya ya.
6: Nah itu terus masuk kayak Julius tadi masukin paku itu teorinya ditempelin dulu pakunya, baru digoyang kurang ke depan apa kurang ke atas baru dilepasin, cus masuk.
0: Oh ala, ini bener tekniknya tuh Bang Julius, berarti nggak pakai teknik yang benar itu asal-asalan.
6: Iya, juara itu balap karung, balap karung kan aku gendut.
0: Terus
6: itu nggak lari, aku loncat-loncat kayak pocong, orang yang mau ke depan itu yang nyalip aku tak seongkol, dia kan jatuh.
0: Tetap aja yang besar sama kalah sama yang kecil, yang kecil kalah sama yang besar gitu ya.
6: Iya, dia mau nyalip aku tak single pakai tanganku, terus kan jatuh, aku tetap di depan.
0: Iya kan, tanganmu udah kayak paha ya.
6: Nah, makan kerupuk juga menang.
0: Oh gitu, kerupuknya belum masuk. Tapi, udah kehisap ya.
6: Hadiahnya cuma super itu Pandi.
0: Oh ala, ya nggak apa-apa, itu lumayan ya zaman dulu. Mimi instan ya. Iya,
6: pemberian.
0: Alhamdulillah deh, jadi kenangan indah ya Pak Pur ya. Oke deh. Iya. Ya wes kalau gitu, monggo monggo.
6: Ya, salamnya buat Mbah Kastam, Bu Kama, Bang Rio, Mas Alem.
0: Alem.
6: Buat Yuk Sarti, Lik Jumbati, Yumarni, Lik Jupin juga mat malam.
0: Ya.
6: Ibu Rumiasih, mat malam. Mawara, Mak Lumintu juga mat malam.
0: Ya.
6: Buat Bu Esena, Bu Suprapti juga mat malam.
0: Oke.
6: Okay. Buat Bu Muslimah juga mat malam.
0: Malam.
6: Pak Sardi dan Bu Sardi juga mat malam.
0: Iya.
6: Buat semuanya aja lah Pandi yang panteng Trirama mat malam.
0: Malam.
6: Ya, makasih waktunya Pandi.
0: Oke, sami-sami selamat beristirahat ya.
6: Nah,
0: oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur Kencung sudah bergabung ya. Ini rajanya Raja Lomba. Lomba memenangkan hati si dia. Udah menang belum? Malam Bu Ribut, sehat-sehat ya Bu ya. Ini udah banyak yang Fadi angkat tadi teleponnya. Kita break iklan dulu ya Bes ya. Nanti Anda boleh telepon lagi kok di 08 12 12 12 9310. Stay tune terus di 93,1 FM Radio Trirama barengan Fandi sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini
4: ya,
3: udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah ya.
3: Perubahannya gimana Pak?
4: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya ada, alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
4: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
3: Biosiaga.
4: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Makin malam makin ngantuk ya. Ngantuk itu wajar keluarga saat Indonesia, karena malam ini adalah waktu yang sangat sunyi ya, gak ada matahari, jadi bikin kita tuh ngantuk lemes. Makanya paling pas tidur istirahat ya di malam hari. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Yang mau minum obat silakan konsumsi dulu obat-obatnya. Kalau mau minum susu Etawa dari produk herbal Agarilus juga boleh. Sebelum tidur konsumsi susu Etawa 2 sendok makan. Kasih air panas ya, aduk-aduk lalu minum. Mau minum susu Etawa varian apa aja boleh. Mau yang susu Zigo, susu Etabes, Etakol, Etamet, Etabos, semuanya lengkap produknya, bisa langsung didapetin di Radio Tri Rama FM. Kita juga stoknya banyak ya keluarga sehat. Habis minum susu Etawa langsung enak badannya, bangun tidur langsung bagus moodnya ya, rasa tuh sehatnya luar biasa. Ya wes deh kalau gitu, silakan dikonsumsi susu Etawanya ya. Silakan yang mau gabung lagi bisa telepon, SMS, juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Di jam 8 lewat 52 menit. Untuk segmen ini sampai jam 9 malam ya. Jadi silakan yang mau telepon tak tunggu. Hari ini hari Selasa, besok udah hari Rabu aja keluarga sehat. Ada yang punya rencana besok mau kemana? Atau bahkan mungkin ada acara di rumah ya, acara pengajian atau acara yasinan atau bahkan acara-acara arisan ya. Pokoknya mudah-mudahan acaranya lancar, segala sesuatunya pasti sudah disiapin ya. Nyiapin apa? Nyiapin konsumsi buat kumpul-kumpul besok. Karena kalau ada acara pasti konsumsinya diutamain ya, keluarga sehat bener banget. Sediain konsumsi yang sederhana ya, gak perlu harus bermewah-mewah, memaksakan diri untuk ngasih seseorang. Iya, semampunya aja keluarga sehat Indonesia ya. Ketimbang nanti ngasih sesuatu yang besar tapi keluarga sehat harus mengeluarkan banyak biaya, kan eman-eman ya. Pokoknya suasana kumpul-kumpul itu gak perlu harus dengan kemeriahan banyak makanan-makanan yang mahal ya, tapi makanan yang sederhana yang bisa bikin besti mempererat tali silaturahmi itu jauh lebih bagus. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
2: Malam Bestiku, selamat malam Bu Ibu Ribut, selamat. Sehat Bu?
1: Sehat, amin. Teman nunggu terus saya dulu kok.
2: Iya, aku kuliah. Bu Ribut kemana aja, kok gak pernah nelfon Fandi.
1: Ya Allah. Dulu aku minggatan.
2: Bu Ribut habis minggat, habis merantau ya Bu ya.
1: Alah, alah, alah.
2: Apa Bu?
1: Cuman ulangnya kapan?
2: Ulangnya tadi subuh. Capeknya masih terasa, pegel-pegel badannya Bu, butuh pijet.
1: Ya ya Bu, buka-buka sehat terus ya.
2: Iya, amin, biar bisa kesana kesini ya. Oke deh Bu Ribut, dulu pernah ikut lomba nggak waktu kecil?
1: Ya pernah,
2: tau
1: tua, pernah.
2: Oh malah, emang terakhir ikut lomba pas kapan Bu? Pas ikut lomba kapan terakhir?
1: Ya 17 kemarin, tahun kemarin tadi puskesmas itu.
2: Oh, lomba apa Bu Ribut?
1: Apa ya, nyokot sendok arung gawa kelereng.
2: Oh gitu, menang Bu?
1: Menang juara 1.
2: Oh ya Allah, kayaknya pinter Bu Ribut ya.
1: Pinter gak iso.
2: Itu tekniknya gimana sih Bu, biar gak jatuh kelerengnya?
1: Jalannya ya pelan-pelan toh.
2: Jalannya pelan-pelan, fokus gitu ya Bu ya.
1: Buru-buru kalau jatuh ya gak bakal sampai ke.
2: Bener. Berarti intinya pelan-pelan. Tuh pelan-pelan untuk mendapatkan sesuatu harus tenang ya Bu ya.
1: Tenang, gak usah buru-buru jalannya, tenang aja. Pokok. Tapi ya, bisa menang kok.
2: Alhamdulillah, terus dapat apa Bu?
1: Waktu itu dapat kado, apa ya, kok lupa tuh.
2: Baskom.
1: Enggak. Ada ini loh. Mangkok-mangkok itu loh.
2: Oh, lumayan itu. Mangkoknya masih ada kan sekarang?
1: Masih toh, tak simpen buat kenang-kenangan.
2: Oh, kirain udah pecah, soalnya enggak awet kan biasanya hadiah lomba.
1: Apa toh itu bagus toh?
2: Oh, ya alhamdulillah jadi kenang-kenangan ya, Bu ya.
1: Sudah tua.
2: Enggak apa-apalah, yang tua juga harus berprestasi ya.
1: Iyalah, biar sudah bangga tuh.
2: Bener-bener, nggak apa-apa. Oke deh, silakan Bu.
1: Sekuas ya.
2: Iya.
1: Sekuasnya, ini dangdut di soto.
2: Iya.
1: Ya, lagunya jumpa pertama masuk nggak?
2: Oke deh, silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Lelin, Pak Gatot, selamat malam. Bu Kelima, ada Bu Suprati. Ada Bu Christine, ada Bu Matini, selamat malam.
2: Malam.
1: Bu selamat malam juga.
2: Ya.
1: Ini Yus, ada Mas Kuru Kentung, selamat malam. Ada Mbak Lerin di Kota Kaca, selamat malam juga. Ada Bapaknya Abdul, selamat malam. Ada Grandpa Maruti, penjaga cinta, selamat malam. Ada Putra Kelana, selamat malam juga. Terus ada apa ya? Ada ini apa? Mama Bakas, selamat malam. Terus ada Pak Eri Pasir, selamat malam. Ada Samba. Ada Mbak Artati, Kang Darto, Mbak Jari, selamat malam juga.
2: Ya.
1: Mak Tom, ada Pak Erate, Pak Eyanggi, selamat malam.
2: Oke, siapa lagi?
1: Ya, buat semuanya yang lagi pantang tanpa terkecuali.
2: Oke deh, terima kasih ya Bu.
1: Sama-sama.
2: Oke, pateng radio Bu.
1: Terima kasih dong, makasih.
2: Oke deh, sama-sama, makasih untuk Bu Ribut sudah bergabung ya. Kalau tadi Pak Pur adalah raja yang selalu memenangkan lomba ya. Kalau Bu Ribut berarti ratu, ratu yang selalu menang lomba, juara satu pula ya. Hadiah yang paling berkesan apa keluarga saat yang pernah ada dapetin? Pokoknya banyak ya. Kalau zaman dulu tuh biasanya hadiahnya awet-awet ya. Kalau makanan kan kebuang. Kalau hadiah yang berupa barang itu bisa jadi kenang-kenangan dan bisa disimpan ya. Tapi yang namanya barang jangan lupa dipakai. Kalau barang nggak dipakai buat pajangan itu rugi ya. Halo, goyang malam. Halo.
3: Selamat malam.
2: Malam. Dikecilin mas, storing mas, gede suaramu. Dicilik nih. Speaker wes. Oke deh, dengan siapa ini mas?
3: Ini dengan Ivan di Untara mas.
2: Di daerah mana mas?
3: SB6 mas.
2: Oh, SB6. Oke deh, salam kenal mas Ivan ya.
3: Iya, salam kenal kembali mas, ini pendatang baru.
2: Oh iya, pendatang baru, mudah-mudahan betah ya. Ya gitu. Oke deh mas Ivan, silakan.
3: Request mas.
2: Ya.
3: Mau Mere Aziza yang versi dangdut ada nggak mas? Yang
2: ada banyak.
3: Tak berarti bagimu ya mas.
2: Coba dicari dulu. Silakan salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Yanggit. Terus Bu Ribut barusan, terus Mas Julius,
2: ya,
3: Mbak Karyo,
2: siapa meneh?
3: Mbak Gege.
2: Siapa
3: semuanya
2: lagi?
3: Semuanya aja mas.
2: Oke deh.
3: Dan Sri Rama, salam kenal aja.
2: Ya, oke deh. Matur nuwun Mas Ivan ya.
3: Mas, buat masnya terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Oke, pateng radio.
3: Anteng Tri Rahma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ivan dari SB6 sudah bergabung. Besok yang mau ke Radio Tri Rahma silahkan kesini. Kami tetap buka setiap hari ya. Barangkali mau cari produk herbal yang ada promo, ada madu kaci, beli satu gratis satu kuda jingkrak. Agarilus drink beli satu masih ada promonya. Selte beli satu gratis satu juga. Jamu tetes baking pun masih ada promo, beli dua gratis satu ya. Alamat Radio Tri Rahma di Jalan Kauman Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Kalau mau COD bisa hubungi nomor call center kami di 0831 760 600.
0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
4: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Redugistara Lampung Barat. Dikutip dari Tribata News Lampung, Polres Lampung Barat menggelar patroli skala besar untuk mengantisipasi aksi balap liar dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Patroli yang melibatkan personil gabungan dari sejumlah satuan fungsi, pejabat utama, serta kompi siaga Polres Lampung Barat. Kegiatan diawali dengan apel kompi siaga pada pukul 9 malam. Selanjutnya, pada pukul 11.30 malam, personil melaksanakan apel plotting penertiban untuk menentukan titik penyekatan dan area patroli mobil. Personel gabungan dari Unis Samapta dan Satuan Lalu Lintas kemudian menyisir sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya para remaja. Sementara itu, penyekatan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Tugu Pasar Liwa, kawasan sekitar Hotel Permata, serta kawasan Sekuting Terpadu. Kabak Ops Polres Lampung Barat, Kompol Mulyadi Yakub mengatakan, strategi patroli mobil dan penyekatan dilakukan untuk penyempitan ruang gerak pelaku balap liar sekaligus mencegah kerumunan remaja yang berpotensi mengganggu keamanan dan membahayakan keselamatan. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rahma FM Net.
0: 93,1 Tri Rahma FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Be.

0: aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Aduh, Bu Rina, saya bener-bener khawatir.
4: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
3: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
4: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
3: Oh,
4: tapi
3: iya?
4: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
5: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
4: Oh, iya, sayang.
5: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
4: Hati-hati, sayang.
3: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
4: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
3: Jamu tetes baking?
4: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
3: Gimana cara memberikannya?
4: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
3: Terima kasih, Bu Rina.
4: Oh iya, Bu, sama-sama.
3: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
6: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosis Yaga.
4: Oh, Biosis Yaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
6: 93,1 Trirama FM.
0: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
9: Asyik sekali.

0: Yeay, ada Eri Susan dan Genstar dengan pentas keluarga sehat Indonesia. Bener, kita tuh harus berprestasi ya, bukan hanya cari sensasi, cari cuan lewat memviralkan masalah-masalah orang ya. Terus viral dengan apa namanya, membuka aib diri sendiri, membuka aib orang lain. Zaman sekarang serba viral, orang-orang seneng ya, apa-apa diposting demi sebuah keviralan. Tapi nggak tahu yang mereka posting itu adalah apa? Adalah postingan yang sama sekali nggak bermanfaat. Apa-apa diposting, yang penting rame ya. Isi postingannya mengadu domba suku-suku, mengadu domba agama ya. Nah, kalau Anda lagi buka-buka media sosial terus nemu postingan seperti itu, laporkan ya. Bila perlu nggak usah dilihat lagi gitu. Karena hal seperti itu tuh bisa meracuni pikiran kita, bisa bikin emosi kita ya. Zaman sekarang masih ada aja yang mengadu-adu suku ya, apalagi suku-suku yang ada di Provinsi Lampung. Kayaknya udah nggak zaman lagi. Mulai dari sekarang kita harus berprestasi ya dengan memviralkan bakat yang kita punya ya. Tentunya bakat-bakat yang baik, misalnya bakat bernyanyi, menari ya, itu jauh lebih bagus daripada bakat-bakat yang gak berguna ya. Oke deh, selamat malam untuk keluarga semuanya. Malam hari ini sudah makan, alhamdulillah kenyang. Aduh, padahal mau tidur ya, tapi makan malahan. Jadi ngantuknya hilang atau bertambah ini ngantuk ya. Bisa jadi makin ngantuk. Tapi jangan lupa sebelum tidur keluarga saat kasih jeda dulu waktu ya. Karena waktu sebelum tidur itu kalau bisa jangan makan dulu. Karena makan di menit-menit 10 menit setelah sebelum tidur itu bisa bikin perutnya jadi makin buncit ya. Sekaligus bisa bikin asam lambung naik. Makanya banyak orang yang begah banget perutnya ya. Akibat apa? Akibat abis makan langsung tidur, itu bisa bikin masalah pencernaan. Mulai dari sekarang kalau mau tidur, kalau bisa 1 jam sebelum setelah makan ya. Dan yang paling penting keluarga sehat, kalau Anda punya masalah pencernaan, Fandi punya solusinya. Bisa konsumsi produk herbal Agarilu series. Ini minumnya madu lambungku. Waduh, madu lambungku ini madu yang bagus buat pencernaan. Minum madu lambungnya 1-2 sendok makan ya, campurkan dengan air putih. Lalu konsumsi madu lambung secara teratur, sehari bisa 3 kali. Kalau madu lambungnya mau dicampurkan dengan biosi sihaga juga boleh. Biosinya diminum 5-7 tetes. Minumlah 2 kali sehari saja ya, lalu rutin. Nah, mudah-mudahan asam lambungnya segera membaik, biar keluarga set bisa bebas dari berbagai macam makanan ya. Tapi yang paling penting kalau sudah sehat, tetap perhatikan makanan-makanan yang bisa bikin keluarga sehat gak nyaman ya, kayak makanan yang pedes, terus makanan yang bersantan ya, karena bahaya banget untuk lambung. Walaupun sudah sehat, harus tetap perhatikan pola makan yang sesuai. Untuk produk herbal Agarilu series, langsung saja dapetin di Radio Trirawa FM. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, ibuku sayang. Halo.
1: Selamat malam, kan? Sama siapa ya, Mas?
0: Ini nama saya siapa ya? Nama saya Agus.
1: Oh, Agus.
0: Iya.
1: Nyar baru ya, Mas?
0: Iya. Tahu nggak kepanjangannya Agus? Agus siapa?
1: Agus siapa?
0: Agus Buncung.
1: Agus Koncong.
0: Agus Buntung.
1: Agus Buntung.
0: Iya. Sehat, Mas.
1: Salam kenal. Ini sama Tante Asih ya.
0: Tante Asih.
1: Iya.
0: Asih ada kepanjangannya apa?
1: Gak tahu aku.
0: Asih, kirain Tante Asih, terima kasih. Aduh ya Allah, Mak abis kuliah.
1: Request bisa enggak ya?
0: Boleh, silakan.
1: Oh, itu aja lah requestnya. Lalu Pak, Bintang Kehidupan.
0: Oke, mudah-mudahan bisa keputer, silakan. Iya. Ini mau cerita enggak?
1: Alah, enggak lah, udah malam.
0: Udah ngantuk ya, wes.
1: Aku mau masuk dari tadi loh.
0: Oh.
1: Senggol terus.
0: Oh, berarti kurang kuat itu.
1: Udah tua dan doyong
0: nih. Iya, enggak apa-apa.
1: Udah, salamnya buat Bu Ibu tadi ya, campur kentung juga. Tadi yang salam kenal tadi orang baru Mas Irfan ya.
0: Mas Irfan di SP6.
1: Iya, salam kenal Mas Irfan sama Mak Luminto, Paria Agung, ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, penjaga cinta juga. Buat semuanya aja lah, ini udah lemah baterainku.
0: Ya wes dicas, jangan lupa orangnya iya, juga dicas ya.
1: Aku pengen absen dirimu aja loh Pak.
0: Iya wes nggak apa-apa. Besok kita ngobrol panjang lagi ya.
1: Oke, makasih waktunya ya Le.
0: Oke, sama-sama maklum Panteng Radio.
1: Panteng Dirama dong, merdeka.
0: Oke deh merdeka, makasih maklum sudah bergabung. Maklum dapat salam dari Putra Jogja. Ini Putra Jogjanya ada di sini ya, dari Faria Agung RT berapa tadi? Lupa Fandi. Pokoknya kenal sama Pak Warno lah ya, tetangganya maklum. Selamat malam untuk Putra Jogja, sehat-sehat nggih. Jam 9:30. Cepet banget. Iyalah namanya udah malam ya. Yang mau istirahat silakan istirahat dulu keluarga sehat. Makasih juga lo untuk para pelanggan-pelanggan setia Produk Herbal Agarilus yang hari ini sudah datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan untuk cari produk-produk kami. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan cocok ya. Kalau cocok bisa diminum lagi produk-produk Agarilus series yang lainnya untuk menjaga imun supaya tetap kebal dan terbebas dari berbagai macam masalah kesehatan. Kalau Anda sudah sehat terus mau menawarkan produk Herbal Agarilus ke orang lain juga nggak apa-apa ya, biar sama-sama sehat. Dan produknya ini sangat aman diminum, nggak ada efek samping. Produk-produk kami juga sudah BPOM ya. Kalau Anda bingung cara minumnya bagaimana, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Kalau mau kesini juga langsung nggak apa-apa, kita buka untuk Anda yang mau konsultasi ya. Radionya buka setiap hari, alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Bestiku yang lagi galau.
2: Insya Allah, apa kabarnya? Kita akhirnya ketemu lagi.
0: Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Dirimu sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sekarang udah mendingan ya. Ada suara, pas itu nggak ada suara.
0: Nggak ada suara. Suaranya hilang karena apa? Karena ditinggal.
2: Hilang karena apa ya? Karena batuk ya.
0: Batuk, tapi sekarang udah nggak batuk lagi. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah udah sehat, suara seger buger.
0: Seneng loh Fandi kalau dirimu sehat kayak gini tuh.
2: Ya iya dong. Kalau nggak seneng aku nggak bisa masuk kan.
0: Iya, yang penting pikirannya jangan yang aneh-aneh ya.
2: Ya enggak, semalam sama Bigfoot nggak bisa masuk aku.
0: Ya terus nggak boleh apa namanya sedih.
2: Sedih-sedihin apa?
0: Enggak tahu.
2: Ceria selalu bahagia.
0: Iya, namanya orang ceria kadang-kadang ada kesedihan di dalam hatinya.
2: Pasti namanya iya. Manusia tak luput dari kesalahan.
0: Betul sekali. Ya wes kalau gitu mangga-mangga.
2: Mangga-mangga request-nya ya.
0: Nggih.
2: Request-nya ini apa ya? Cinta luar biasa aja ya.
0: Oke, mudah-mudahan bisa keputer. Silakan mau salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Isena ya, selamat malam. Ada Mbak Wandiranya, selamat malam.
0: Ya.
2: Ada maklum udah masukan ya?
0: Udah.
2: Aku tuh ketinggalan ini ya. Karena itu loh, habis berduka aku tuh tetangga kan meninggal.
0: Oke.
2: Emang udah tua ya.
0: Ya, wajar apa? Ajale ya.
2: Ya.
0: Oke, terus siapa lagi?
2: Ada Pak Anggi sama ibunya Anggi, ada Tri-Trisnya sama Teteh, Mariana Martapa, Dakudra LA, ada Kang Satan, ada Mas Agus Kuta, Mas Edi T. Selamat malam.
0: Ya.
2: Terus ada Pak Masum, menjaga cinta, Mama Eka, Mama Isa, Pak Warnonya, selamat malam. Terus ada Mama Bagas, Melin, Pak Iruri, Bapaknya Mirja, ada M ya, selamat malam, Dara Malang ya, malam, Lajuli sama Feninya malam, terus ada Kang Broto, ada siapa itu, Mr. X nya malam.
0: Ya, siapa lagi?
2: Di Bajar Rabu, Mbak Dituguran ya, selamat malam, ada Bu Ibu,
0: malam,
2: ada Bu, apa itu? Oh, Bu Darmiase ya.
0: Iya.
2: Ada Bu Sri, Bu Sri Suprapti. Ada Bu Sri Sindinya malam.
0: Iya.
2: Terus ada Mami Milda.
0: Oke.
2: Selamat malam Pak Gatotnya malam. Ada Grandpa Marutinya.
0: Iya.
2: Ada Mama Depi, ada Bunda Nisi malam.
0: Oke, dan?
2: Terus spesialnya ya.
0: Iya.
2: Buat mengakru Tri Rama.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu dan yang umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Segala urusannya tercapai cita-citanya.
0: Siap. Oke deh, makasih.
2: Makasih. Ini ada yang nyondol nih, Bunda Elisa Abdul sama Bunda Samba ya.
0: Oh, nyondol-nyondol ya.
2: Iya, makasih waktunya.
0: Oke deh.
2: Selamat radio.
0: Panteng Tri Rama.
2: Oh iya, panteng Tri Rama dong. Lupa ya.
0: Aduh. Oke deh.
2: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hadir masih dari Taman Asri, requestnya dong. Oke, buat penyiarnya makasih, sehat selalu. Makasih Mbak Sherly ya, Mbak Sherly yang sangat cantik. Mudah-mudahan dirimu selalu sehat, selalu kenyang, selalu waras ya, dan selalu riang hatinya. Untuk keluarga semuanya lagi pantengin, selamat malam. Yang lagi dengerin di streaming www.triramafm.net, selamat malam semuanya ya. Pada semangat, semangat kemerdekaan. Mudah-mudahan merdeka tahun ini bisa bikin kita lebih semangat untuk cari uang ya, biar kita bisa merdeka dari kemiskinan. Tetap aja walaupun sudah berganti pemerintah ya, rakyat tetap cari duit sendiri. Jadi kita harus saling memberikan semangat. Mudah-mudahan sukses dan berhasil. Yang lagi merantau, yang lagi usaha di rumah, mudah-mudahan cuannya makin banyak.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
2: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
3: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.
1: Susu Etawa Zigo 26. 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

Dari koleksi terbaru April DA7 menyala untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan menyala di bulan Agustus ini, Indonesia semakin merdeka ya, semakin terang, semakin bebas dari kemiskinan. Untuk Anda dan kita semuanya, mudah-mudahan terbebas dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis. Kalau Anda lagi sakit, ingat Agarilo Series. Langsung dapetin produk-produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Terima kasih yang sudah bergabung di Goyang Malam barengan Fandi malam hari ini. Selamat beristirahat ya keluarga sehat. Sebelum tidur cuci muka, gosok gigi, dan baca doa sebelum tidur. Fandi pamit dulu, air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pantulin drama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
3: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
2: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malamnya keluarga sehat ya? Atau di malam Rabu di tanggal 11 Agustus 2026. Alhamdulillah untuk di malam ini jumpa kembali bersama Jess ya, untuk di album Nostalgia persembahan Madua Gadilus dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM tadi ini keluarga sehat ya. Satu dinang wali di perjumpaan kita di malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Agarulnya keluarga sehat ya, bersama AJS. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, satu dedang keluarga sehat ya, sudah Jess hadirkan di malam ini. Dua dendang sekaligus malahan ya. Iya Bes ya, tadi ada Fanny Febiola dan juga dari miliknya Pance dan juga Ance ya. Atau di malam juga sudah bawa kita di menit ya 18 atau di jam 10 waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Malam ini cuacanya dingin ya Bes ya. Kenapa kalau musim kemarau itu ya siang panas, malamnya dingin banget gitu ya keluarga set. Apalagi kalau sudah kena AC ya gitu ya, capek, tambah ngantuk ya kan. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah setia menemani atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarilusnya. Nah untuk di band keluarga sehat, terima kasih yang sudah menempatkan untuk Madu Agarilus baik di Radio Tri Ramang atau juga untuk di jaringan ya. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah hadir atau di acara siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis tadi di Radio Kansa Tridatu. Terima kasih sudah ya ikut seru-seruan lomba. Seru banget ya keluarga sehat ya. Dan untuk kirimu keluarga sehat ya, nantikan nanti di tanggal 13 ya atau di Radio Srianda untuk siaran keliling keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sih jangan lupa hadir nanti, oke? Dan untuk di keluarga sehat Indonesia atau di malam ini kembali ya, satu dendang ya kembali aja hadirkan. Jangan lupa pokoknya untuk yang sudah mendapatkan madu agarilusnya jangan lupa dikonsumsi, jangan lupa dikombinasikan dengan produk utamanya ya, baik untuk Biosi agar drop ya, agar lus drink dan juga agar sel di keluarga sehat Indonesia. Atau ya pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita. Dan untuk keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, satu dia dan keluarga sehat ya. Ada titip rindu buat ayah. Untuk di sobat Dedeman keluarga sehat ya, sudah bawa kita ada di menit 41 di jam 10 waktu Radio Tari Ramadan sekitarnya. Papa Azura, selamat malam. Ada Mas Agus Sekutang juga, selamat malam di malam keluarga sehat ya. Sudah menyatu di album Nostalgia. Ada Bunda Geiska juga, selamat malam Bu Muslimah. Selamat malam juga untuk grup keluarga saya nih, ada Pak Yaska. Masih pantau Mas aja walaupun dah kantuk. Aku juga seperti itu. Mungkin ini yang dinamakan musik pengiring tidur ya. Selalu semangat terus pokoknya untuk penyiarku. Terima kasih untuk Pak Yaska sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Selamat malam, assalamualaikum. Sekutang absen lah ya Mas ya, requestnya di batas kota ini. Dari Tommy Jepisa ya Mas, salamnya buat Pak Andi. Yang lagi menikmati sekutangnya dan juga untuk pelanggan sekutang, selamat menikmati. Ada pedagang malam selampung dan juga untuk semua pendengar dari Rama dan juga keluarga besar Proliman. Dan juga untuk kru dari Rama, salam sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ya di malam ini. Mas Edi Seba 8 hadir. Tadi buru-buru selak batang dedet. Mau ora gelem anu tak ewai. Jadok nomo tak ewai kan cepet kan. Dijak ngombe es kok karo bayi angkit malah. Buru-buru jare. Terima kasih buat Mas Edi.

Bien, Chen sewaker loh, padahal lagi mau es lagi Chen, cuaca nih panas. Es Chen pokoknya. Oke, kembali keluarga sehat ya, satu dendang ya. Ada bukit berbunga ya, spesial untuk keluarga sehat. Teman-teman di album nostalgia ada persembahan madu agarilus bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pastor Luas Gen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di sebelah 3,1 FM di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji, keluarga sehat, ini madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, meningkatkan durasi, meningkatkan libido juga ya, mengobati juga lasi dini, lemas sawat, hipoten. Direkomendasikan untuk pria dan juga wanita yang sudah punya pasangan suami istri, yang belum jangan ya. Dah, selamat malam dan sudah bergabung ya di malam ini. Terima kasih sudah teplok. Pausnya belum ya, tapi pausnya ya. Dan untuk krim keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu Tri Rama Kaji. Mumpung masih ada promo, beli satu gratis satu, tapi stoknya tinggal berapa ya? 3 apa berapa ya di Radio Tri Rama ya? Jadi untuk keluarga sehat yang mau dapatkan langsung silahkan, yang mau COD juga bisa keluarga sehat ya. Jadi yang ingin memanjakan pasangan silahkan, jika mungkin seringkali menjadi permasalahan sadi ranjang. Solusinya keluarga sehat ya. Dan untuk terima keluarga sehat, selamat malam buat Mang Nanang Magicom yang ada di depan SD 1 Tanjung Kesuma Purbalingga, sudah menyatu juga di malam ini. Salam sehat selalu. Kalau mau mancing di sana bawa sendiri deh kayaknya ya. Kurang tahu juga sih, soalnya aku belum pernah ke sana. Kalau ke sana, yang udah ke sana itu kayak Mas Putra, Nini Sari, Mbak Triang. Aku belum pernah ke sana soalnya. Coba deh kamu ke sana aja, bawa juga enggak apa-apa daripada nanti di sana enggak ada gitu. Terima kasih sudah menyatu dengan keluarga saya, dia kembali satu dendang album nostalgia keluarga sehat ya. Jadi sudah di request sama keluarga sehat. Jangan di kemana-mana keluarga sehat ya, tetap pantang terus di album nostalgia untuk persembahan Madu Agarilos.

0: heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Satu dari yang keluarga sehat ya, jangan tangan yang bicara. Jangan besi ya, itu termasuk kekerasan. Oke, untuk kirim keluarga sehat ya, sudah bawa kita di menit 25 di jam 11 waktu Radio Trama dan sekitarnya. Mama Aswa Seba 2 sudah menyatu keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia ya. Persembahan Madu Agadul sekeluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk dimang keluarga sehat ya, atau keluarga sehat yang sudah menempatkan untuk Madu Agadulnya. Baik untuk di radio tadi rumah dan juga jaringan ya. Ada Pak Kasidi Pais ya, sudah menempatkan untuk ya Madu Lampung di radio Inovasi yang ada di Mandala. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya, terima kasih. Ada Mama Anggun yang ada di Lahang, sudah menempatkan Madu Lambungku. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Mbah Perman Silir Agung ya, sudah langganan, sudah menempatkan Madu Hitam Pahitnya. Mas Hendra, selamat malam. Kamu lagi di metro apa di rumah? Kalau di rumah, ayo kita begadang samping rumah. Terima kasih untuk ini keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia ya. Bersama Madu Teri Rama kajinya keluarga sehat yang mumpung masih ada promo beli 1 gratis 1. Dan untuk promo juga terbatas nih Bes ya, untuk di ya Radio Teri Rama aja masih tinggal berapa itu? Tinggal 3 apa 2 itu Bes ya. Dan untuk di keluarga sehat ya, Madu Teri Rama Kaji juga direkomendasikan untuk yang sudah punya pasangan suami istri, yang belum jangan dulu ya Besi. Oke, satu dinang keluarga sehat ya, selamat malam, selamat bernostalgia bersama Jess ya sampai jam 12 malam nanti. Ada Dian Besisa, satukanlah hati kami, spesial buat Mama Aswa yang ada di Seba 2. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh,
1: toh.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama.

0: Bersama FMNet.
1: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

satu dinam keluarga sehat di ujung malam. Untuk dinam keluarga sehat ya, sudah diriku sama Mama Aswa yang ada di Seba 2 keluarga sehat ya. Karena waktu sudah menjadi menit terakhir. Waktunya Jess pamit sayang. Selamat beristirahat, nanti dilanjut ya. Adi begadang keluarga sehat ya. Aja Sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Trigrama. Bye bye. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya, di Tri Rama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai mes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku? Iya, mau begadang barengan diriku? Boleh ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada hobah, biar pada semangat, biar tidak bisa tidur ya. Masih di Begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: sahun makin berkelas. Selamat pagi, besti-besti, tayang-tayang, well-well. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well aku semuanya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Ataupun untuk besti-besti, tayang-tayang, yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya ya. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak cuma pindah tidur, enggak cuma ngarengkol, enggak cuma ngarumpi saja di pos ronda begitu ya bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk ya. Apalagi sambil pantengnya diriku di pagi hari ini, diriku menemani bestiku sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Ataupun juga yang memang lagi di perjalanan, juga selamat pagi besti-bestiku. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk besi-besi tayang-tayang semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, sehat semuanya, semangat ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya, yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus. Apa kabar warga Gisting? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di PSMS, telepon, WhatsApp. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada apa cebukan ya. Juga jangan lupa juga di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM ya, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, kecuali diriku ya bes ya. Dan juga seperti biasa besi-besi, tayang-tayang, well-well, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, kalau tadi ditemani sama yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyok-loyok apa kenapa juga lempuruk bayan ngana kue. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pade-pade, bude-bude, ibi-ibi, amang-amang semuanya, yuk dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada Paduka Jatri Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih besti-bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu besti, jangan bimbang-bimbang besti, kecuali kalau belum punya pasangan ya. Boleh langsung berapat, boleh langsung dikonsumsi biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja Tri Rama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang persembahan madu kaja Tri Rama FM.
1: Nani kuat tahan lama.
0: Apanya? Apanya?
1: Madunya.
0: Kenapa bisa tahan lama?
1: Iya, tahan lama manis ya.
0: Madunya bikin selamat tahan lama, apalagi kalau dikonsumsi. Waalaikumsalam. Neng, apa kabar, dirimu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seperti hari-hari kemarin, damang seger buger seserta sama bundar kecuali kantongnya.
1: Masa kantongnya?
0: Kantongnya bolong. Diisian teh leungit deui rek kumaha coba?
1: Bisa diasupkeun kana kantong atau
0: teu tiasa diasupkeun tapi gur lewat hungkul rek kumaha?
1: Makan
0: dengan
1: artos,
0: kenaun
1: sih pak.
0: Dapat enak
1: di
0: emak, mari artos tapi kan tiasa meser.
1: Dipasarkan karena ada harun.
0: Nah, harik tiasa di emam gitu. Oh, komode oh. Dipasarkan karena kuda jingkrak tiasa. Oh, gitu.
1: Ya, kuda jingkrak poe, murid.
0: Dekumah, tuh neng tajan 40 poe.
1: Tuh acan
0: 40 poe bade ka ditu kaliwa jang serepan gera tebih teuing.
1: Satu ulah sok teh
0: pamalya. Aduh cak bangga dirimu bade request lagu na daun dirimu. Anu mana?
1: Lepas dengan ikhlas.
0: Apa?
1: Kulepas dengan ikhlas.
0: Kulepas dengan ikhlas.
1: Oh.
0: Ah, yang bener ikhlas.
1: Ah, ikhlas lah.
0: Ikhlas bener.
1: Daripada ngabebankan hati.
0: Ah, nu bener. Engke entos, entos tos dicanak kuno lain teh ikhlas mentegeg.
1: Terus?
0: Mentegeg kana hate ngalang layung weh.
1: Ah,
0: itu bener.
1: Itu bener.
0: Eh, Rumbia, ikhlas Rumbia.
1: Ah,
0: itu nama-nama sama, hanya nama. Oh, itu sanes. Oh, alah, masa noto ya Rumbia. Bangga tuh. Bangga tuh daripada nu eta mah nu sejen-sejen mending kanu geus terbukti ganteng gagah perkasa idaman para wanita nu siaran. Bangga digoyangna
1: kerja.
0: Mohon.
1: Ada yang ganteng-ganteng ya.
0: Mohon. Amin.
1: Ada mama.
0: Mas Pagi. Abang Ki. Amin. Ma. USD sema pending sema.
1: Pendingnya lah ma, pending lah.
0: Pending sema, on air di sema.
1: Mbak Neri, Mas Pagi.
0: Pagi. J, pagi. Pagi.
1: Ayar juga Mas Pagi.
0: Pagi.
1: Mas Julius juga Mas Pagi.
0: Pagi.
1: Ayar juga Mas Pagi.
0: Pagi.
1: Mas Julius juga Mas Pagi.
0: Pagi.

0: pagi ya.
1: Pagi.
0: Pada Oka juga mau pagi.
1: Pagi.
0: Terus sama Ruti juga mau pagi.
1: Pagi, Bade.
0: Papa Eni juga mau pagi.
1: Pagi.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Oh, ini apa namanya?
1: Siapa?
0: Tidak lupa juga.
1: Pagi.
0: Pokoknya buat
1: semuanya, semuanya aja. Spesialnya buat siapa? Spesialnya
0: buat
1: ada.
0: Buat aja sama si Dede Ganteng di sana.
1: Sama Pepe.
0: Mohon. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin.
0: Terus melimpah barokah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atuh hatur nuhun neng. Mugi-mugi nyawatosna darah ramang sadayana, semangat sadayana. Kita ya neng ya atuh panteng radio neng.
0: Maroskin
1: lah lagu. Ah ya, jangankan cuma lagu, cintaku padamu juga ada.
0: Sayang.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembadumun negeri darah Malang seputaran Kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Halo. Pagi. Begadang persembahan madu kaget Trirama FM. Sing.
2: Pagi.
1: Duh, alah diceluki koyo meneng wae to sing sing.
2: Hey.
1: Begadang persembahan madu kaget Trirama FM sing.
2: Sama yuk.
1: Gusti. Nanti wae to sing.
2: Buri mau nang buri.
1: Nang buri. Mbok yo wis nelpon ki langsung ditinggal ngono modele.
2: Iya.
1: Eh?
2: Yang baru turun siapa?
1: Dirimu mau tahu aja atau mau tahu banget?
2: Bola Malang yo.
1: Bukan.
2: Topo.
1: Bukan, ayang embep. Ayo, dirimu pengen toh, dirimu pengen. Ingat umur sing, ingat umur. Ingat umur sing. Wes nelin ya wes so sing, aja liyane. Eh?
2: Sebuahnya lagu apa darah Malang?
1: Ku lepas dengan ikhlas.
2: Waduh.
1: Nah.
2: Bisa jelas sayang ini.
1: Nah, wes dilepas, wes ikhlas hari ini.
2: Tidak leles ya orang apa?
1: Dileles? Ya tidak apa-apa sing, nek gelem sing, tapi sayangnya sing, deh nggak gelem sing.
2: Oh,
1: ya. Ya. Jan. Jare nek kare darah lagi ya Allah Pak Heri, Pak Heri. Pak cocoke ya jadi bapakku apa jadi mbahku ngono ki. Jadi bapak nek enggak mbah. Ingat sing, ingat umur sing. Gusti. Moga dari para frekuensi lagune apa sing.
2: Bisa muka gak?
1: Eh?
2: Keloas bisa muka gak?
1: Keloas?
2: Keloas
1: Koyone ndak iso lo sing. Tak goleti yura nanai sing sing. Ana juga pemuda. Eh bukan pemuda idaman ya gak salah. Pemuda yang jadi satu idaman. Ngana gue. Tapi yo sayang pemuda idaman yo cek siaran sing masa anu kon nyanyi sing sing. Gusti. Lah yo masa sing masa pemuda idaman sing nilpun yo ndak pas. Iya. Pemuda idaman ki cek enom ngono. Lah sing nilpun kan murah.
2: Mama Pungki.
1: Cek pagi sih. Terus lagune apa iki sidane?
2: Pria idaman.
1: Pria idaman apa pemuda idaman?
2: Pemuda idaman.
1: Lah kan. Ya wis, yo digoyang disit yo.
2: Abdullah.
1: Ence pagi.
2: Pak Ulfa.
1: Pagi.
2: Terus dalam malam.
1: Ence

0: pagi. Prikitiu.
1: Bang Ramlan.
0: Pagi.
1: Bunda Lili Pogong.
0: Pagi.
1: Terus ada Putra Okan.
0: Pagi.
1: Terik.
0: Pagi.
1: Mbak Ning Setiawan.
0: Pagi Mbak Ning.
1: Ham-ham.
0: Pagi.
1: Mas Yudi Pari Agung.
0: Pagi.
1: Mas Yudi Pari Agung untuk Yudi Pari Agung.
0: Nah ya, beda. Gantengan aku, ganteng gagah perkasa aku. Mangsane. Lah ya, lah aku tuh ganteng gagah perkasa idaman para wanita. Lek kaya kan ura.
1: Sudah ciri sinji.
0: Pagi.
1: Biasa acara pari.
0: Pagi, Pes.
1: Sunda tidak jalan
0: pagi.
1: Papa Yeni.
0: Pagi sing.
1: Pagi.
0: C.
1: Burung Nuri.
0: C pagi.
1: Masya.
0: Pagi Masya. Rikitiu. Pagi.
2: Lanjut.
1: Bang Kodir.
0: C pagi.
1: Mbak Dari.
0: Pagi.
1: Telepon aku dong.
0: Is.
1: Iya.
0: Mbok yo dirimu sing nilpun ngono lho sing. Kok ngisin-ngisini masa yo jalak ditelepon sing.
1: Enggak metro.
0: Dirimu sing nilpun ngono.
1: Iya metro.
0: Pagi. Pelinteng kok kene kira-kira tekan ora nang gisting tes.
1: Ratini.
0: Pagi.
1: Pagi sih.
0: Cek pagi sih.
1: Jeng, ajeng.
0: Jeng, telepon aku dong jeng.
1: Usuk kaki.
0: Cek pagi.
1: Parno.
0: Cek pagi.
1: Aku kasih baju karena ketinggalan.
0: Pagi.
1: Bayi Putra.
0: Cek pagi.
1: Oh. Pagi yo.
0: Pagi.
1: Mbak Wiwin kan
0: sore. Pagi.
1: Pak Jumi.
0: Pagi.
1: Bunda Lisa.
0: Pagi.
1: Ibu.
0: Ibu, pagi, Bu.

0: pagi. Pagi.
1: Nelin.
0: Jogelem Nelin, jogelem.
1: Bunda sak

0: Kami Melka.
1: Pagi.
0: Santi.
1: Pagi.
0: Desi ini menyatu Mas Henry.
1: Pagi.
0: Arjo buat Santi.
1: Enje pagi sing.
0: Arjo Mas Henry turun. Nanti bodoh. Tonjuan Palapa.
1: Pagi.
0: Abun Cera Jogja.
1: Pagi.
0: Dewi.
1: Pagi.
0: Ah. Bukailah.
1: Pagi.
0: Mas Jari.
1: Pagi.
0: Ada Pak Supri.
1: Pagi.
0: Karimbit dan Bunda Jari.
1: Pagi.
0: Mak, kulurin mak.
1: Mak, pending mak, pending. Masa kalau pasing mak, mak.
0: Yo, maklum bayang kulurin mak, dereng angku.
1: Mak, sing tuwe dhisik yo mak.
0: MM.
1: Pagi.
0: Muslimah.
1: Pagi.
0: Semar.
1: Pagi.
0: Anu babi. Pak Uut.
2: Pagi.
0: Pak Supana.
1: Pagi.
0: Pak Yo.
1: Pagi.
0: Ada lagi buat Popo Singosi. Singo tak salami. Popo Singosi mau
1: Pagi sing.
0: Haude.
1: Pagi.
0: Di Cedewo.
1: Pagi.
0: Ya buat semuanya.
1: Semuanya ya. Spesial nggo sapa sing spesial ana ora sing kira-kira sing?
0: Spesial buat Nelin dong kabeh-kabeh.
1: Leh leh leh leh. Nelin jo gelem tuh Nelin. Panel nir.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ana kuwi langsung banteng radio yut ana kuwi. Ha. Sing sing. Ingat umur to sing sing. Halo pagi begadang bersama Manuk aja dari Rama FM. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama.
3: Ya, tahan madu tahan lama.
1: Tahan madu tahan lama apaan?
3: Salah, sorry.
1: Kak Agus.
3: Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah Damang seger bugar seser sama Bunda dirimu koma wartosna dara Ramang.
3: Alhamdulillah berkat doa Kakak dan budak Malang.
1: Alhamdulillah atau dirimu kernaon dirimu?
3: Biasa euy, karacik.
1: Aduh, keur ngaracik we wayah kieu teh.
3: Aduh, ngaracik subuh ya mah.
1: Ai subuh mah biasana konsumsina kuda kejingkrak madu kaje ulah ngaracik-racik wae. Kuda
3: kudang jingkrak pada teh di Pulau Karto
1: tadi radio. Atuh mangga dikonsumsi. Ai wayah kieu mah geraso konsumsina madu kaje gera haneut kana awak teh. Iya mau wayah kieu teh gur ngaracik we haben.
3: So,
1: bangga dirimu pada request lagu naon dirimu?
3: Lagu naon ya?
1: Naon?
3: Aduh, hasilnya lagunya ya.
1: Naon, penasaran? Penasaran?
3: Mohon.
1: Sok atau sok mangga sambil dicek atau digoyang nak kersaha?
3: Kang pasing kau aja yang golakin yo.
1: Sanes kang pasing.
3: Sopo, gising.
1: Mbah pasing.
3: Oh, pasti. Selamat pagi, Kak Pasing.
1: Pagi, Sing.
3: Mak, tangi, Mak.
1: Maklum itu, wes tangi. Jengkra-jengkra, ije dipending.
3: Oh, ije dipending.
1: Sepak, tak nelpon sepak, ngono kuwi.
3: Oh, ngono toh. Oh, alah, Mak.
1: Wes dipending, gak kepancal. Sakno, Mak.
3: Aku mau duwe adi lo, Mak.
1: Tapi ya dirimu mau duwe adi tapi aku gelem duwe adi.
3: Oh, sampean gelem.
1: Ya iya.
3: Oh.
1: Ya Mak ya. Wes gasken, Mak. Gasken arep 1 2 3 4 5 6 ya alhamdulillah, Mak. Mbak
3: Abiki wis tani urung Mbak Abiki.
1: Belum. Belum lagi mimpi.
3: Masih mimpi.
1: Mimpi Bandang ketemu guru, diriku.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Mbak Meru, selamat pagi.
1: Aja pagi.
3: Mbak Diana, pagi.
1: Aja pagi.
3: Mama Lili, pagi.
1: Pagi. Terus
3: Kang Nano Padang Ratu sapa ya? Lali aku.
1: Kang Depa.
3: Oh, Kang Depa nanti ora ora tau mlebu saiki Kang Depa.
1: Pagi Kang Depa.
3: Padang Ratu ne Blandi Kang Depa, aku pengen mampir Kang Depa.
1: Wih, Kang Depa, Padang Ratune Blandi.
3: Padang Ratu
1: Kang Depa. Lah kuwi Kang Depa gegaskan nanti Padang Ratune ngene kuwi.
3: Ayo Lampung Timur Kang sapa?
1: Sapa?
3: Aduh.
1: Ayo sapa?
3: Tulis-tulis lali sih.
1: Lah makane ditulis. Tulis yang gak areng kuwi lho nang tembok.
3: Iya yo temboke rusak
1: kan. Lah biasane kan ngene kuwi nganggo areng nang tembok ngene kuwi.
3: Pokoknya salam kabeh wae.
1: Ah siap, spesiale nggo sapa spesiale ana pora. Terima kasih ye. Anje, sami-sami. Amin amin ya rabbal alamin. Spesiale nggo sapa?
3: Nggo sapa ya wong Malang wae lah.
1: Oke, siap Panteng Radio.
3: Penasaran ya.
1: Oke, Panteng Radio.
3: Terima dong.
1: Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bantar Subhanuun. Ada Kang Agus yang ada di seputaran Pering Sewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Bes ya. Satu penelpon lagi di segmen ini. Halo selamat pagi, begadang bersembahan Maduka Jatri Rama FM.
2: Waduh kuat tahan lama.
1: Dengan siapa di mana ini Besti?
2: Pendatang baru.
1: Pendatang baru dari mana? Pendatang baru kayaknya suaranya tidak asing bagiku.
2: Ini dari Wai Gambas.
1: Dari Wai Gambas. Ada siapakah di sana?
2: Ada Anton.
1: Anton dari Wai Gambas. Dirimu apa kabar? Dirimu sehat?
2: Saya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Apa tajamnya karang? Tajamnya karang.
1: Tajamnya karang. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Semuanya aja. Spesial buat siapa? Spesial ada enggak?
2: Spesialnya makasih banget buat orang yang telah apa ya? Yang telah support aku.
1: Terima kasih Mas Anton dari Wai Gambas. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu yo semangat ngoten, Ce. Mas Anton Panteng Radio.
2: Panteng Tri Rama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
8: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Jen, ninilah cinta. Wow. Bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-well semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajet Rirama FM, madu kuat tahan lama ya. Apa kabar? Selamat pagi Bang Yadi. Bang Yadi, dirimu lagi ngapain Bang Yadi? Selamat malam, selamat pagi katanya, luar biasa ya. Terima kasih Bang Yadi ya. Ada juga Belibis Putih Camas Punggur Lampung juga, selamat pagi Bis. Ada Mbak Dia Jaladara dari Pringsewu Raya hadir, siap. Lagunya Indah Pada Waktunya dong. Kemudian digoyangnya untuk Malu Mintu, ada Kang Depa, ada Kang Agus, dan juga buat semuanya aja. Kapan video call katanya? Wow, amazing. Boleh, ayo. Kemudian ada juga Mas Wigi. Selamat pagi Mas Wigi. Denanya Cinta Terhalang Dinding Kaca dong. Aku tunggu lagunya. Selamat pagi Teteh Dara Malang katanya. Alah Mas Wigi modus. Terima kasih Mas Wigi ya. Kemudian terima kasih kembali ada Mami Melda juga. Selamat pagi Mi, digulung-gulung ya Mi ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mi ya. Halo selamat pagi, Begadang bersebar Madu Kajet Rirama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Lah, Jen, dengan siapa di mana, adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
1: Jangan dibanting, tapi
0: Pade, sehat?
1: Ya, jager.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Pade?
1: Lagi baru saja ngelilir.
0: Ngelilir. Cuci muka dulu, Pade. Cuci muka dulu biar nggak bau, Pade.
1: Udah. Baunya dadar gulung.
0: Baunya dadar gulung. Mending kalau bau dadar gulung, Pade. Kalau yang lain ini, Pade.
1: Gitu.
0: Ya mending kalau baunya dadar gulung, kalau yang lain.
1: Oh iya ya.
0: Pade. Oh. Dari ya. Ada request lagunya apa, Pade?
1: Ala kopi lambada kurang.
0: Kopi
1: buku.
0: Lambada. Coba sambil dicek ya, digoyang, gosapak ya.
1: Tante muda masuk.
0: Belum. Kepancal. Mesakno.
1: Lagi sibuk atau kepancal?
0: Mau kita cingkra-cingkra, jare mama. Siapa aku tak on air di se, depending di se, malah kepancal. Kan mesakno.
1: Lah ya kuwi lho.
0: Lah iya. Sabar yo, Mak. Dilanjut dhisik wae, Mak. Dilanjut dhisik mesakno Kang Pak Warno ngono kuwi lho, Mak.
1: Sabar ya, Tante.
0: Sabar yo. Dilanjut wae dhisik mesakno Pak Warno wis gaspol malah leren dhisik kan.
1: Aduh, keren, Pak. Silakan naik.
0: Anje siap.
1: Goyang-goyang.
0: Buat siapa lagi, Pade?
1: Untuk Tante Imelda.
0: Anje.
1: Mami.
0: Mami. Pagi.
1: Selamat. Sibuk-sibuk.
0: Siap.
1: Gulung-gulung apa guling-guling nih?
0: Digulung-gulung karo guling-guling barang, Pade.
1: Oh.
0: Lah iya.
1: Oke, selamat sibuk ya, Mi.
0: Anje pagi.
1: Untuk ini Om Hari Pasing dengan permaisurinya.
0: Sopo permaisuri Pasing?
1: Nelin.
0: Kowe kan ejek hayalane Pasing. Pengene to ngono, pengene. Cuma yo ngono kuwi, yo bertepuk sebelah tangan.
1: Kirain udah
0: belum bertepuk sebelah tangan, Pade. Makanya didoakan, mudah-mudahan Nelinya enggak mau.
1: Aku seneng. Ayo Om, semangat Om Pasing.
0: Pagi Om. Kok Om Mbak
1: ke mana? Ke Tandus dan ke yang satu Ramura.
0: Ke Raman Utara dan Tandus bulek karo ponakan.
1: Ya iya, ayo nah, empat iya.
0: Apa ya kuat sing sing.
1: Nah iya, padahal tak beleng cucu woy duren.
0: Nah, cakep. Nah, cakep sing, digas sing, gas. Orang mau wani nang telepon tok, nang kon air tok nang kue.
1: Terus tak lanjut ya. Untuk Mama Muklas di BG5. Muklas itu di Simbarwaringin, bukan di Metro.
0: Oh, nah ke waktu itu jarene waktu kue lah, tak takoni nanti Mama Muklas teng Metro ngono kue.
1: Metro masih berapa kilo?
0: Loh, alah.
1: Oke, selamat pagi Mama Muklas. Anje,
0: pagi.
1: Pas mendengarkan. Julius sudah masuk?
0: Belum, Bang Julius lagi ke Pancal, ya lagi mimpi DJ biasa nih.
1: Oh iya, selamat pagi Om Julius. Tak lanjut buat ini Mbak Neri Pelkenut.
0: Anje pagi Mbak Neriku.
1: Yang lagi broken katanya. Dengar Mbak Neri.
0: Sabar. Nah, tenang aja Mbak Neri, masih ada passing.
1: Terus tak lanjut untuk Neng Gelis Darah Malam
0: udah yang pertama. Yang pertama kali dirinya menelpon diriku.
1: Oh gitu. Selamat
0: pagi.
1: Untuk Om Deva dan Tante Acing.
0: Ence pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus tak lanjut lagi. Angeli mungkin ngelilir ikut mendengarkan.
0: Ence pagi.
1: Selamat pagi. Karena oh ya Ibu Muslimah mungkin mendengarkan.
0: Pagi Bu.
1: Ya untuk semuanya aja deh.
0: Semuanya aja, spesialnya enggak sapa, spesialnya Napora.
1: Spesialnya aku kirimkan untuk Mami Melda yang lagi sibuk gulung-gulung. Selamat pagi.
0: Pagi, Mi. Sehat selalu ya, Mi. Terima kasih, Pak Di. Mudah-mudahan ya dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu ngoten, C. Panteng radio, Pak Di, panteng radio.
1: Sri Rama dong,
0: luar biasa dong, Pak Di. Terima kasih mantan teman-teman Pati Grandpa Marubi. Mudah-mudahan ya semangat. Mudah-mudahan ya todo sehat dengan aku ya. Halo pagi Begadang bersempat mandu kaca Tri Rama FM. Pagi. Ki. Pagi.
1: Pagi.
0: Ya alah, tak celuki kaya meneng ae to, Mama. Apa cek buru-buru mau, Mak?
1: Pagi.
0: Mama.
2: Non.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lekep priwe ora waras, ora warek, ora sehat. Lah saben dina gaweane jingkra-jingkra.
2: Ya iya.
0: Lekep priwe. Giliran anak suaraku kesepak, kok disepak pending dice, aku tak on air dice. Lah iya, kayak suaranya Yudi pak, suaranya Yudi, aku tak on air dice. Lah jadi Pak Warno, aku wis gaspol loh, Mak.
2: Kan itu buru panting.
0: Lah, gak suwi meneh, iki Mak, nih dileren ke dice Mak, ngono kui jadi Pak Warno, wis jalan tol kui loh, Mak, wis melesat kui loh, Mak.
2: Gusti,
0: Gusti.
2: Nanti kesel aku nantian.
0: Lah iya wis dipending dhisik ya kepancal.
2: Lah iya saiki enggak.
0: Gimana jal? Priwek kana kowe. Mesakno to ya iya.
2: Tuwek dijongkrokno.
0: Lah iya. Tapi yo aja dijongkrokne lho, Bes. Mesakno wong tuwa ki ngono kuwi. Dielep newai lu. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Mama.
2: Non.
0: Dirimu arep request lagune opo, Mak?
2: Stress.
0: Ora playlist.
2: Ora playlist.
0: Gak.
2: Request Roma Irama lah.
0: Enggak playlist sih.
2: Playlist ya.
0: Ora.
2: Aku enggak request kok puteran dhewe ngono.
0: Ya wes apa? Mumpung aku lagi baik hati. Apa lagune apa? Ya apa lagune?
2: Stres Roma Irama.
0: Emang ada?
2: Ono to.
0: Koyone ya ora nana iki, Mak.
2: Golek engko ono
0: ndelok.
2: Sor buku.
0: Apa yo ngono? Lho kan ora ana to, Mak. Diomongi ora nana lho, Mak. Gusti. Wis tak golet iki lho. Wis tak golet iki lho, mau ora nana lho, Mak.
2: Stres obatnya iman dan takwa.
0: Ora nana, Mak. Enggak nana.
2: Enggak ono, aku tak salam-salam ae,
0: Mak.
2: Enggak ono.
0: Enggak nana.
2: Enggak ono, aku tak salam-salam ae.

0: Suster EQ Amir Khan, Putra Setia, Putra Jogja, Putra Kelana Pagi, Putra LA ganti Anton Kan Pagi Ton
1: Tan, mau ya wes nelpon-nelpon ki? Dari Rumbia pindah ke Waigambas to, Ton?
0: Kira aku ini ku maklum Ton, gak iso Ton. Mas Depa, Cak Pakir.
1: MC Pagi.
0: Lek Turino, Pagi Lek.
1: Pagi Lek.
0: Bu Muslimah, Nelly Bu Ikena, Pak Dibato, Dara Malang. Terus Mas Alfian, Pak Pak Abdul, Bunda Ulfa, Pak Eni.
1: Pagi.
0: Pak Eni. Ajeng, Pagi juga Ajeng.
1: Pagi.
0: Terus, Taro. Apa mang?
1: Siapa meneh?
0: Lali
1: aku
0: kan.
1: Lali.
0: Karo Julius. Iya karo Pagi. Kami le, kami nak. Anak lanang.
1: Is. Anak lanang dari mana, Mak? Anak lanang ki dari mana? Lagu iki udah lanang loh, Mak. Lanang iso wedoyo iso.
0: Aku lek awan kan dheweke lanang lek iki wedok dadine nganu.
1: Mak, nek saiki beda, Mak. Nek saiki awan wengi lanang, Mak, kecuali nek subuh.
0: Oh, ya bener lek mulai jam 4 ya.
1: Mulai jam 4 kuwi wis ganti. Lanang ora wedok ora.
0: Karo aping bulu-bulu. Terus anu Pak Johan Pak Tata. Pendi Kuteng, Rudy Ranger, Kang Iwan,
1: Pagi,
0: Pendi Lia, Mesia, Pak Mesia,
1: Pagi.
0: Dari cewek nganu, terus stres tak tunggu ya.
1: Pagi siap, Ma. Spesial gosok foto mas spesial.
0: Buat dirimu areku, areku ganteng diri.
1: Terima kasih.
0: Ya
1: ampun, mudah-mudahan ya sehat selalu ya mas. Semangat ya mas. Siap. Dilanjut menera popo mak mas Ano Pawarno. Padang radio
0: mas.
1: Panteng bina mas turun. Terus bando lanjut menera mas. Lanjut meneh, tenang aja mah. Biar positif garis dua. Hai, dadah. Halo, pagi. Begadang bersama Manu Kajian Tri Rama FM. Lah kan mah diomongi. Kaya ngene jerene anak lanang. Anak lanang kondi.
2: Wis kuga ning mboke.
1: Lah, ngene kok anak lanang. Ora enek lanang-lanange. Awan wengi mangga wedok kecuali nek subuh ya separo
2: mangat
1: kan monggo M kapan sehat M
2: sehat
1: ki saiki M aku semenit mana ya urung mesti lo M M
2: ya.
1: Ada request lagu nih apa monggo
2: mencari alasan.
1: Coba. Coba sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa M.
2: Buat mbokku mau lo.
1: C.
2: Buat yang Maruti ya. Buat Mary Pandey.
1: C. Pagi.
2: Buat Jepeni ya. Buat Tokang
1: C Pagi.
2: Buat segala cara kok gak masuk WhatsApp.
1: Lih udah mau masukan udah masukan.
2: Masuk hati.
1: Udah mangsane tapi ya di belakang layar mau video callan. Lah.
2: Karo ning Jara Malang iki.
1: Nah, ya pada-pada. Kabeh kecuali karo dirimu aku ya wegah. Giah men.
2: Waduh.
1: Nek karo dirimu mending ora.
2: Nek karo Jara Malang karo.
1: Nek karo dirimu aku ya mending tak guak wae memawamu M. Di gua ane di gua nang jembatan ngono gue celup ne angkat ngono gue.
2: Gua cara malas.

0: Selamat malam Bang Jin, selamat
1: sama pagi.
0: Yang langgeng ya, Bu.
1: Pagi.
0: Buat Inci sama Bapak.
1: Pagi.
0: Buat Julius sama ini Mr. Ed.
1: Pagi.
0: Buat penjaga hati, penjaga cinta.
1: Inci, pagi.
0: Melin. Sama itu loh. Mary itu akan lup.
1: Pagi.
0: Mbak ini, Bapak E. Sama ini.
1: Pagi.
0: Terus buat lagi cewek dari masuk.
1: Pagi.
0: Top yang di. Kasot. Terus ayang dia.
1: Ence pagi.
0: Ayang dia. Pagi.
1: Iya, rapopo em. Mesane aku em ora kate semenit meneng kok em.
0: Terus buat cara marang lagi lah.
1: Pagi.
0: Buat siapa tuh Pak?
1: Siapa maning?
0: Pak. Masa? Mbak Tio enggak pengen lepu.
1: Enggak bisa lah kepriwek lah nang kono ora lilai ngono kuwi lho em. Iyalah.
0: Bos Kudra, diri lain nih bos. Bos Ali Sumar Jagewo.
1: C, Maki.
0: Mbak Udin, Mbak Berwar, Pelabuhan Karo.
1: C.
0: Emang enggak pernah masuk antar. Mbak Berwar tuh kayaknya video call-an sama Ayu sih.
1: Dia enggak bisa masukkan, dia cuma bisa video call-an sama diriku, Em.
0: Jadi Ayu itu darah malam.
1: Kabe. Diomongi kabeh kecuali dirimu wegah babar blas.
0: Karo Bu Esena.
1: Apa meneh Bu Esena? Jangankan video callan saben dina lho ketemu.
0: Piyu.
1: Makane wis bosen karo Bu Esena, Bu Esena meneh, Bu Esena meneh. Rono Bu Esena, rene Bu Esena ya ala kaya rene liyane ngono kuwi lho Gusti.
0: Ngono mangan. Terus siapa itu tadi ya? Yang sampai tuh. Yang
1: siapa? Pagi.
0: Yang di kota Sajah lah ya. Pas masuk WNJR
1: juga NJ ya. Pagi.
0: Terus spesial buat
1: siapa maning?
0: Ya jangan siapa ini sama Lia aja lah. Lia.
1: Mimpi dan berhayal selalu di nomor satu kan.
0: Oh, MBG Mama.
1: Oh, ayo. Terima kasih ya. M.
0: Yap.
1: Terima kasih M. Mudah-mudahan ya, kabar terbaik, sehat, semangat M.
0: Oke. Okay.
1: Pantang radio M. Luar biasa. Bye. Ada kepriwe enggak separo coba kan. Bye. Jenan terima kasih matur sembanuwun ya. Ma malum. Jen. Ki lo mak diceloki Mas Wigi kuwi lo mak. Halo, pagi. Begadang bersembahan madu kaje dari Rama FM.
0: Terima kasih, madu buatan lama.
1: Dengan siapa di mana ini Besti? Waalaikumsalam. Adakah yang saya banting di pagi hari ini Besti?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Banting enggak.
1: Agian kalau saya ngebanting juga enggak bakalan kuat Besti, dirimu lo gede. Kang Depa.
0: Siap, Mas.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya damang seger buger seser ya tambah bundar. Orang mung kono tok sing bundar kene ya bundar. Kang Depa.
0: Iya, Mas.
1: Mau ditakoni Rika, jarene Padang Ratune Blandi.
0: Karo siapa, Mas?
1: Karo Kang Agus to, masa ya karo wong wadon ya enggak mungkin.
0: Ngono.
1: Yo iya.
0: Karo Kang Agus sing sewu. Ya pokoknya Padang Ratune Lampung Tengah Kang Agus.
1: Tuh Kang Agus. Sopo sing iki? Nek Padang Ratu yo Lampung Tengah, enggak enek Padang Ratu Lampung Timur iki yo ndak enek, Mas. Ana kuwi Kang Agus.
0: Iya. Lah iya. Ya kalau kompleks
1: Kang Agus
0: baru itu dekat.
1: Agus goleki Kang Agus. Kok nek cara ketemu aku pesen siji yo Kang Agus.
0: Apa jare?
1: Kempesi. Dang golekno Kang Agus. Heeh. Aku mung pesen siji kuwi tok Kang Agus.
0: Kalau pernah dengar kata baru, pacar kata baru itu, Mas.
1: Oh, alah. Lah kemarin lo aku dari sana, Bes, Bes.
0: Dari sini.
1: Iya. Kemarin lo aku dari sana. Aku lama di sana, berjam-jam aku di sana.
0: Berjam-jam.
1: Iya.
0: Ngimpi.
1: Diomong ya. Temenan lo. Temenan Kang Depa, temenan.
0: Tenan ya.
1: Iya aku rono wingi. Lah, gak reti sih nek cara reti ngono kuwi. Tak mampir Kang Depa, Kang Depa. Lah
0: opo karo telepon wae.
1: Lah ya ndak kepriwek. Lah aku ora nggawa HP ngene kuwe. Tapi yo temenan aku ki wingi rono, yo temenan wingi aku rono mimpi.
0: Nah iya.
1: Iki lagumu apa iki?
0: Lagunya apa masih kebagi ya?
1: Boleh apa?
0: Aku pengen dengerin yang ori aja lah.
1: Yang mana?
0: Yang ori yang apa ya?
1: Angka 1. Angka 1.
0: Enggak.
1: Oh, kirain angka 1.
0: 1001 macam ya.
1: 1001 macam laki-laki yang bundar. Sok bangga sambil dicek digoyang dulu bahasa apa goyangnya.
0: Datang Agus tadi ya. Selamat pagi.
1: Selamat Agus. Pagi.
0: Maklum, pagi maklum.
1: Pagi. Pagi. Pagi. Pagi, Pak Di.
0: Sama Mami Meldanya, selamat pagi ya.

0: ada siapa ya? Ada Mama Ulfa ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ada Mbak Dia Jaladara.
1: NC pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bang Gilo Penny, terus ada Jaga Hati. Selamat pagi. Pokoknya buat semuanya
1: aja ya. Kang Jepa.
0: Iya. Ya,
1: iki anaknya satu di antara 1000. 1000 kurang ane 1.
0: 1000 aduh.
1: Lah iya, pokoknya ndaene kuwi judule apa ora? Lah biasane Rika ngono kuwi. Udu judule sing disebutna
0: 1000 satu macam niku. Romairama
1: ya, coba tak cek Romairama. 1000 satu macam nen di sahan. Tuh kan jangan kan? Enggak ana Kang Depan.
0: Enggak ada. Kalau enggak ada ini aja,
1: Pak. Apa?

0: sendiri, makan juga sendiri, apalagi tidur.
1: Cincin
0: putih siap. Terima kasih Kang Depa, spesialnya nggak sopo nggak bunda. Bunda yang mana Kang Depa? Bunda yang di lilin Ajeng. Wes tak serep nih, wes tak serep nih, wisan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kang Depa, pantang radio Kang Depa.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Depa dari seputaran Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Oke, segmen selanjutnya Yoka, nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya sampai jam 3 dini hari nanti ya. Ada juga Putra LA juga, selamat pagi Bang Putra LA. Lagi ngapain Bang Putra? Lagi galau, galau gundam merana. Wow, amazing. Daripada galau, nyanyi bareng diriku ya, sampai jam 3 dini hari nanti.

0: Datang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, pantun Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3-5 tetes saja, sehari 1-2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga. Biosi. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Dilanjut lagi ya, kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang, persembahan Madu Kaja Tri Rama FM,
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Yes. Bang Anton, sehat? Sehat Bang Anton?
1: Bang Anton siapa?
0: Oh, kirain ke Bang Anton. Lah ini siapa ini?
1: Enggak tahu.
0: Loh, kok enggak tahu? Dirimu enggak tahu apalagi
1: karena
0: diriku.
1: Karena yo ngono, aku makanya kepingin. Lah sampai tekon aku.
0: Lah enggak mau ki suarane. Suarane kaya Bang Anton nang gambas ngene kuwe. Ngono.
1: Oh, ada Bang Anton yang dari gambas.
0: Itu makanya kira ente Bang Anton. Lah terus dirimu bukan Bang Anton, lah terus dirimu siapa? Ngono.
1: Kalau aku kayaknya masih belum ganti nama.
0: Belum ganti nama. Siapa emang nama dirimu, bolehkah saya tahu?
1: Kalau enggak salah ya tetap aja LA kayaknya.
0: Oh, Bang Putra LA dari Rumbia. Yang dulu neng gelis darah Malang.
1: Gimana?
0: Ya yang dulu neng gelis darah Malang dulu.
1: Yang dulu.
0: Yang dulu pacaran sama neng gelis darah Malang gitu. Kan dulu, maksudnya kan dulu. Kalau sekarang ya udah tahu.
1: Terserah sampean.
0: Apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah damang seger bugar seserta mah bunder saya geningan. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Dari tadi cuman pantengin aja, mau pasukan kalah terus.
0: Oh gitu, kalah terus. Ya. Bagaimana dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Dosa kau anggap madu.
0: Dosa dari kau anggap madu. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Goyangnya buat tadi maklum ya. Malam, pagi.
0: Pagi.
1: Terus buat Neng Gelis darah Malangnya juga pagi.
0: Pagi Neng.
1: Terus buat
0: yang ini bukan Neng.
1: Gimana maksudnya?
0: Enggak, maksudnya yang Bang Putra LA tuh yang ini bukan Neng, gitu aku tanya.
1: Oh. Ya, kalau Putra LA kayaknya tetap ini.
0: Ini ya. Tapi dulu, kalau sekarang beda jari Neng ngono.
1: Oh, ngono ya. Pokoknya kalau lu merasa udah ya udah.
0: Hai. Dadah. Teing.
1: Iya. Ya itu kan hak asasi masing-masing kan.
0: Ya iya, yang enggak bisa dipaksa ngono.
1: Enggak bisa dipaksa, iya.
0: Lah ya terus buat siapa lagi?
1: Lambo sama jenderal petak pun aku enggak peduli.
0: Ngono.
1: Iya, iya, Mas.
0: Aku gitu, Neng. Aku yang aku salepok tuh gitu, Neng. Kalau omongannya iya, tapi kalau potro popilnya panggah, Neng. Gimana itu?
1: Apa ngono?
0: Kalau omongannya iya.
1: Lambo arko jiko lho, ora masalah.
0: Gayane, gayane tapi poter profile panggah. Apaan? Coba. Iya. Terus baca apa lagi?
1: Enggak, aku heran sama orang ini kok ngebahas aku tuh apa gitu.
0: Lo enggak tahu lah, aku bukan ngebahas dirimu lo. Aku kan tanya dulu, tapi kalau sekarang mah beda.
1: Bedanya di mana?
0: Ya enggak tahu lah, tadi dirinya bilangnya gitu. Ya dulu, sekarang enggak. Ngono, makanya aku ngomong ngono.
1: Oh ya udah. Ya itu kan gak sama sampean. Kalau sama aku kan enggak ngapain mesti nanya ke aku.
0: Ngono.
1: Oke.
0: Terus buat siapa lagi? Coba.
1: Terus maklumnya ya. Pagi.
0: Terus pagi.
1: Tadi ada Pak De. Siapa Pak De Maksum ya?
0: Pagi.
1: Pagi. Ya udah pokoknya salam sapanya buat semua nih.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa? Spesialnya.
1: Spesial buat siapa? Buat Neng Gelis darah Malangnya.
0: Oh, amazing. Ya amin. Pantang radio.
1: Pantang terirama
0: dong. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Putra LA dari seputaran Rumbia sudah ikutan bergabung juga di pagi hari ini. Bang Johan, selamat pagi Bang Johan Palapa. Waktunya sudah mepet banget ya. Terima kasih Matur Sembanuun Bang Johan Palapa. Ada juga Pak Gatot, selamat pagi Pak Gatot. Sehat selalu ya Pak Gatot ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang bersama Madu Kajetri Rama FM.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
8: Oke, terima kasih keluarga sehat yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM ya, madu kuat tahan lama. Jangan sembunyi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Aku pamit ya bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau ke mana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu kan?" "Si murtad yang mana?" Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim, Umar, enggak salah. Tidak salah lagi. Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak? Ya. Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu, lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih gak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi Tapi karena kebenaran, hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'alal haqq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fafimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam gak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu." Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhannas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
2: Amin.
0: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Hei Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing-backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini.
3: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
4: Keluarga sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Kebanyakan namanya Sinten Bu?
6: Kalau Ibu Mas Roro saking Sumber Sari Teluk Dalem.
5: Ibu Mas Roro. Nah Ibu Mas Roro ini keluhannya apa?
6: Keluhannya setruk sarah. Ada seraus ini ku panas, kebas-kebas, mati rasa. Tapi itu ngeceraku, no tenten biru ini.
5: Nah ini semenjak kamu susi agar lu jadi sampun gangunnya pun tenten untuk mulanya pun tenten gimana?
6: Sekitar kawan bulan ini.
5: Kawan bulan ini. Untuk itu kan botolnya untuk kelas tenten botol Bu?
6: Pitu tesik tering telas.
5: Pitu tering telas. Tapi ya pitu paket di kongin. Apa produk akhirnya sedia sopsin apa mawon?
6: Sekualen, drop, lajeng madu hitam.
5: Kongin. Dan
6: kini saat ini sedia raus ini ku lek mati rasan ini ku tasik. Tering tering kraus ngoten lah. Tapi lek panas-panas ini pun ijal. Terus awak ini ku enteng, nafsu makan ini nggih. Pun selera bapak jalan-jalan ini ku telamaan ini pun kraus ngeten ini kraus. Ciwit-ciwit yang pun kroso kan tantangan ini mawon
5: saat derengnya ngunjuk agar rius ini bu berobatnya teng pun dimau
6: alah pun buatan nenten itu ngelek pulau niku nggih teng pun di pun tinggi dokter yang pun karo tengah bulan atau tengah tahun niku pulau tiap bulan kontrol-kontrol nenten nganu mari ini tapi saat nari kong minum obat yang buatan nggih umat malih nonton niku mawon
5: saat ini keperkembangannya untuk konsumsi agar rius memang pun ngerasakan saya itu
6: nggih pun si rais yang cekut-cekut cara pe niku pun mboten sate, mumet nggih pun mboten ate.
5: Saniki pesen-pesene kali sedulur sing pendirian niki pernah agar niku pripun.
6: Nggih, lek pendapat kula niku lek sinten mawon sederek-sederek sedoyo lek ngraosne penyakit kados kula napa mawon utawi nggih lintu-lintune cobi mawon ngombe agar lulus nggih drop nggih silte. Insyaallah kula niku pun ngraosne rasane ngeten iki pun enteng kula saniki mlampah matur bundi-bundi ngumpul sakit. Alhamdulillah.
5: Sama-sama.
4: Anda bisa mendapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Mutiara Berlian Network dan pastikan produk yang asli berlogo radio. Jika Anda mendapatkan produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor telepon, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat tuan, tapi anda lebih utama dari saya Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada tuan untuk mendukung kekhalifahan tuan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius, gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri, enggak nyelonong, tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadang memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu, kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilahkan. Yang tidak pun persilahkan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya, mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal, sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat, ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma 2 dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah. Sebelumnya minta maaf dulu, saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah, bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk? Tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Wong saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ah, ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Kusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir, Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa, sutra apa apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur, para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana?
7: Dari Mesir, Pak.
0: Ada apa?
7: Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As.
0: Kenapa?
7: Main gusur aja, Pak.
0: Ceritanya?
7: Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan.
0: Begini, kamu lihat tempat sampah itu?
7: Lihat.
0: Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini.
7: Bingung, Yahudi.
0: Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu.
7: Dicoker-coker dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang.
0: Right. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As.
7: Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak?
0: Sudahlah, kasih saja.
7: Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ikanin, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemeter, badannya keluar keringat dingin, panggil

0: nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku." Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, "Pak, kalau begitu Islam adil ya." "Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah." Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang, padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair, "Kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah deh." "Baik." Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul, betul? Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?
1: Bukan, roti.
0: Tempat tidurnya kasur empuk?
1: Bukan.
0: Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak?"
1: "Cuma dua."
0: "Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, utangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya.
1: Sehingga rumahnya itu disebut Darul Qadha, rumah bayar utang.
0: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung, mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang." Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temannya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Ayham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Ayham. Panggil. Kau ditampar? Betul Khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot matanya, jangan macam-macam kau, cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah anak babe diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir, cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah, dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar, anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Yang pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Harat bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang gitu. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk, lubuk, lubuk. Umar liati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, yang masak apa sih kok gak bisa mateng? Saya tuh gak masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana Tuhan? Saya sudah enggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut enggak kenal kompromi. Jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia enggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Zalim betul Umar bin Khattab itu.
1: Kalau begitu ibu tunggu sebentar.
0: Dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslam. Ya Khalifah, biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri.
1: Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri.
0: Nah bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah Tuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuan siapa, kata tuh ibu?
1: Saya?
0: Iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulonuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti.
1: Tahu-tahu muncul orang,
0: demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Keluarga sehat? Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Remaja Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan menyenangkan untuk di suasana paginya ya. Barengan Vina lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

biasa banget ya Besti tayang. Ya iya dong, paginya mah semangat banget karena udah minum biasa siaga kan. Tapi ada juga yang belum minum nih. Hey, kenapa? Belum ada stoknya? Atau jangan-jangan Besti lupa lagi ya? Ih, gimana sih Besti? Kok lupa-lupa begitu? Padahal kan selalu Vina ingetin setiap pagi selalu minum biasa siaga. Karena biasa siaga ini adalah salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk kita konsumsi ya. Apalagi dalam jangka waktu panjang, itu aman banget dan direkomendasikan sekali ya. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Jadi gak perlu khawatir untuk tayang-tayang aku yang memang sekarang ini ada lagi mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, apalagi dalam proses penyembuhan ya. Tenang aja, biasa siaga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia dalam proses penyembuhan yang dirasakan sekarang ini ya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dan selalu dijaga terus kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga, dan pastinya juga terus rutin minum biasa siaganya dong. Kalau sampai lupa, nanti aku malah lo gimana coba. Tenang aja Besti, Vina marahnya tuh marah yang penting ya, yaitu ngingetin kamu supaya tetap terus minum biasa siaganya. Karena kalau misalkan kita sampai skip ya, kita otomatis juga akan mengulangnya dari awal lagi dong untuk penyembuhannya, ya gak sih? Makanya jangan sampai ke skip ya. Kalau udah menipis banget nih, misal tinggal dua kali minum nih, gimana dong? Ya udah, buru-buru mumpung masih pagi, langsung aja hubungi call center aja ya, biar nanti siang langsung dianterin Besti, langsung meluncur ke alamat kamu. Kalau misalkan kamu lagi sibuk, gak ada waktu buat ke radio ya, silakan bisa hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya kita bakalan sehat bersama-sama. Sehat bersama biasa siaga, gak akan ada ruginya Besti, malah untung untuk kesehatan jangka panjang ya. Ayo buat Besti juga di hari ini. Gimana harinya, menyenangkan? Atau malah Besti lagi ngerasa gegana, gelisah, galau, merana? Hey, kenapa bisa seperti itu Besti tayang? Padahal kan Vina udah siap banget buat temenin kamu, kamunya masih aja gegana gitu. No, gak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus happy-happy aja barengan Vina terus, karena Vina udah siapin dendang-dendang yang enak-enak sekali baginya. Dan pastinya juga gak ketinggalan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan untuk kamu.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Balik lagi barengan Vina Besti Taya. Masih di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium. Masa gini. Wow, pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya nih ya. Mau OTW-in kayaknya. Ya iya dong. Kalau enggak di OTW-in ya gimana? Nanti kita enggak bisa jajan. Kita enggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Betul atau tidak? Pastinya betul ya. Tapi by the way, Besti, kalau pagi-pagi kamu merasa enggak sih kayak ngantuk berat gitu kan, padahal mah udah tidur. Ya maksudnya baru bangun tidur gitu. Tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk berat banget, kayak pengen merjem aja itu ya kan. Tapi gak tahu sih kenapa. Vina tuh pernah beberapa kali merasakan hal itu ya Besti ya. Cuman ya masih bertanya-tanya aja sampai sekarang, ada apakah gerangan, atau mungkin karena berkaitan dengan kadar gula yang tinggi atau yang turun kadar gulanya, I don't know. Tapi emang kita tuh butuh banget untuk mencari tahu ya Besti ya, alasan itu tuh kenapa gitu kan. Karena dari beberapa di antara kita juga mungkin pernah mengalami hal itu ya. Rasa ngantuk yang benar-benar ngantuk banget tiba-tiba muncul di pagi hari, mulai di jam 7, 8-an, 9. Aduh, itu udah jam-jam kayaknya jam-jam rawan banget gak sih ya kan. Soalnya Vina ngerasain banget di jam 7, jam 8-an itu benar-benar ngantuknya luar biasa. Ya kemungkinan karena itu ya Besti ya. Jadi kalau misalkan Besti ngerasain hal itu, kalau bisa itu benar-benar kita cari tahu, jangan dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalkan kita biarin terus-menerus, aduh, bahaya banget gak sih. Ya coba kita melakukan sesuatu gitu ya yang bisa mengalihkan rasa ngantuknya, seperti beberes, masak, atau juga mungkin Besti bisa ya tidur sejenak. Tapi takutnya kebablasan terus kita telat lagi berangkat kerjanya, gimana dong? Oke lah kalau begitu Besti, ngomongin soal rasa ngantuk di pagi hari yang mungkin sebagian dari kita merasakannya gitu ya, karena Vina pribadi juga pernah merasakan hal itu. Dan ternyata itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu adalah inersia tidur, yaitu transisi dari tidur ke bangun. Kemudian juga bisa dialami oleh kita yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kurangnya air minum ya, atau juga kurang tidur. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita itu merasa ngantuk di pagi hari gitu ya. Dan ini bisa juga dipicu oleh kualitas tidur yang buruk ya, paparan cahaya biru dari gadget, hingga kondisi medis seperti anemia atau juga gangguan tiroid Besti, yang bisa menyebabkan kita jadi kayak merasa ngantuk di pagi hari gitu kan. Jadi ada beberapa sebabnya ya, diantaranya itu Besti. Cuman kira-kira masalah kenapa bisa hal itu terjadi gitu ya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja gak sih? Soalnya Vina gak sabar banget nih pengen sapa-sapain besti-besti yang udah pada gabungan barengan Vina untuk di pagi hari ini, ya kan? Kayaknya udah banyak banget juga besti-besti kita yang dapetin produk-produk Biosisi Haganya, ya, dan udah diminum konsumsi rutin. Wow, luar biasa deh pokoknya besti-besti aku, kesayangan aku ini benar-benar sangat-sangat-sangat rutin banget ya minum Biosisi Haganya. Dan pastinya juga gak pernah kayak ketinggalan, apalagi keskip gitu kan, karena setiap pagi selalu Vina ingetin terus untuk minum Biosisi Haga ya. Selamat pagi buat Pak Supandi. Pak Supandi, bukan Pak Supandi ya, nanti Mas Pandi jadinya. Pak Supandi dari Plongkowati ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Pak Eko setia batin juga, terima kasih ya Pak Eko ya. Gak ketinggalan Pak Yus dari Blitar. Wow, mendiborong pisan ini ya Bapak ya, terima kasih. Sehat selalu ya Bapak. Ada Bu Tini dari Karya Bakti yang sudah dapetin Biosisi Haganya juga di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung ya. Ada Pak Sukidi dari Raman Utara juga. Wow, ini Cewodian sama JS ya Besti ya. Udah dapetin biosinya, bubuk batuk asma, terus kemudian medul lambungku juga, luar biasa deh. Ada Mas Sugeng dari mana nih? Oh, ACB Jati Datar. Terima kasih buat Mas Sugeng ya, sehat selalu. Terus juga gak ketinggalan besti kita yang ada di seputaran Rawapitu juga. Ini ada Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Junaidi ya, sudah mendapatkan produknya di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung juga nih. Terus ada lagi besti kita dari seputaran Batu Ketulis, ada Mas Yuda. Mas Yuda, terima kasih loh Mas Yuda ya. Saya selalu besi-besi semuanya. Gak ketinggalan juga dari Waitenong, Lampung Barat juga ini ya, Mas Heri ya. Terima kasih Mas Heri. Gak ketinggalan Mas Basuki dari Bandar Agung juga, sudah dapetin Biosisi Haganya di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur ya. Ada Pak De Supri dari Muara Sidang juga. Selamat pagi Bapak, semoga sehat terus ya Bapak ya. Gak ketinggalan besi kita dari Rombong 6, ada Pak Asep. Pak Asep menikah sepisan. Selamat pagi ya Bapak, sehat terus Bapak. Ada Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya, terima kasih. Ada Mbak Widya dari Tridatu juga. Terus Ibu Karina dari Panjarejo juga, terima kasih ya. Bude Siti dari Sulong ya, Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Mbak Giem dari Raman Utara PC19 juga, yang selalu setia dengan produk herbal agar lu serta Biosisi Haga yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Pak Yono dari Tanjung Keconok juga, terima kasih ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin Biosisi Haga atau juga herbal agar ilus yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net, terima kasih dan selalu mempercayakan produk-produk herbalnya sebagai rekomendasi yang paling tepat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit badai jerotif atau juga penyakit kronis ya. Jadi untuk besi semuanya gak perlu khawatir kalau urusan masalah kesehatan, herbal tetes premium masa kini Biosisi Haga jadi solusi yang paling tepat ya. Bisa dikombinasi dengan madu agarilus, kapsul agarilus ya, atau juga herbal agarilus yang lain yang sesuai dengan keluhan keluarga sehat Indonesia yang dirasakan sekarang ini ya. Oke deh kalau begitu besi yang lagi panteng juga melalui streaming, terima kasih di www.radiotriramafm.net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane niku tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kata Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki adeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Vina di suasana paginya menemani suasana pagi kamu biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik bersama Trirama FM Net ya zing, barengan radio yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Sekarang udah gak perlu ribet-ribet, udah gak perlu kamu bingung-bingung lagi kalau kamu keluar kota atau keluar negeri ya, terus pengennya dengerin radio Trirama dan jaringan, apalagi sama suaranya Vina yang aduhai aduhai meledak gitu ya bestie ya, yang sangatlah dar-der-dor gitu kan. Besti bisa banget melalui streaming di www.radioteriramafm.net atau juga bisa melalui radio FM untuk wilayah terdekat aja. Kalau misalkan Besti keluar kota, keluar negeri, bisanya streaming. Yang penting apa? Punya pakai data, ya kan? Kalau nggak punya pakai data, iya nggak bisa dong, ya kan? Iya, sekarang ini kan zamannya udah canggih ya Besti ya, melalui gadget yang selama ini kita bawa kemana aja kayaknya nggak pernah dilupakan gitu ya. Nah, kalau Vina mah pasti bisa dilupakan, tapi kalau handphone gadget itu nggak akan pernah dilupakan Besti. Ketinggalan aja pasti udah gelisah gitu ya, kemana ini, di mana, apakah hilang atau di mana. Kalau Vina ketinggalan aja kayaknya nggak dicari-cari gitu kan, ya udahlah nanti juga nyusul gitu kan Besti. Oke Besti, seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kita itu sering banget ngerasain kayak ngantuk di pagi hari padahal kita baru bangun tidur. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Tapi ternyata itu ada alasannya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita rasakan dan bisa kita cek ya Besti ya, yaitu inersia tidur. Inersia tidur itu adalah masa peralihan yang biasanya berlangsung 15-60 menit setelah bangun Besti. Jadi kita harus benar cek inersia tidur kita itu seperti apa gitu kan. Apakah seperti itu 15-60 menit atau tidak ya kan. Terus kemudian juga kemungkinan Besti kurang tidur atau kualitas tidurnya tuh buruk ya kan. Karena durasi tidur malam yang kurang dari 7-9 jam atau sering terbangun itu otomatis akan membuat rasa ngantuk di pagi hari. Padahal kita itu udah bergerak ya sebisa mungkin, tapi tetap aja kayak ngantuk banget rasanya kan. Nah itu kemungkinan Besti adalah kurang tidur atau kualitas tidur kita yang buruk ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh dehidrasi. Jadi kurangnya cairan itu membuat aliran darah ke otak itu berkurang ya Besti ya. Dan pastinya ini bisa memicu kayak rasa lelah, ngantuk dan lain sebagainya. Bahkan lemas, kayak gak ada daya upaya untuk kita bisa bangkit dari peradaban ini. Ya Besti, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kamu mengalami mengalami hal itu, coba kita cari tahu dulu ya permasalahannya di mana gitu kan. Kalau kualitas tidur kita udah baik, otomatis dari inersia tidur atau mungkin dari kebutuhan cairan tubuh kita ya, kita mengalami dehidrasi atau enggak gitu kan. Apakah kita cukup minum air putihnya? Kalau misalkan besi kurang minum air putih, ya itu yang akan terjadi ya kan, kita bakalan mengalami kurangnya cairan gitu kan, yang mengalirkan darah ke dalam otak kita itu berkurang gitu loh. Terus bisa juga bestie, kamu ngantuk di pagi hari gara-gara gaya hidup, jadi kurang olahraga, sering mengonsumsi kafein atau juga alkohol sebelum tidur nih ya. Sebelum tidur, ingat ya bestie, sebelum tidur itu membuat gaya hidup kita atau merasakan ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Dari gaya hidup seperti itu yang bisa membuat rasa ngantuk di pagi hari itu muncul, dan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Hayo ngaku, siapa yang sekarang gini gaya hidupnya kurang sehat, kurang olahraga, mengonsumsi kafein yang terlalu tinggi ya, bahkan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Padahal nih ya, matahari pagi itu bagus banget dan pastinya juga ya sangat sehat ya untuk tubuh kita. Jadi kalau bisa kurangnya olahraga, bisa jadi kamu itu akan ngantuk di pagi hari ya. Bukan, jadi Besti kalau misalkan aku digangguin Besti, ya ampun, kayak jadi begini ya. Udah dibilangin tadi yang itu, yang ini, yang itu, apa sih? Gak usah deh Besti, gak apa-apa kok. Biasalah kalau pagi-pagi tuh ada aja yang gangguin ya kan, padahal kita malah lagi serius-seriusnya gitu loh ya. Jadi itu ya Besti ya, yang mungkin terjadi atau kemungkinan bisa aja kita alami gara-gara inersia tidur, kurangnya tidur, kualitas tidur yang buruk, terus kemudian dehidrasi, gaya hidup, dan bahkan kondisi medis yaitu gangguan tidur atau sleep apnea, anemia, atau juga masalah tiroid ya Besti ya. Itu yang bisa membuat kita itu merasa ngantuk di pagi hari. Jadi kita harus benar-benar cek kesehatan ya Besti ya, apakah benar kita itu mengalami hal itu atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita itu gak bisa tidur atau gara-gara mikirin kamu. OMG hello, jangan sampai gara-gara mikirin dia kamu jadi gak bisa tidur, terus akhirnya pagi kamu jadi ngantuk Besti, padahal kita harus udah siap memulai harinya ya kan. Tapi Besti masih saja mikirin dia. No ya, jangan sampai kamu mikirin dia Besti, karena udah ada aku yang akan menemani kamu.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Rina, kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.

0: dan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Oke, masih kita lanjutkan kembali. Wow, wow, wow. Kita udah masuk di interval keberapa, Besi? Luar biasa sekali nih. Masih semangat banget, Zeyeng. Iya dong, Zeyeng. Kalau kita gak semangat, kita gak bisa semangat buat cari duit. Do it now. Semua itu butuh duit ya, Besti ya. Ya iyalah, kalau kitanya gak ada duit, nanti kita gak bisa jajan. Soalnya aku suka jajan. Tapi kayaknya aku lebih suka sama besi-besi semuanya sih kalau rutin minum Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa lancar beraktivitasnya, supaya kita kerjanya makin semangat gitu kan. Apalagi sambil disemangatin bareng radio kesayangan kamu ini, makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu mendengar suara aku yang dar-dar ini, kamu jadi menutup telinga kamu. Dengerin aku ya, Belsi ya. Jangan ditutup dulu telinganya. Dengerin aku. Aku nemenin kamu biar semangat ya. Bukan malah bikin kamu ngantuk. Kalau bikin kamu ngantuk, baru boleh deh, Belsi, itu langsung dimatiin aja radionya. Tenang aja, Vina mah bakalan dar-dar-dorin setiap pagi ya, Belsi, Zeyeng. Yang penting kamu mah selalu pantengin aja radio kesayangan kamu ini. Dan pastinya juga Besti selalu rutinkan minum Biosis Siaga setiap harinya ya. Cukup 5-7 tetes aja Besti udah bisa dapetin manfaat luar biasanya dari Biosis Siaga. Dan kamu bisa dapetin khasiatnya yang terkandung di dalam Biosis Siaga ini, sangat luar biasa banget. Dan pastinya juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang selama ini kita gak tahu ternyata ada racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman yang selama ini kamu konsumsi. Jangan sampai itu terjadi ya, Besti ya. Besti harus benar-benar perhatikan, dan Besti harus benar-benar melakukan detoksifikasi secara alami dengan mengonsumsi Biosis Siaga. Ya loh, cuma 5-7 tetes aja loh ya kan. 3 kali sehari, Besti. Itu hal yang simpel dan mudah banget, tapi kamu sering banget lupa ya kan. Apalagi dengan aku yang selalu dilupakan sama kamu. Ya, aku mah udah biasa. Tapi kamu jangan sampai melupakan Biosis Siaga ya, Besti ya, yang sudah terjamin kualitas serta keasliannya. Dan pastinya juga udah gak perlu diraguin lagi deh untuk mengonsumsi Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Apalagi coba, Besti, yang bakalan kamu tanyain ke aku soal Biosis Siaga ini. Kurang apa coba Biosis Siaga ini, Besti, buat kamu yang sangatlah sibuk sekali di luar sana dengan pekerjaan yang benar-benar bikin kamu mengeluh, dengan pekerjaan yang bikin kamu itu merasa gelisah gitu ya, karena gak selesai-selesai. Udah, Besti, mending sekarang relax terlebih dahulu ya. Diminum dulu, diseruput dulu Biosis Siaganya bareng-bareng ya, bareng Vina juga, karena Vina juga lagi minum Biosis Siaga. Jadi biar kita itu benar-benar sehat ya, kita sama-sama sehat, jadi bisa memulai segala rutinitas kepadatan yang sangatlah bikin kita penat, bikin kita pusing, tapi kita happy menjalaninya karena tubuh kita itu semangat, sehat gitu loh, iya kan. Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya, Besti ya, untuk kamu jaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan Biosis Siaga, yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga buang air besar, membantu untuk detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme.

metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit dan menjaga keseimbangan mineral serta cairan tubuh kita. BioCCAG menjadi pilihan tepat sekali untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh dan pastinya juga tetap aktif menjalankan aktivitas setiap harinya ya. BioCCAG, herbal tetes premium masa kini.

Walaupun ternyata kita udah masuk ke interval terakhir ya, itu berarti Vinanya harus pamit dulu buat menemani kamu di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, setelah ini ada program selanjutnya akan menemani suasana pagi kamu, biar makin semangat lagi, biar makin dar lagi ya. Jadi besti-besti semuanya, tetap pantengin Tri Rama dan Jaringan ya. Besti bisa melalui streaming di www.radiotriramafm.net dan bisa juga melalui Radio FM untuk wilayah terdekat ya. Sampai jumpa kembali besok, Zeying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Boleh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun Tri Rama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, memasuki musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino, Polres Pringsewu Lampung mulai menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, para personel Babim Kaptipas mendatangi warga, khususnya para petani, untuk memberikan edukasi mengenai bahaya membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Masyarakat diimbau menggunakan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan agar tidak memicu kebakaran yang dapat meluas. Selain menyampaikan imbauan secara langsung, Babim Kaptimas juga memasang sejumlah spanduk dan banner berisi pesan-pesan pencegahan karhutla di titik-titik strategis seperti area persawahan, perkebunan hingga lokasi yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Langkah ini diambil agar pesan kewaspadaan dapat terus diingat oleh masyarakat. Kasih Humas Polres Pringsewu Ibda Rahmat Basuki mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Rahmat menambahkan fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun di sejumlah wilayah membuat resiko karhutla semakin tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat desa, Babim Kaptipmas, maupun pihak kepolisian apabila mengetahui adanya titik api atau aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Biosi Haga.
6: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
7: Biosi.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
8: Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia.
9: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
10: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.